0: jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang masih stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat, gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedek sudah sampaikan, dampak perang ini kenaikan harga energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
0: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
1: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan gitu ya untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan ya.
0: Adapun anggota dan lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Khatib Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
0: Pertemuan UGM dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LR Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam

0: penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
1: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osa Bulete.
3: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
4: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
3: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu programnya satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T. Termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
4: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
5: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, dan ini pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadispen AU, ada Kadispen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti lanal protes, Mbak.
3: Izin, karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RRI itu ada di...
4: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi, apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Dania Rahma. Dania.
7: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Embarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana dibalik keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah, satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan, almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
8: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini di Asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah duka.
7: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilakukan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
9: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
10: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
9: Pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
10: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah. Berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
9: Ya, pendengar, fase pemulangan di Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok, sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
11: Laporan khusus.
12: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
13: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
12: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
13: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan surat berharga negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
14: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
13: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
15: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
13: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
16: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
17: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
11: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita ngelihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu, jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang, ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong Hung Kwe Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11, dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bergabung di program Opini Publik edisi hari ini, dan kami akan undang Anda untuk bergabung untuk menyampaikan tanggapan Anda di pembahasan kita edisi hari ini, edisi 10 Juni 2026, yaitu terkait juga dengan media sosial yang kini bukan lagi sekedar ruang hiburan, melainkan ruang tumbuh kembang yang membentuk pola pikir generasi muda. Silakan untuk Anda yang bergabung di 08115756494 atau di 085753810365. Pagi ini kami mengangkat topik terkait juga dengan generasi cerdas bijak bermedia sosial. Dan bagaimana kita melihat generasi muda saat ini, apa yang harus kita tanamkan dan apa yang harus kita lakukan, karena media sosial apakah bisa membuat anak-anak kita makin cerdas atau justru membuat mereka makin malas berpikir kritis. Di 08115756494 atau di 085753810365 kami undang Anda untuk Anda yang ingin menyampaikan tanggapan Anda dan juga opini Anda di kesempatan pagi ini. Tetap bersama kami di RRI Sanggau, selanjutnya Anda akan ikuti opini publik di RRI Sanggau dan Antikong.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
2: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Tadi sudah saya sampaikan ada beberapa poin penting seperti apa sih sebenarnya kita sebagai orang tua dan bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini dengan melihat tantangan dan tanggung jawab bersama. Karena di era digital saat ini, media sosial juga telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Karena bagi anak-anak dan remaja, media sosial bukan lagi sekedar sarana hiburan, melainkan ruang belajar, berinteraksi, berekspresi, dan membentuk identitas diri. Karena berbagai platform digital menawarkan kemudahan akses informasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun di balik manfaat tersebut, terdapat tantangan besar yang perlu dihadapi bersama. Tantangan utama saat ini juga bukan lagi soal sulitnya memperoleh informasi, melainkan bagaimana memilah dan menyaring informasi yang benar, bermanfaat, dan dapat dipercaya. Karena arus informasi yang begitu cepat, seringkali membuat anak-anak dan remaja terpapar konten yang tidak sesuai dengan usia, baik itu berita palsu, ujaran kebencian, hingga budaya konsumtif yang dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku mereka. Nah, menurut Anda, apakah media sosial saat ini lebih banyak memberikan manfaat atau justru lebih banyak membawa dampak negatif bagi anak-anak dan remaja? Dan apakah media sosial membuat generasi muda kita semakin cerdas karena mudah mengakses informasi atau justru membuat mereka semakin malas berpikir kritis? Nah, seberapa penting pendengar peran orang tua dalam mengawasi aktivitas anak di media sosial? Karena ketika batasan usia di media sosial mudah dimanipulasi, siapa yang seharusnya paling bertanggung jawab menjaga keselamatan digital anak-anak? Apakah itu orang tua, sekolah, pemerintah, ataupun platform media sosial? Apakah Anda juga setuju jika ada pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah usia tertentu? Dan bagaimana cara terbaik untuk mengajarkan literasi digital kepada anak dan remaja sejak dini? Dan pernahkah Anda atau orang di sekitar Anda mengalami perundungan cyber dan bagaimana dampaknya? Dan juga menurut Anda apakah sekolah saat ini sudah cukup memberikan pendidikan tentang etika dan keamanan bermedia sosial? Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-575-6494 atau di 0857-538-1035. Silakan untuk Anda yang menyampaikan atensi Anda, tanggapan Anda, dan juga opini Anda di kesempatan pagi hari ini. Bagaimana pendapat Anda mengenai sosial media yang saat ini juga sudah mulai kita akses dengan sangat mudah? Selain itu, pendengar, fenomena perundungan cyber atau cyberbullying juga menjadi ancaman nyata yang juga dapat berdampak pada kesehatan mental generasi muda kita. Karena tidak sedikit anak yang mengalami tekanan psikologis akibat komentar negatif ataupun intimidasi atau pengucilan di dunia maya. Di sisi lain, algoritma media sosial yang dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna seringkali juga membuat anak-anak menghabiskan waktu berlebihan di depan layar. Nah, akibatnya kemampuan konsentrasi, produktivitas belajar, dan interaksi sosial di dunia nyata juga dapat terganggu. Menurut Anda pendengar, apakah media sosial saat ini lebih banyak memberikan manfaat atau justru lebih banyak membawa dampak negatif bagi anak-anak dan juga remaja-remaja kita? Dan apakah media sosial juga membuat generasi muda semakin cerdas karena mudah mengakses informasi atau justru membuat mereka semakin malas berpikir kritis? Dan seberapa penting peran kita sebagai orang tua dalam mengawasi aktivitas anak di media sosial? Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan atensi Anda, bagaimana Anda menanggapi dan juga bagaimana Anda memahami pentingnya sosial media dan apakah itu bisa menjadi ancaman merusak potensi generasi penerus bangsa, dan justru apakah hal ini juga ada banyak sekali manfaatnya untuk anak-anak kita bisa memperoleh informasi dengan cepat gitu ya, dan bagaimana kita juga sebagai orang tua mempunyai peran dalam mengawasi aktivitas anak di media sosial. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-575-6494 atau di 0855-3810-365. Kami mengajak Anda untuk bergabung di kesempatan pagi hari ini, pendengar, untuk menyampaikan atensi Anda. Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami, semoga pagi hari ini Anda bersemangat ya untuk bisa menjalani aktivitas Anda, dan jangan lupa untuk bisa mempersiapkan aktivitas Anda dengan baik di hari ini. Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi-informasi dan juga kami akan kembali setelah satu lagu berikut ini.

0: 뭐라든지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech, 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan, sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, untuk Anda yang saat ini masih mendengarkan kami pagi hari ini, kami masih membuka ruang untuk Anda untuk menyampaikan atensi Anda. Bagaimana Anda menanggapi terkait juga dengan media sosial yang saat ini mudah sekali kita akses, dan bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda setuju jika ada pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah usia tertentu? Karena pendengar, membangun generasi yang cerdas dan bijak bermedia sosial tidak dapat dibebankan hanya kepada sekolah saja, dan pemerintah juga perlu menghadirkan regulasi yang melindungi anak di ruang digital. Karena guru juga perlu membimbing peserta didik agar mampu menggunakan teknologi secara produktif dan bertanggung jawab. Orang tua juga memiliki peran yang sangat penting sebagai pendamping utama yang memberikan pengawasan, edukasi, dan teladan dalam penggunaan media sosial. Karena pada akhirnya tujuan kita bukan menjauhkan anak-anak dari teknologi, melainkan membekali mereka dengan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi secara sehat, aman, dan bermanfaat. Karena generasi yang cakap digital akan mampu menjadikan media sosial sebagai sarana belajar dan berinovasi serta berkarya, dan sebaliknya tanpa pendampingan yang tepat, teknologi dapat menjadi bumerang yang menghambat perkembangan mereka. Dan nanti pendengar, kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung untuk menyampaikan tanggapan Anda dengan membahas terkait juga dengan media sosial. Bagaimana generasi cerdas bijak bermedia sosial? Nanti Anda akan mendengarkan perbincangan saya bersama tiga narasumber yang nanti akan hadir. Ada Kepala Diskominfo Sanggau dan juga Kabid Pelindungan Anak Dinsos P3 AKB Kabupaten Sanggau dan Guru SMPN 3 Sanggau. Kami akan ajak Anda untuk bergabung di program Sanggau Menyapa, Dialog RRI Sanggau dan juga Antikong pada kesempatan pagi hari ini akan hadir dari pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di RRI Sanggau. Selanjutnya Anda akan ikuti program Sanggau Menyapa, Dialog RRI Sanggau. Dan juga kami mengucapkan terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Opini Publik edisi hari ini. Dan Anda bisa ikuti besok di jam yang sama pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Tetap bersama kami di RRI Sanggau.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau dan Entikong. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami pendengar. Semoga pagi hari ini Anda bisa bersama kami untuk mendengarkan perbincangan bersama narasumber yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Dan pendengar, saya sudah bersama ada 3 narasumber nanti yang akan berbincang-bincang bersama saya di Sanggau Menyapa. Dan juga saya ingin menyapa juga pendengar yang saat ini sedang menyaksikan kami melalui channel YouTube RRI Sanggau dan juga mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Baik pendengar, di Dialog Sanggau Menyapa edisi hari ini saya nanti akan berbincang-bincang dengan narasumber yang akan menjelaskan seperti apa sih generasi cerdas bijak bermedia sosial, karena kita bicara mengenai media sosial di era digital yang semakin maju. Media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita manusia. Dan hampir setiap hari masyarakat dari berbagai usia mengakses media sosial untuk berkomunikasi, mencari informasi, belajar, berbisnis, hingga mencari hiburan. Dan kehadiran media sosial membawa banyak manfaat, namun di sisi lain juga menghadirkan berbagai tantangan yang perlu dihadapi dengan sikap yang bijaksana. Nah, oleh karena itu, diperlukan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga cerdas dan bijak dalam menggunakan media sosial. Baik, benar, saya sudah bersama Ibu Titin Sumarni, yaitu Kabid Perlindungan Anak Dinsos P3 AKB Kabupaten Sanggau. Selamat pagi, Ibu Titin. Halo, selamat pagi, Bu Titin.
1: Pagi, ya, selamat pagi.
0: Dengan jelas suaranya, Bu, pagi
1: selamat
0: ini.
1: Pagi juga.
0: Oke, gimana kabarnya pagi ini, Bu?
1: Alhamdulillah, pagi ini sehat. Sehat lahir batin.
0: Oh, sehat lahir batin gitu.
1: Walaupun agak jet lag, terima kasih baru pulang kan.
0: Oh, gitu. Semoga sehat selalu ya, Bu ya. Oke, ya. Terima kasih Bu Titin. Saya juga bersama Bapak Joni Irwanto, Kepala Diskominfo Sanggau. Selamat pagi, Pak Joni.
2: Selamat pagi, Mbak. Ini barusan gabung ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bapak. Bagaimana kabarnya pagi ini, Pak?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Sehat walafiat, alhamdulillah. Dan saya juga bersama Bapak M. Johnson Maulani, yaitu guru SMPN 3 Sanggau. Baik, Pak Johnson. Oke, tadi sudah bergabung ya. Baik, kami masih menunggu beliau bergabung bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Dan bicara mengenai generasi muda cerdas bijak bermedia sosial, banyak sekali tantangannya ya Bapak Ibu mengenai media sosial yang saat ini juga benar-benar mudah kita akses dan bagaimana kita bisa menjalani semua aktivitas kita itu dengan media sosial yang bisa memberikan kemudahan. Saya ke Bu Titin terlebih dahulu. Kalau dari kacamata Ibu, Bu, bagaimana Ibu melihat perubahan pola interaksi dan juga perilaku anak-anak serta remaja sejak media sosial ini menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari ini, Bu?
1: Ya, terima kasih, Mbak. Saya menyapa dulu pemirsa
0: ya, silakan.
1: RRI ya, dimanapun berada. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya bisa didengar dengan jelas semuanya. Dari kami, dari Dinsos P3 AKB, khususnya dari Perlindungan Anak, kami melihat perkembangan sosial media untuk anak-anak itu berkembang pesat ya. Itu merupakan dua sisi, ada baik dan ada buruknya. Ada positif dan negatifnya di sosial media. Tergantung bagaimana keluarga, otomatis ya ibu dan ayahnya ya di rumah, dalam menyikapi bagaimana anak itu bersosial media. Karena perlu sekali pendampingan orang tua di dalam sosial media ini. Karena dari ada sisi baiknya dan sisi buruknya. Sisi baiknya anak-anak harus mengejar teknologi yang di depan mereka. Jadi tidak gaptek ya. Banyak ilmu-ilmu yang di dalam sosial media atau teknologi internet itu bisa mereka akses dan mereka pelajari dengan mudah. Di sisi buruknya yaitu dampaknya kalau tidak menggunakan itu dengan baik, maka ancaman akan ada pada diri anak tersebut. Baik ada sosial media yang mereka. Kita tahu bersama ya di kasus di SMA 70 atau 77

0: Di Jakarta itu bagaimana dia belajar untuk membuat bom itu dari internet kan, sehingga itu yang kita mewaspadai anak-anak seperti itu. Dia mencari validasi, memvalidasi di luar yang mudah itu di dalam di depan mata mereka itu HP. HP di depan mata mereka dengan mudah berlayar di dunia maya apa-apa yang dia inginkan. Itu yang kami melihat dari sisi seperti itu. Makasih, Mbak.
1: Oke, okay. Berarti itu bisa melekat pada psikologis seseorang gitu ya, Bu ya?
0: Ya, benar. Dia tergantung. Nah, ini di sini pendampingan orang tuh penting sekali dalam ini ya. Apalagi saya melihat fenomena orang tua apa namanya ibu-ibu atau tua muda yang muda-muda ini memberikan kemudahan untuk anaknya dari kecil menggunakan HP. Dari kecil agar anaknya anteng ya. Itu dampaknya juga bisa dilihat ke sisi kesehatan. Banyak kasus-kasus speak delay yang dihadapi anak-anak yang sulit berbicara karena dari dini menggunakan HP tersebut. Dan di lain sisi yaitu yang tadi tidak bijak dalam menggunakan
1: Kalau
0: HP
1: sekarang
0: tersebut.
1: tuh anak-anak banyak tantrum ya, Bu ya. Banyak tantrum kalau nggak dikasih
0: Ya,
1: handphone.
0: tantrum,
1: Ya.
0: speak delay itu dampak-dampak dari penggunaan HP yang terlalu dini untuk anak-anak. Itu banyak sekali kita temukan.
1: Baik, baik. Berarti dampak negatifnya itu bisa ke kondisi psikologis, sosial maupun akademik akibat
0: Kesehatan,
1: penggunaan media sosial yang tidak terkontrol
0: kesehatan,
1: gitu ya, Bu ya. Kesehatan juga gitu ya. Oke.
0: iya benar.
1: Tapi mengapa isu pelindungan anak di ruang digital saat ini menjadi salah satu perhatian utama pemerintah, Bu, dan juga lembaga pelindungan anak?
0: Ya, karena media sosial ini kan di depan mata mereka dengan mudah dia mengakses kan. Dia tidak perlu kemana-mana, di rumah saja, di dalam kamar dia bisa mengakses dunia luar sana dengan mudah. Dia bisa berinteraksi dengan orang luar tanpa diketahui orang tuanya kalau tidak ada
1: Betul, betul.
0: pendampingan ya. Makanya kita orang tua itu mudah-mudahan orang tua pemirsa RRI yang di mendengar pada saat ini juga memahami ya kondisi-kondisi yang ada untuk kita orang tua belajar menjadi bijak lebih baik dari hari ini.
1: Oke, ini sangat apa ya? Saya merinding nih kalau kalau mendengar kata-kata gadget untuk anak-anak, apalagi di bawah usia yang tidak seharusnya gitu ya, Bu ya. Jadi para orang tua juga mempunyai tantangan juga bagaimana mereka melihat perkembangan dunia digital ini. Kalau nggak dikasih, kasihan kadang-kadang ya, Bu ya, ngelihat satunya main handphone, dia diem aja ngelihat itu ada rasa miris di hati orang tua. Tapi padahal kita juga punya ruang untuk bisa menstabilkan tadi. Menormalisasikan kondisi kalau anak-anak boleh pegang gadget tapi harus dibatasi gitu ya, Bu ya.
0: Ya, benar.
1: Ya.
0: Itu benar sekali.
1: Oke, baik-baik. Tapi kalau berdasarkan pengalaman Dinsos P3 AKB Kabupaten Sanggau, Bu, kasus atau aduan terkait anak di ruang digital seperti apa, Bu, yang paling sering terjadi?
0: Kami tahun 2026 ini, dari Januari sampai bulan ini, sudah 4 kasus yang masuk ke kami. Yang ini melapor ya, yang melapor ke kami 4 kasus, yaitu untuk anak tingkat SMA 2, anak SMP 2. Itu menggunakan yang tidak bijak tadi, menggunakan sosial medianya. Itu terjadi karena tadi, karena dengan mudah merekam hubungan hubungan anak ini melakukan hubungan suami istri, istilahnya seperti suami istri, yaitu direkam atau dia disuruh oleh pacarnya merekam posisi yang tidak berbusana itu seperti itu. Itu yang terjadi 4 kasus yang kami terima, dan dari 4 itu yang melakukan laporan itu ada anak tersebut, ada orang tuanya juga. Nah, datang ke kami dalam posisi yang sangat-sangat stres anak tersebut, dan orang tuanya juga stres. Yang didampingi orang tuanya sangat stres. Mengapa anaknya seperti ini dan sebagainya. Dan ya, alhamdulillah dari 4 kasus itu kita selesaikan, kita melakukan mediasi dengan pihak yang menyebar luaskan atau pengancaman melalui media sosial tersebut, istilah ini kan pacarnya ya. Pacarnya itu bagaimana menyelesaikan cara mediasi dan dibuat berita acara di depan unit PPA Polres Sanggau. Ada semoga dengan adanya pihak berwajib unit PPA Sanggau, Polres Sanggau, maka ada rasa takut dan efek jera untuk mereka. Nah, kalau hati-hati nih, orang tua dampingi seperti itu.
1: Saya malah deg-degan jadinya ya kalau melihat perkembangan dunia sosial, media sosial saat ini dan juga kecanggihan teknologi. Kalau tadi empat kasus yang sama, apakah itu terkait juga dengan ketidakstabilan psikologis anak Bu? Kalau remaja itu kan punya apa ya, punya dunia yang bisa mereka ciptakan sendiri gitu ya Bu ya?
0: Iya benar. Mereka dari aman dia. Dia nyaman, aman dengan HP di tangannya, dengan dunia di luar sana. Mereka merasa mendapat validasi dirinya. Tetapi itu merupakan ada sisi negatifnya, ancaman terhadap dirinya kalau tidak bijak tadi. Seperti tadi saya
1: Ya,
0: sampaikan, hal-hal yang tidak
1: baik-baik-baik.
0: bijak yang dilakukan anak-anak tersebut. Kadang-kadang saya berpikir, kamu tahu ya, saya bilang, ada ancaman pada dirimu. Tahu, Bu, dia bilang. Tapi karena tadi sudah bucin,
1: Iya,
0: sudah
1: betul.
0: cinta, tapi tidak ada
1: Ya.
0: pendampingan dan sebagainya, itu yang menjadi apa ya? Kadang-kadang logikanya tidak berpikir
1: Betul,
0: seperti
1: betul,
0: itu.
1: betul. Ya, karena biasanya
0: Sudah terjadi baru
1: menyesal
0: menjadi
1: gitu Bu
0: dia
1: ya.
0: menjadi stres dan
1: Menyesal gitu
0: menjadi
1: ya.
0: minta perlindungan kita menyelesaikan permasalahan yang ada.
1: Oke, baik. Semoga ini kasus terakhir ya Bu ya di tahun ini. Berharap anak-anak
0: Amin, amin. Saya ya benar.
1: kita juga melihat
0: Saya
1: perkembangan.
0: berharap ini, saya kalau
1: Gimana Bu?
0: kasus yang ada di tempat kami itu saya berharap ini terakhir. Saya sebutkan ini kasus terakhir. Ini kasus.
1: Semoga, semoga. Okay. Baik, baik, baik. Terima kasih Bu Titin. Saya ke Pak Johnson nih. Nah, kalau mendengar tadi apa yang disampaikan oleh Bu Titin, apa yang bisa disampaikan Pak Johnson terkait juga dengan, karena ini kan guru SMP nih, anak-anak masih labil nih Pak ya. Nah, apa yang sebenarnya menjadi apa ya, hal yang harus diperhatikan dan bagaimana juga tren penggunaan media sosial di kalangan
0: di kalangan
1: siswa SMP
0: siswa
1: saat ini
0: SMP
1: dibandingkan beberapa tahun terakhir. Silakan Pak.
2: Ya, terima kasih. Ini tadi saya minta maaf ya karena tadi saya sebenarnya sudah masuk
1: Ya.
2: di Zoom ini, cuman saya mau nyari agak ribut nih karena betul anak-anak sedang ada kegiatan. Saya coba mau ke ruangan atas, rupanya kami juga kebetulan hari ini ada sedang ada rehab sekolah, jadi ternyata di atas juga ribut. Jadi saya balik lagi ke posisi ini. Mudah-mudahan tidak terlalu terganggu ya, mungkin
1: Oke,
2: ada
1: siap Bapak.
2: Ya, memang kita bisa melihat dengan jelas ya bahwa tren penggunaan media sosial untuk sesuai dengan bertambahnya juga platform media sosial ya. Sekarang yang mungkin yang paling apa ya, merajai lah kalau boleh saya katakan TikTok salah satunya. Jadi ini memang boleh dikatakan menguasai lah, menguasai anak-anak ya. Yang punya HP, ya belum lagi media sosial yang lain ya. Facebook, TikTok, apa Instagram, segala macam, termasuk juga WA. Jadi memang yang jelas terlihat, yang kami pantau memang, kalau saya kebetulan SMP ya, tapi kita juga bisa melihat bahwa ternyata anak-anak SD juga sekarang sudah banyak yang punya akun TikTok, punya akun Facebook ya. Walaupun sebenarnya secara aturan kan tidak boleh sebenarnya. Setelah mungkin ini sih belum ada dampak untuk mengatasi itu ya, artinya tetap.
1: Okay. Baik, mohon maaf Pak Johnson, suaranya agak putus-putus ya Pak ya. Saya belum bisa terima suara Bapak dengan jelas nih Pak. Oke, kita sapa kembali Pak Johnson.
2: Iya, ya. Suara saya gimana, Mbak?
1: Ya, tadi putus-putus, Pak, suaranya, Pak. Agak kurang baik sepertinya sinyal pagi hari ini ya.
2: Putus ya.
1: Oke, baik.
2: Iya, sepertinya.
1: Baik.
2: Ya, mungkin bisa saya ulang ya. Jadi
1: ya, silakan,
2: untuk
1: Pak.
2: peningkatan atau tren penggunaan media sosial di anak-anak memang bisa bisa kita lihat dengan cukup jelas ya, karena sekarang tidak terbatas hanya anak-anak SMP ya. Kalau SMA kita sudah tahu persis lah bahwa mereka rata-rata punya HP dan hampir dipastikan mereka juga punya akun media sosial yang bahkan lebih dari satu ya. Nah, bahkan sekarang sudah merambah ke anak-anak SD ya, apa ya, apakah itu dibuatkan oleh orang tua atau buat sendiri ya, kita kurang paham, tapi kalau melihat kadang lewat di beranda kita kan itu memang akunnya anak-anak. Jadi memang berkembang pesat, tapi ini tentu nanti punya dampak masing-masing lah ya. Nah, kita berharap memang mudah-mudahan ke depan betul-betul bisa dilaksanakan untuk filter nih ya. Kemarin kan ada wacana untuk menghapus atau membatasi usia ini. Sebenarnya dari dulu juga saya tahu dibatasi itu untuk membuat akun itu. Cuman memang karena bentuk penanganan dari pemerintah ini belum belum maksimal saya rasa, sehingga sampai detik ini pun kita masih bisa melihat dengan leluasa, dengan bebas anak-anak yang di bawah umur ini untuk bermedia sosial.
1: Baik. Tapi platform media sosial apa, Pak, yang paling sering digunakan oleh siswa dan apa alasan mereka memilih platform tersebut?
2: Kalau sekarang saya lihat yang memang tadi saya katakan yang sedang merajai sih ini TikTok nih. Ya, TikTok, ya. Facebook ada, tapi sepertinya sudah mulai bergeser ke TikTok karena TikTok ini sederhana ya, karena memang yang paling gampang nih kan mengunggah di TikTok nih, mengunggah video, foto itu sangat gampang ya.
1: Lengkap
2: gampang.
1: Aplikasinya, Pak ya.
2: Ya. Jadi kalau saya perhatikan yang memang yang sedang banyak ini memang TikTok sepertinya.
1: Baik. Tapi ada pengalaman nggak, Pak, menurut pengamatan Bapak, apakah penggunaan media sosial juga oleh siswa lebih banyak untuk hiburan, komunikasi, ataupun kegiatan pembelajaran ini, Pak?
2: Ya, saya lihat memang lebih banyak untuk interaksi antar mereka ya, interaksi antar mereka, dan juga karena itu tadi, misalnya di TikTok, itu kan untuk live sekarang itu kan sudah diringankan ya Pak persyaratannya. Kalau dulu saya ingat misalnya harus 600 pengikut baru bisa live. Ya. Sekarang ini mungkin 200, 100 lebih pun sudah bisa live. Sehingga kadang-kadang bukan kadang ya, saya pikir kebetulan saya aktif juga di TikTok ini kan. Jadi banyak saya lihat anak-anak yang masih SD apa tuh kan apa SMP lah terutama, apalagi SMA, mereka sering live gitu kan. Kemudian kadang-kadang ini tadi mungkin memang pengetahuan mereka nih harus di harus kita tambah lah tentang bagaimana bijak bermedia sosial. Ya saya pikir ini salah satu sarana kita untuk menginformasikan itu ke anak-anak, dan juga tidak kalah pentingnya untuk bisa sampai juga kepada orang tua supaya bisa memantau lah akun-akun putra-putrinya ini.
1: Baik. Karena kan sekarang ada aplikasi juga untuk pembatasan penggunaan aplikasi khusus untuk anak-anak yang mungkin kita bisa batasi aplikasi-aplikasi yang masuk ke dalam handphonenya. Terima kasih Pak Johnson. Saya ke Pak Kadis. Pak Joni, kalau melihat dari situasi yang ada saat ini, bagaimana Pak bentuk konkret juga antara Diskominfo dan juga Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau dalam juga memasukkan literasi digital ke kurikulum maupun kegiatan ekstrakurikuler sekolah, Pak? Karena kan saat ini media sosial itu sudah marak sekali ya, Pak? Masih di mute, Pak, suaranya, Pak?
3: Ya, jadi pemerintah pusat sebenarnya sudah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 17 ya tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dan perlindungan anak, atau yang biasa dikenal dengan PP Tunas itu, tunggu anak siap, ya kan? Nah, oleh karena itu memang PP ini menyasar kepada perlindungan anak-anak pada usia sekolah di bawah umur 16 tahun. Nah, ini termasuk dalam kelompok rentan berkaitan dengan tumbuh kembangnya mentalitas anak. Nah, oleh karena itu memang secara struktural program-program edukasi ini memang harus masuk ke wilayah-wilayah formal di mana anak-anak itu mengenyam atau mendapatkan instruksi akademiknya. dan instruksi perkembangan kognitif psikomotoriknya. Nah, oleh karena itu memang kita karena keterbatasan kewenangan yang masih belum diberikan kepada Kominfo Kabupaten, kita terus menggalakkan bagaimana menggunakan media sosial secara cerdas dan bertanggung jawab ini melalui seluruh kegiatan yang ada, baik itu melalui organisasi perempuan, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, dan juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar muatan-muatan literasi berkaitan dengan penggunaan media sosial yang cerdas ini bisa dimasukkan di dalam ekstra kurikuler ataupun kurikulum non-akademik di setiap sekolahan. Nah, mudah-mudahan nanti Pak Johnson juga bisa mengkonfirmasi apakah secara kurikulum ini sudah dimasukkan bagaimana trik kita bisa menggunakan media sosial ataupun platform digital ini untuk menuju sebuah kemajuan kebangsaan gitu. Tidak hanya digunakan sebagai prasarana yang tidak produktif, bahkan mengancam tumbuh kembang mentalitas anak. Nah, tentunya ini perlu menunggu sosialisasi, sambil menunggu sosialisasi PP17 ini, Mbak Tri. Nah, kita menunggu tunjuk apakah ini akan secara struktural itu dimasukkan ke dalam program kurikulum sekolah. Yang jelas ini saya lihat pembatasan penggunaan media sosial mengingat dampaknya yang memang semakin tidak terkendali di kalangan anak-anak itu, ini adalah program partisipasi semesta. Artinya kita bersama-sama pihak sekolah, orang tua, keluarga, lingkungan, ya, di mana anak-anak itu beraktivitas, ya, itu mempunyai tanggung jawab yang berdasarkan sektor masing-masing. Sehingga nanti mungkin perlu ada diskusi-diskusi secara terbuka di antara beberapa klaster kelompok semesta ini yang bisa memformulasikan bagaimana sebenarnya anak itu dapat menggunakan media sosial tetapi dibatasi dan diarahkan kepada penggunanya yang cerdas gitu, Mbak Sri.
1: Oke. Tapi apakah Diskominfo memiliki roadmap atau target jangka panjang untuk meningkatkan indeks literasi digital kepada siswa di Kabupaten Sanggau ini, Pak?
3: Ya, kita pernah diskusikan ini dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ya. Artinya secara kurikulum itu menjadi kewenangan Dikbud, tetapi secara materi dan ininya kita bekerjasama siap menjadi salah satu, ya, menjadi salah satu narasumber yang bisa dijadikan referensi bagi anak-anak di Kabupaten Sanggau itu untuk mendapatkan bagaimana asupan penggunaan media sosial dan literasi digital yang kuat. Nah, tetapi sambil menunggu PP17 ini penerapannya sampai ke daerah ini, Mbak Sri, kita nanti akan melihat apakah peran Diskominfo ini bisa masuk ke dalam struktur sekolah itu, atau kita nanti sebagai pemateri atau pengembang literasi itu. Sehingga nanti ini diperlukan kerjasama partisipasi semesta yang saya sampaikan tadi, ya kan, bekerja sama berdasarkan tanggung jawab dan teritorial masing-masing, sehingga nanti kolaborasi semesta ini bisa membangun, ya, anak-anak generasi muda di Kabupaten Sanggau itu yang cerdas bermedia sosial. Karena memang sejatinya media sosial ini hanya sarana sebenarnya dalam pengembangan dan pemanfaatan informasi. Nah, tetapi dalam perkembangannya karena ini kebablasan atau kebebasan, banyak ancaman yang ditimbulkan akibat tidak adanya kontrol. Sehingga kontrol bersama ini dan strategi bersama, saya pikir itu menjadi sebuah formulasi bagaimana kita mengendalikan. Menghilangkan secara total tidak mungkin. Karena ini dunia sudah beralih cara-cara pendidikannya, cara sosialnya, secara ini sudah berubah. Itu mungkin, Mbak Tri.
1: Oke, baik. Tapi banyak penelitian menunjukkan media sosial ini menurunkan fokus belajar dan meningkatkan distraksi. Kalau menurut Bapak, apakah kondisi ini juga terlihat, Pak, di kalangan pelajar Sanggau dan bagaimana respon Diskominfo?
3: Bisa. Memang belum ada penelitian secara secara rinci bagaimana dampak penggunaan media sosial yang terjadi di Kabupaten Sanggau. Tetapi kita merujuk pada risiko yang sudah diteliti secara nasional bahwa 38% anak itu memang mengalami disinteraksi, ya, seperti itu, dan kehilang fokus bahkan sampai brain rot, ya, kehilangan daya pikir, semuanya diletakkan kepada fasilitas yang digital yang ada. Bahkan kalau kita tanya anak 3x7 saja dia enggak tahu, dia mau lihat HP gitu, 3x7 berapa, ya kan, itu artinya ini
1: jadi
3: brain
1: malas
3: rot
1: mikir,
3: betul-betul,
1: ya, Pak.
3: Ya, kemampuan otak itu dipindahkan kepada alat.
1: Ya, betul,
3: Nah, ini
1: betul.
3: yang merendahkan apa mendegradasi kemampuan intelektualitas anak. Nah, ini tentunya nanti harus banyak strategi. Kita juga berharap di kalangan dunia pendidikan tidak menggunakan apa kemudahan-kemudahan digital itu secara instan, sehingga anak-anak juga mendapatkan hasilnya secara instan, dan tetapi harus dikawal bagaimana tahapan-tahapan penggunaan sarana digital itu juga diikuti dengan kecerdasan secara individual oleh anak-anaknya. Saya beri contoh, ya, anak-anak bisa mengambil beberapa informasi dari platform digital untuk diformulasikan, tetapi anak-anak harus juga pandai menulis, ya kan? Apa yang didapat di dalam gadget mereka diterjemahkan dalam bahasa mereka sendiri, kemudian mereka juga harus didorong untuk bisa menjelaskan di depan, sehingga ada kemampuan untuk membaca, mengingat, kemudian menjelaskan itu. Nah, artinya perkembangan teknologi digital itu berdampingan dengan tanggung jawab kecerdasan pribadi itu. Nah, ini formulasi ini tentunya nanti perlu juga strategi dan kecerdasan di ruang pendidikan itu, Mbak.
1: Baik-baik. Kalau melihat dari langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, apa langkah apa yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat dan ramah anak tanpa menghambat kebebasan berekspresi?
3: Ya, artinya memang pada saat ini kami sebatas hanya bisa memberikan sosialisasi dan penguatan cara berpikir, ya, di mana memang masa depan itu dibangun dari sekarang. Sehingga waktu yang berjalan, yang dilewati oleh anak-anak ini menjadi sebenarnya investasi yang sangat berharga, bagaimana mereka menentukan cara berpikir, sistematika berpikir, kemudian tujuan-tujuan dari pikiran-pikiran mereka itu. Nah, ini tentunya kami menggunakan apa cara media media sosial yang ada di Kominfo, kemudian juga kita bekerjasama dengan media cetak dan media yang elektronik yang bekerja sama dengan kita, supaya anak-anak juga melihat apa banyak peluang sebenarnya yang bisa didapatkan dari keterbukaan ruang digital itu untuk mereka meningkatkan daya saing mereka. Nah, kita ambil contoh saja, banyak anak-anak sanggau itu bisa mendulang prestasi di luar itu banyak dari informasi-informasi yang mereka dapat di media sosial atau platform digital lainnya gitu. Nah, tetapi banyak juga yang sangat mengabaikan waktu mereka, ya, kehilangan waktu produktif mereka hanya sangat tergantung dengan hiburan-hiburan yang ada di media sosial itu. Jadi pada saat ini memang Diskominfo masih menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar literasi ini terbangun, ya. Kemudian anak-anak dibantu dewan guru, orang tua dan sebagainya memang memberikan pilihan yang cerdas dari semesta kebebasan yang
1: betul,
3: ada di
1: betul.
3: media sosial itu, Mbak.
1: Oke. Okay.
3: Tetapi kita mengintervensi di masing-masing apa program kependidikan, dan itu memang kita belum ada kewenangan untuk ke situ, ya. Paling kita bisa kerjasama bagaimana menyediakan materinya, bagaimana menyediakan apa literaturnya. Dan nanti mudah-mudahan ke depan ada secara definitif, ya, ada kurikulum yang bisa dimasukkan di dalam sekolah SD, SMP yang menjadi kewenangan kabupaten, ya. Dan itu nanti Kominfo bisa bekerja sama dan berperan aktif dalam membangun kesadaran penggunaan digital ini.
1: Baik, terima kasih. Karena tidak dapat dipungkiri, ya Pak, ya, bahwa media sosial ini telah memberikan kontribusi besar juga terhadap perkembangan pendidikan dan juga ekonomi. Karena banyak pelajar juga memperoleh sumber belajar tambahan melalui media sosial, dan banyak pula pelaku usaha yang berhasil juga mengembangkan bisnisnya melalui promosi digital, ya Pak, ya. Bahkan
3: ya,
1: berbagai
3: ya, Mbak.
1: Gerakan sosial juga, ya Pak, dan kemanusiaan
3: Nah.
1: dapat menjangkau masyarakat luas berkat kekuatan media sosial, ya Pak.
3: Ya, karena kita sadari sarana dan prasarana pendidikan promosi kita itu terbatas. Kalau tidak menggunakan saluran digital seperti ini, salah satunya media sosial, maka memang literasi anak-anak kita terbatas juga, ya kan? Sedangkan daerah-daerah lain mereka sudah bicara masalah ke ruang angkasa, kita masih
1: Betul.
3: Belum bicara masalah jalan yang rusak, misalnya gitu. Nah, ini tentunya pembekuan secara akademik, ya, dan juga misalnya ruang-ruang promosi, mungkin produk-produk kita dan sebagainya. Nah, ini harus betul-betul menjadi sebuah titik tolak untuk berangkat pada suatu kemajuan, untuk meningkatkan daya saing daerah gitu, itu mungkin Mbak Sri.
1: Oke. Tapi kalau terkait dengan kasus cyberbullying terhadap siswa yang semakin marak terjadi gitu ya, banyak sekali kita lihat kasus-kasus di media sosial juga akibat cyberbullying gitu ya. Saya ke Ibu Titin ya. Kalau menurut Ibu Titin bagaimana sih Bu terkait juga dengan cyberbullying ini ataupun kekerasan di media sosial?
0: Ya, di kami ya, ini yang tadi saya sampaikan tadi, yang masuk aja, ini yang lapor sendiri ya, kita tidak tahu yang di luar sana ya. Nah, udah 4 ya, dan itu merupakan, kalau tidak cepat ditangani, itu bisa anak tersebut bisa down dan bisa depresi berat. Ini udah depresi, anak yang datang ini udah posisi depresi, dan orang tuanya yang mendampingi juga posisi stres berat. Ya, anaknya seperti itu kan. Ini yang banyak yang terjadi di tempat-tempat kita, orang tuanya memang belum bisa memahami apa ada di tangan anaknya. Padahal di dalam HP tangan anaknya itu udah ada fasilitas yang didampingi orang tua tadi, seperti yaitu di TikTok itu ada pelibatan keluarga, di YouTube ada pusat keluarga. Di situ bisa kita kita akses toolnya ada di dalam HP itu, yang kita orang tua bisa masuk di dalam apa yang dibuka oleh anak, kita bisa melihat seperti itu. Tapi titik baliknya lagi, maukah orang tua belajar tersebut? Nah, karena sebelum sebelum terjadi kepada anak, kita wajib belajar orang tua untuk lebih memahami teknologi yang ada di depan kita bersama, termasuk anak-anak. Itu kita belajar bagaimana. Kadang-kadang orang pintar dari kita orang tua. Kadang-kadang kita orang tua juga belajar daripada anak-anak, karena mereka lebih lebih cepat memahami teknologi yang ada daripada yang kita. Saya berharap pemirsa di RRI yang ada di mendengar pada hari ini, mari kita belajar sama-sama dengan teknologi yang ada di depan kita bersama. Kita lebih bisa, tidak bisa, kalau tidak bisa di depan anak-anak, setara lah. Di depan anak-anak untuk memahami anak-anak melalui HP yang ada di depan anak-anak kita.
1: Oke, baik.
0: Demikian, Mbak.
1: Berarti mau tidak mau, suka tidak suka, para orang tua juga harus bisa belajar kecanggihan teknologi ya Bu ya. Jadi kita juga berimbang dengan anak-anak yang sekarang juga harus menggunakan media sosial ataupun digitalisasi untuk bisa belajar mungkin ya, ataupun mencari informasi-informasi terkini. Kalau dari Pak Johnson sendiri bagaimana Pak, apa yang bisa Bapak sampaikan juga, dan bagaimana ancaman cyberbullying ataupun perundungan daring mempengaruhi kesehatan mental anak dan juga remaja Pak? Karena Bapak sebagai guru nih melihat karakteristik anak-anak tuh bermacam-macam gitu, Pak. Masih di mute Bapak suaranya? Oke, silakan.
2: Ya, tentunya yang pertama yang kami lakukan tentu kita mencegah, itulah yang pasti ya. Kita berusaha untuk selalu mengingatkan anak-anak bahwa salah satu perilaku yang sangat dilarang keras di sekolah itu adalah perundungan ya. Ya, tapi memang kita kan tidak bisa juga mengawasi anak-anak ini dari jam 7 sampai mereka pulang jam 2 ya. Makanya memang kebetulan di tempat saya di SMP 3 kami coba menyikapi itu dengan beberapa hal ya. Jadi di antaranya dengan memasang CCTV di kelas. Memang dengan keterbatasan kemampuan CCTV kami ya, CCTV kami, kebetulan di sekolah kami baru ada 16 titik, jadi memang masih ada beberapa titik yang belum terpantau ya. Dan memang itu juga berdampak positif, kami sudah dengan dipasangnya CCTV di dalam kelas, memang sejak itu sudah tidak ada laporan lagi untuk kasus-kasus perundungan. Jadi memang dampaknya memang luar biasa ya. Dampaknya luar biasa, karena memang seperti tadi dikatakan memang ini bisa anak berpengaruh pada mental anak ya, nanti pasti akan dampak pada perilakunya sehari-hari. Ya, kadang-kadang ada anak yang memang tidak melaporkan ya, tidak melaporkan ke sekolah kalau memang mereka mengalami perundungan atau mengalami kekerasan. Nah, ini juga kesulitan kita. Makanya kita dorong juga untuk anak-anak kalau menjadi korban kekerasan, perundungan, atau juga yang melihat kejadian itu ya. Mungkin kalau korban ada unsur takutnya ya, karena diancam dan sebagainya.
1: Terasa terancam ya.
2: Tapi mungkin bagi yang lain yang kebetulan menyaksikan itu, ya kami memang berharap mereka bisa melaporkan pada pihak sekolah supaya bisa kami ambil tindakan. Ya tentu ya dalam hal ini orang tua memang akan kita libatkan. Jadi orang tua siswa baik itu korban maupun pelaku juga harus tahu. Nah, cuman kadang-kadang memang kita berharap orang tua juga mengambil porsi yang cukup besar lah ya. Jadi jangan juga mengambil tindakan sendiri ya. Jadi tetap harus disampaikan kepada sekolah karena sekali lagi memang kemampuan kami juga terbatas ya. Apalagi kadang-kadang anak-anak ini kan sekali lagi tidak semua juga dilakukan di apalagi sekarang misalnya CCTV sudah ada hampir di tiap kelas, tidak mungkin mereka berani lagi melakukan. Tapi bisa saja di mereka tahu misalnya di parkiran kami memang belum juga ada, karena itu tadi ini apa channel kami sudah penuh ada 16 itu memang masih ada beberapa titik yang belum bisa kami pantau ya, tapi memang ke depan kami berusaha untuk menambah titik-titik CCTV supaya ya bisa mempersempitlah ruang itu ya. Mudah-mudahan bahkan juga ya bisa menutup peluang untuk anak-anak melakukan kekerasan dan perundungan.
1: Oke, tapi pernah nggak Pak ada kasus cyberbullying ataupun bulian-bulian di sekolah Bapak nih?
2: Kalau di media sosial sih saya rasa tidak ada ya. Cuman memang untuk kejadian memang ada, pernah terjadi kemarin. Memang ada anak yang berdasarkan laporan orang tuanya juga. Nah, itu sekali lagi memang kami tidak pernah tahu itu kejadiannya. Memang itu murni atas laporan orang tua. Yeah. Dan memang kami sikapi lah, kami tindak lanjuti. Nah, cuman memang ternyata masih berulang itu ya, masih berulang. Kami coba tangani lagi. Dan alhamdulillah lah semenjak kami pasang CCTV di kelas, kami memang dahulukan di kelas yang memang rawan untuk terjadi itu. Memang ada
1: aktivitas
2: ada kasus-kasus tertentu, ada anak-anak tertentu yang menjadi korban, itu memang kami utamakan di situ, kami pasang. Ya alhamdulillah sampai detik ini memang tidak pernah ada lagi laporan. Ya mudah-mudahan memang betul-betul tidak ada kejadian ya. Tapi sekali lagi itulah seperti yang saya sampaikan, kami mendorong korban yang menyaksikan itu untuk melaporkan pada pihak sekolah, karena sekali lagi bisa saja itu terjadi di luar wilayah yang dalam pengawasan kami.
1: Oke, baik-baik. Ya, jangan sampai ada bully-bully ya, karena kan kalau saya lihat kasus-kasus bully malah membuat anak itu nggak mau sekolah gitu ya, malah takut, malah ada yang sampai ke psikologisnya, juga mentalnya sampai apa ya, depresi gitu ya. Nah, jangan sampai ada kasus-kasus yang seperti itu. Kalau dari Pak Joni, bagaimana Pak melihat kasus cyberbullying ini, kasus perundungan cyber yang sering terjadi melalui grup pesan instan maupun media sosial, dan bagaimana mekanisme pelaporan dan juga penampingan yang tersedia bagi siswa korban cyberbullying ini, Pak?
3: Ya, berkaitan dengan cyberbullying itu adalah kejahatan-kejahatan yang memang terjadi di ruang digital ya. Dan pemerintah juga sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, di mana kerugian-kerugian secara material dan imaterial dari korban-korban di ruang digital itu diakomodir dalam undang-undang tersebut, dan memang ancamannya adalah hukuman pidana maksimal selama 6 tahun atau paling tinggi didenda sebanyak 1 miliar. Nah, oleh karena itu, Mbak, artinya kita tidak ingin sebenarnya anak-anak kita berkonflik di ranah hukum sebenarnya. Oleh karena itu, memang penguatan-penguatan secara preventif ini penting dilakukan. Saya kira melalui Dewan Pendidikan, melalui mungkin apa yang ada di sekolah dan sebagainya, ini harus ada upaya kolaboratif. Bagaimana sebenarnya di sisi-sisi pendidikan akademik yang menggunakan platform digital dan juga kebebasan yang bisa mereka dapatkan di luar, itu kita isi juga dengan beberapa materi penguatan secara mental, spiritual, baik di sekolah, di lingkungan maupun di rumah tangga. Nah, oleh karena itu memang konflik-konflik ini kita tidak menginginkan ada konflik hukum sebenarnya di usia anak-anak seperti itu. Nah, anak-anak sendiri ini kan mengalami perkembangan mencontoh ya, berimitasi dan mencoba. Nah, di ruang digital itu banyak sekali contoh-contoh yang memang bisa mereka tiru. Kemudian dan ini menjadi kuat apabila memang ini didukung oleh banyak pendukung yang lainnya ataupun teman-teman yang lainnya, sehingga mereka mempunyai keberanian untuk melakukan bullying, mungkin tindakan-tindakan kekerasan dan sebagainya, bahkan mungkin juga mengadopsi informasi-informasi negatif itu secara kesendirian di ruang-ruang tertutup. Nah, tentunya kalau saya melihatnya, kita memang harus kuat di upaya preventif itu melalui dinas-dinas terkait, ya, kita masuk wilayah-wilayah itu. Nah, porsi-porsi di sekolah ini juga tidak hanya kita melihat ada perkembangan secara kognitif, akademik, tetapi juga kita harus melihat, mengawal perkembangan anak-anak itu secara mental. Mungkin di sekolah-sekolah juga kita diperkenankan untuk masuk, ada waktu-waktu tertentu untuk stadium general, kemudian atau ada pendampingan-pendampingan psikologi dari apa Dewan Pendidikan ataupun dari dinas terkait, ya, supaya memang sebelum ini terjadi sudah dapat kita cegah. Kita pada dasarnya tidak ingin, nah, sebagai apa ya, sebagai wasit ketika pelanggaran sudah terjadi, tetapi kita sudah memberitahukan mana tanggung jawab di dalam konteks penggunaan ruang digital itu. Nah, kalau misal sudah terjadi, artinya ini mungkin tahapannya sudah masuk ke ranah hukum sebenarnya, tetapi kan ada kebijakan-kebijakan kita supaya memang ini tidak masuk ke ranah hukum, ya, tadi yang disampaikan oleh Bu Kabid, ya, bahwa ada upaya-upaya mediasi, upaya-upaya komunikasi, tapi ini juga tidak mudah karena sudah jatuh korban. Apalagi mohon maaf ini, kalau dokumen itu sudah tersebar, ya kan, dokumen-dokumen cyberbullying atau dokumen-dokumen yang tidak pantas itu sudah tersebar, sudah sulit kita melakukan penghapusan. Di sumber utamanya dihapus, tetapi sudah terjadi copy, copy right di tempat-tempat yang lain, sehingga ini menjajakinya sudah sangat sulit.
1: Sangat nah, luas
3: oleh
1: karena ya, Pak,
3: itu
1: ya.
3: Resiko seperti ini harus dipahami anak-anak, yang sampai terjadi transaksi elektronik, baru ada penyesalan, dan itu sulit secara digital kita mau mengembalikan dokumen itu supaya terhapus dan sebagainya. Ini kehati-hatian, walaupun sebenarnya kalau kita mempunyai dokumen-dokumen yang kita simpan secara pribadi, ya, walaupun tidak kita sebarkan di dalam alat apa gawai kita atau misalnya itu, saya kira jangan sampai ada mentalitas kita mendokumentasikan hal-hal yang bersifat pribadi, yang bersifat sensitif, berisiko dan sebagainya. Karena bisa saja terjadi nanti alat kita itu hilang, ya kan? Atau dipinjam sementara oleh teman, keluarga dan sebagainya. Nah, dokumen-dokumen itu bisa diambil alih, ya, dipindahkan dan sebagainya. Nah, ini kalau terjadi seperti itu, sulit menghilangkan rasa malu, ya kan? Menghilangkan dampak hukumnya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu memang saya kira yang paling penting tugas kita orang Sanggau ini adalah membangun bagaimana kita mencegah itu secara preventif. Walaupun ya tidak mungkin sempurna, ya kan, kasus-kasus ke depan itu pasti ada, dan ini mitigasinya harus kita bangun secara semanusia mungkin, sehingga tidak pindah ke ranah hukum. Karena memang di Undang-Undang ITE itu, di Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 dan yang terbaru Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 itu sudah menangkap, ya kan, sudah mengatur sebenarnya berkaitan dengan konsekuensi terjadinya transaksi elektronik itu, Mbak Sri.
1: Oke, baik. Berarti hal itu juga harus menjadi perhatian kita gitu ya. Kalau anak-anak sudah masuk ke dalam kasus tersebut, jadi anak-anak sudah merasa malu, mau keluar rumah udah nggak sanggup ya Pak ya. Sampai bahkan anak tuh nekat melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Nah ini
3: ya, karena dampak hukum itu tidak hanya secara material, tetapi juga imaterial. Imaterial itu berkaitan dengan konsekuensi mental, kemudian konsekuensi mental itu kan banyak cabangnya, artinya rasa malu, harga diri, mungkin harapan ke depan, kemudian juga banyak bayangan-bayangan. Nah, ini yang tentunya lebih berat dibandingkan dari konsekuensi material itu. Nah, ini yang perlu kita lagi membangun manusia ini yang berkualitas, ya, manusia yang beradab dan juga semangat kebangsaan. Nah, oleh karena itu memang saya kira nanti perlulah ini didiskusikan, bagaimana ini ancaman yang nyata sebenarnya, cuma secara sistematis, mungkin secara terintegrasi belum kita diskusikan bagaimana langkah bersama ini. Apakah dalam nanti mungkin bisa dikonfirmasi oleh Pak Johnson, di dalam struktur kurikulum sekolah ini ada enggak bagian dari materi-materi penguatan pencegahan dini dari penggunaan platform digital ini, atau justru sudah sekolah menyediakan pendampingan psikologi, ya kan? Dari ini misal setiap anak dan sebagainya itu, sehingga kalau kita menemukan kasus-kasus seperti itu, ya kan, secara dini itu sudah bisa kita tangani.
1: Ya, betul.
3: Laporan pertama itu adalah kedaruratan. Tapi jangan sampai nanti yang seperti yang sampaikan Bu Kabit ini sudah ngepek kemana-mana gitu. Nah ini memang agak berat ini kan. Kita mengembalikan pada posisi semula itu tentunya perlu waktu yang agak panjang gitu Mbak Sri.
1: Betul-betul. Berarti banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan, baik itu tentang bentuk kolaborasi, baik itu antara Dinsos P3AKB juga kepada para guru di SMPN 3 Sanggau dan juga dari Kominfo juga, bagaimana kolaborasi ini bisa dicapai dan bagaimana anak-anak yang sudah menjadi korban cyberbullying ini ataupun penyebaran konten pribadi ataupun kejahatan digital lainnya itu bisa segera diatasi gitu ya Pak ya. Lebih baik dicegah daripada mengobati tadi dari apa yang sudah disampaikan oleh ketiga narasumber kita. Nah, apa yang bisa disampaikan secara menyeluruh di kesempatan pagi hari ini seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, bahwa dari Pak Johnson bisa menyampaikan seperti apa sih sebenarnya penegakan ataupun penyampaian kepada anak-anak agar bisa mengamankan tadi tentang data-data pribadi tadi ya, dan bagaimana peran guru untuk membimbing dan juga mengawasi siswa agar dapat menggunakan media sosial secara sehat dan juga produktif. Silakan Pak Johnson.
2: Ya, kami tentu selalu mengingatkan anak-anak ya, selalu mengingatkan anak-anak, terutama saya minta. Ini saya kebetulan di SMP 3 kepala sekolah Mbak, ya cuman saya memang cukup concern lah dalam hal media sosial ini. Jadi memang saya juga sering ingatkan kepada Bapak Ibu guru supaya untuk selalu mengingatkan anak-anak bagaimana menggunakan media sosial ini dengan baiknya. Jadi jangan sampai itu dijadikan ajang untuk tadi misalnya membeli kawan, kemudian menyampaikan informasi-informasi yang cenderung untuk menimbulkan kekisruhan, mungkin memecah belah dan sebagainya. Ya sekali lagi ini memang tentu harus memang ada kerjasama ya, kerjasama dari berbagai pihak termasuk juga yang hadir di perbincangan pagi hari ini. Yang juga sangat penting saya rasa adalah orang tua ya, orang tua untuk bisa, kalau saya pikir haruslah ya, harus orang tua misalnya secara berkala mengecek misalnya untuk apa HP anak-anaknya dilihat gitu kan, apa saja yang mungkin ada chat di situ atau ada postingan apa yang kira-kira bisa menyebabkan apa ya, penyebar luasan informasi yang tidak seharusnya ya. Kadang-kadang anak-anak memang belum, terutama anak SMP lah ya, memang belum, sebagian besar belum punya kemampuan yang cukup untuk misalnya untuk memilah-milah informasi mana yang baik, sebaiknya disampaikan atau tidak.
1: Berarti masih labil ya Pak ya, anak-anak SMP itu masih labil gitu ya dalam melakukan aktivitas gitu ya. Oke, terima kasih Pak Johnson. Saya ke Ibu Titin kembali. Bu, kalau dari Dinsos P3AKB ada nggak nih program ataupun kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pelindungan anak di ruang digital Bu?
0: Ya, kami dari Dinsos P3AKB yaitu P3AKB bekerjasama dengan sekolah-sekolah ya, Dikbud lah, sebenarnya kepalanya Dikbud dan kepala desa, perangkat desa dalam memberikan apa ya namanya advokasi lah, advokasi kepada anak-anak terutama orang tua. Kalau di sekolah-sekolah kami minta juga orang tuanya hadir karena sekolah ini paling mudah untuk mendatangkan orang tua. Itu paling mudah sekali untuk itu kami menggunakan media sekolah untuk bisa menghadirkan orang-orang tua ini juga hadir bersama-sama kita orang tua anak pendidik dan kependidikan di sekolah bagaimana dampak negatif dari sosial media ini kalau kita melihat Mbak. Anak ini yang terjadi itu sangat-sangat miris sekali. Ini kalau terjadi, apa yang tadi disampaikan Pak Kadis Kominfo yaitu yang sebelum terjadi kita tidak bukan sebagai pemadam kebakaran ya, tetapi kita mengantisipasi dari hulunya, dari akar permasalahannya. Akar permasalahan itu ya tadi orang tua. Orang tua perlu kita beri bekal pemahaman, tidak hanya orang itu orang tua itu hanya memberikan makan, sandang pangan, tetapi pendampingan-pendampingan di masa digitalisasi ini perlu sekali. Kita orang tua perlu belajar untuk bisa memahami dan belajar untuk bisa tidak gaptek lagi
1: Betul.
0: teknologi yang ada di depan kita semua. Selain itu juga perangkat desa juga kita di sana desa bisa menghadirkan warganya dalam memberikan pemahaman-pemahaman kepada warganya, warga masyarakat desa tersebut bagaimana kita bersama-sama mengatasi hal ini. Karena rata-rata orang tua pasti ada curhatnya. Anak-anak menggunakan HP itu sampai jam 12. Apa yang dilakukan, Bu? Sampai jam 12 main game katanya seperti. Dan kita konfirmasi dari sekolah. Konfirmasi sekolah memberikan himbauan atau tugas-tugas itu sampai jam berapa? Adakah jam 9? Tidak, Bu. Kami tidak sampai jam 9. Biasanya kami jam 7 itu sudah men-share ke anak-anak tugas-tugas apa. Jadi, di atas jam 9, kita orang tua udah wajib merazia anak-anak untuk mengambil HP-nya. Kalau tidak, mereka mematikannya, kita merazianya seperti itu. Kayak saya himbau kepada orang tua, kita kalau anak tidak bisa dengan bijak menggunakan HP-nya sampai jam berapa, kita wajib orang tua untuk mengambil HP anak itu kita simpan.
1: Oke,
0: Seperti itu saya himbau
1: baik.
0: kepada orang tua yang hadir pada kesempatan apabila kami memberikan advokasi atau sosialisasi kepada mereka.
1: Oke,
0: Demikian, Mbak.
1: baik, terima kasih. Ya, karena dunia maya ini banyak sekali maya-mayanya gitu ya, Bu ya. Jadi banyak sekali apa ya, ada sebuah khayalan, ada sebuah keinginan, ada sebuah hal-hal yang dapat mereka lakukan. Karena media sosial ini kan alat yang sangat kuat, ya, menjadi jembatan menuju ilmu pengetahuan, kreativitas, dan juga kemajuan. Tetapi juga dapat menjadi sumber masalah apabila digunakan tanpa kebijaksanaan. Nah, oleh karena itu, generasi masa kini dituntut juga untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, melainkan juga menjadi warga digital yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Oke, sepertinya kita sudah hampir di penghujung acara ternyata ya, karena berbincang-bincang soal media tuh pasti sangat luas sekali ya Pak Kadis ya, banyak sekali hal-hal yang dapat kita sampaikan dan apa yang menjadi perhatian kita sebagai orang tua yang bisa memanage waktu anak-anak, apalagi kalau masih SD, SMP, bahkan sampai SMA. Oke, di akhir perbincangan kita di kesempatan kali ini, saya juga ingin mendengarkan pesan juga himbauan dari Bapak Ibu yang bergabung di kesempatan pagi hari ini terkait juga dengan derasnya perkembangan AI, media sosial, dan juga banjir informasi tentang kompetensi yang menurut Bapak Ibu paling penting yang dimiliki siswa saat ini. Oke, silakan saya dari Pak Kadis dulu, Pak. Silakan, Pak.
3: Ya, saya kira begini, penggunaan media sosial dan platform digital ada sebuah keniscayaan yang mendampingi perkembangan kehidupan kita. Dan ini tidak bisa kita lepaskan. Dan oleh karena itu, di sisi-sisi baiknya ada ancaman-ancaman yang bisa menurunkan kualitas kita sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Nah, oleh karena itu, kecerdasan penggunaan media sosial dan platform digital ini harus dibangun sejak dini. Tentunya ini memerlukan kolaborasi dan kerjasama semesta seluruh pihak dengan teritorial masing-masing dan juga perlu pencontohan karena risiko negatif penggunaan media sosial ataupun platform digital ini tidak hanya merambah kepada anak-anak tetapi juga sampai ke orang dewasa dan oleh karena itu juga perlu ada contoh yang dibangun di rumah-rumah tangga maupun di lingkungan keluarga dari orang tua yang mempunyai kecerdasan dalam menggunakan platform digital juga yang sampai anak kita arahkan untuk penggunaan platform digital secara cerdas, tapi orang tua juga bagian dari keterlibatan, kelalaian menggunakan media sosial itu. Sehingga ini tidak menjadi contoh yang baik bagi anak-anak di rumah. Banyak kita saksikan sebenarnya di rumah tangga juga orang tua lalai dan mereka terjebak keasikan menggunakan media sosial sehingga waktu yang berjalan itu terbuang secara percuma. Dan ini contoh oleh anak-anak. Nah, oleh karena itu, saya kira penguatan seluruh sektor, keterlibatan semesta itu menjadi strategi kita bersama menyongsong masa depan yang maju, tetapi mempunyai kualitas yang pantas.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Kadis. Saya ke Ibu Titin, silakan.
0: Ya, saya di sini dari kami Dinsos P3 AKB, khususnya dari bidang perlindungan anak, berharap tadi saya dari awal sampai akhir saya sampaikan, mari kita seorang tua untuk lebih lebih belajar belajar lagi, karena kondisi anak-anak kita ini tidak seperti zaman kita. Kondisi anak-anak kita ini di era digitalisasi, gempuran informasi di depan mereka dengan mudah mereka dapat. Kita harus belajar, lebih belajar lagi, menjadi orang tua yang lebih pintar lagi, lebih bijak lagi, dampingi anak-anak kita. Tidak dalam hal permasalahan yang ada di depan mereka juga, mereka juga kita dampingi dengan ilmu-ilmu teknologi dan agama yang kita miliki. Karena itu bekal untuk mereka ke depan. Kita perlu tidak tidak melihat latar belakang pendidikan kita orang tua, tapi ilmu di depan kita, kita belajar dari HP yang kita pegang itu bisa kita belajar. Walaupun kita tidak punya pendidikan yang lebih tinggi dari anak kita, tapi kita bisa belajar lebih baik lagi. Itu saja pesan saya. Terima kasih, Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih. Silakan Pak Johnson, statementnya. Masih di mute, Bapak? Pak Johnson, suaranya masih di mute, Pak?
2: Oke. Ya, saya sejalanlah dengan pandangan Bu Titin ya. Memang orang tua punya peran yang sangat luar biasa dalam hal ini, bagaimana bisa mengawasi anaknya ya. Kalau mungkin anak itu sering mengurung diri di kamar, lama di kamar, ya diceklah sedang apa gitu kan. Nah, kemudian untuk teman-teman guru, tentu saya juga berharap mari kita lebih peduli ke anak-anak ya. Sama juga kita lihat kalau ada perilaku anak yang mungkin yang awalnya ceria, murung, mungkin perlu kita lihat ada masalah apa gitu kan, kita ajak secara santai, kita gali informasinya. Ya siapa tahu gitu kan, entah dia korban kekerasan atau perundungan. Karena sekali lagi, fakta yang memang kami pernah alami, tidak semua anak yang menjadi korban itu mau melapor. Kadang-kadang memang karena rasa takut mereka terhadap pelaku, apalagi misalnya pelakunya berkelompok, ya dia hanya sendiri, ya ini memang pasti tidak ada keberanian untuk itu. Kadang-kadang kami ya, memang kadang-kadang lihat, kadang-kadang direkam ini. Dari rekaman itu sudah kemudian menyebar, ya syukurnya tidak menyebar secara luas di media sosial, tapi masih terbatas pada orang per orang yang kemudian akhirnya ada yang ya boleh saya katakan berbaik hati untuk menyampaikan ke kami, sehingga kami bisa segera mengambil tindakan. Tapi memang yang paling penting memang bagaimana kita mencegah ya. Jadi bukan seperti tadi dikatakan bahwa kita jangan sampai menjadi pemadam kebakaran, tapi memang bagaimana kita mencegah sedini mungkin. Tentu juga pengawasan juga tidak kalah pentingnya. Demikian.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Johnson. Karena pada akhirnya media sosial bukanlah tentang seberapa sering kita menggugah sesuatu, melainkan tentang seberapa besar dampak positif yang kita berikan melalui setiap jejak digital yang kita tinggalkan. Karena generasi cerdas adalah generasi yang menggunakan media sosial bukan sekedar untuk eksistensi, tetapi untuk inspirasi, edukasi, dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Baik, terima kasih Pak Joni. Terima kasih Bu Titin juga Pak Johnson. Terima kasih kebersamaannya di kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa mengedukasi masyarakat, para orang tua, siswa-siswi akan pentingnya kita menggunakan media sosial dengan baik ya. Semoga apa yang disampaikan pagi hari ini bisa menjadi penguatan juga kepada orang tua untuk bisa selektif, untuk bisa selalu mengawasi anak-anak apabila menggunakan media sosial. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, selamat pagi, dan terima kasih. Nanti kita jumpa lagi edisi berikutnya. Sampai jumpa. Ya, baik, terima kasih pendengar kesempatannya pagi hari ini sudah mendengarkan Sangga Menyapa tentang generasi cerdas bijak bermedia sosial bersama Bapak Joni Irwanto, Kepala Diskominfo Sanggau, dan juga Ibu Titin Sumarni, Kabid Pelindungan Anak Dinsos P3AKB Kabupaten Sanggau, dan juga Bapak M. Johnson Maulani, yaitu guru SMPN 3 Sanggau. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Ntkong.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Bandara Kertajati resmi menjadi milik militer Amerika Serikat dan dijadikan bengkel. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Komdigi, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan Kompas.com yang berjudul PT BIJB bantah isu Bandara Kertajati dikuasai militer Amerika Serikat. Foto bendera Amerika disebut hoax AI dan Bandara Kertajati dimiliki dan dikelola bersama oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui BUMN, yakni PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat atau PT BIJP dan pemerintah pusat melalui PT Angkasa Pura Indonesia atau PT Angkasa Pura II. Dari pemberitaan itu diketahui bahwa PT BIJB menegaskan foto yang memperlihatkan bendera Amerika berkibar di Bandara Kertajati

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
2: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
3: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
4: berita terpercaya,
5: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
1: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
6: Pro 1 RRI Sanggau.
2: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
6: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada.

0: yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Antikong. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami kembali di program Halo RRI. Kami mengajak Anda untuk bergabung ya. Di Antikong ada Faisal. Halo, selamat pagi Faisal.
1: Oke, selamat pagi juga Kak Cika. Gimana kabar di pagi hari ini nih Kak Cika?
0: Pagi alhamdulillah sehat walafiat tanpa kurang dari satu apapun pagi ini ya. Kalau di daerah Sabang Merah, Bumi dan Nante pagi ini lumayan cerah ya, karena tadi pagi juga sempat diguyur hujan. Dan juga masyarakat juga sudah mulai melakukan aktivitas sepertinya ya, karena hari ini juga cukup padat mungkin nih aktivitas masyarakat, Faisal. Kalau di wilayah perbatasan bagaimana?
1: Oke, kalau di wilayah perbatasan ini Kak Cika, alhamdulillah sudah mulai tampak sinar matahari bersinar ya di pagi hari ini, karena dari pagi tadi kayaknya sinar matahari masih belum kelihatan maksimal ya.
0: Betul.
1: Namun masih tampak berawan juga di wilayah perbatasan, dan untuk pantauan arus lalu lintas ini masih terpantau 1-2 kendaraan saja yang melintasi, dan didominasi kendaraan pribadi ya begitu ya. Dan juga pastinya untuk para pendengar yang sedang di perjalanan, kita tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya kita selalu mengimbau untuk selalu hati-hati di jalan ya. Kemudian kalau misalnya capek, lelah, letih, lesu ya nih Kak Cika, jangan ragu, jangan sungkan ya, sebaiknya menepi sebentar ya, cari tempat yang aman untuk singgah. Kalau perlu istirahat tidur ya, mungkin barang 15 menit, ketika sudah segar baru lanjutkan lagi. Dan juga pendengar, bagi Anda yang sedang menyimak kami di RRI Antikong dan juga RRI Sanggau, tentunya silahkan bergabung di layanan telepon. Kalau di Antikong, di Halo RRI pada kesempatan hari ini, nomor teleponnya masih sama, nggak berubah ya pendengar. Silahkan di 0811-5667-754.
0: Oke, baik. Kalau di Sanggau silakan di 0811-5756-494 atau di 0857-5381-0365. Untuk Anda yang ingin mengirimkan pesan singkat WhatsApp dan juga menelpon kami langsung, silakan di 0857-5381-0365 ya. Seperti yang disampaikan Faisal tadi, kalau sudah agak penat gitu ya, bisa beristirahat di rest area. Karena beberapa hari ini beberapa ruas jalan itu tidak baik-baik saja ya. Ada beberapa kasus laka lantas yang terjadi di beberapa daerah kemarin gitu ya, ada yang meninggal dunia gitu ya. Kita berharap semoga kita sama-sama bisa menghargai sesama pemakai jalan. Jadi jangan lalai dengan aturan lalu lintas gitu ya. Dan kita berharap semoga saja ini tidak terjadi lagi. Lumayan tinggi juga kasus ya yang terjadi di Kabupaten Sanggau beberapa hari ini ya, Faisal ya.
1: Iya, benar sekali Kak Cika, karena apa ya, kalau melihat dari beberapa insiden yang lalu nih Kak Cika, ini cukup apa ya, cukup membuat empati juga ya, dan cukup membuat kita harus ya Kak Cika ya, dengan cara apa lagi kita harus sadar bahwa memang berkendara itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Dalam artian, selama kita masih menggunakan jalan, keselamatan itu masih menjadi tanggung jawab kita nih.
0: Betul,
1: pendengar.
0: Betul, betul.
1: Saling jaga, saling fokus kita di jalan raya. Kalau misalnya ada urusan yang sifatnya mendadak ya, sebisa mungkin ya hindari ya Kak Cika, untuk
0: memperhatikan lah gitu ya. Iya, betul-betul, karena kejadian
1: seburu-buru-burunya kita ya
0: harus berhati-hati lah ya,
1: harus
0: gitu ya,
1: harus tetap fokus ya. Bahkan ketika kita ingin nyelip pun kita harus memperhatikan juga bagaimana kondisi kendaraan di depan kita, bagaimana juga kondisi dari arah berlawanan. Nah, jadi jangan nyelip di tikungan atau dalam kondisi lagi ramai, itu risikonya cukup besar sekali ya. Kalau misalnya ingin nyelip kendaraan ya, pastikan arah berlawanan sudah aman,
0: kosong gitu ya,
1: baru boleh nyelip. Nah, ya sebaiknya sih jangan nyelip ya Kak Cika ya.
0: Betul. Bersabarlah gitu ya. Bersabarlah gitu ya. Jadi kalau melihat dari beberapa kasus laka lantas yang terjadi di beberapa daerah di Kabupaten Sanggau ini, semoga saja kita bersama-sama memberikan doa gitu ya. Semoga kita bersama-sama sebelum berangkat jangan lupa berdoa dulu agar perjalanannya bisa diberikan kelancaran gitu ya, baik itu pengendara roda 2, roda 4 gitu ya. Kalau udah harusnya mengantuk bisa beristirahat sejenak di rest area ataupun bisa 5 menit aja mungkin singgah gitu ya, untuk refresh gitu mata, karena mata adalah salah satu indera yang cukup tajam untuk kita bisa melakukan perjalanan ya, lumayan jauh juga, beberapa perjalanan mungkin ya, beberapa jam harus membutuhkan ruang istirahat untuk mata ya. Oke, baik, kembali di ruang komunikasi publik yang hadir untuk mendengarkan, menyampaikan dan juga menjembatani berbagai aspirasi, keluhan Anda, masyarakat, kepada pihak-pihak yang terkait. Pendengar, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat juga sering menghadapi berbagai persoalan yang memerlukan perhatian bersama, mulai dari pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, hingga persoalan sosial dan juga ekonomi. Karena tidak semua ya pasal keluhan dapat tersampaikan secara langsung kepada instansi yang berwenang, karena itulah Halo RRI hadir sebagai wadah yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk bersuara. Karena melalui program ini juga kami membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan, baik itu masukan, kritik yang membangun maupun harapan terhadap pelayanan juga pembangunan di daerah masing-masing, Faisal.
1: Iya, benar sekali rekan Cika, karena memang pendengar sudah menyampaikan aduannya di edisi-edisi sebelumnya. Kita tentu mengucapkan terima kasih ya Kak Cika, karena memang ini sebagai salah satu wujud kita berpartisipasi untuk peka terhadap isu-isu di lingkungan sekitar kita, ataupun juga kita ikut berpartisipasi, ikut membangun juga lingkungan kita seperti apa ke depannya, dan seperti apa kalau misalnya pembangunannya kurang merata begitu, atau luput dari perhatian, itu juga merupakan sumbangsi kita bersama untuk sama-sama memonitor kinerja dari pihak-pihak terkait. Dan pastinya pendengar, silahkan yang ingin bergabung di Sanggau boleh, mau bergabung ke Tikong juga boleh, atau para pendengar di Tikong mau jalan-jalan ke Sanggau atau
0: boleh.
1: Bebas
0: ya.
1: Bebas juga, karena memang apa ya pendengar, untuk pagi hari ini juga kita masih selalu standby menunggu HP kita standby nih Kak Cika ya.
0: Betul.
1: Handphone kita standby, dan pastinya juga pendengar silakan sampaikan aduan Anda terkait dengan pelayanan publik, entah itu mungkin akses jalan, jalan berlobang, jalan yang rusak, kemudian jembatan yang masih dalam tanda kutip tidak layak, atau mungkin bangunan-bangunan sekolah, bangunan-bangunan fasilitas umum yang hampir tidak layak digunakan, bahkan dalam kategori yang sangat sangat tidak layak digunakan, itu yang luput dari perhatian pemerintah, mungkin boleh disampaikan ke kita, dan kita akan menjadi narasumber untuk menghubungi dinas atau pihak-pihak terkait. Karena biasanya nih Kak Cika ya, kalau melihat di Facebook ini banyak sekali ya keluhan-keluhan yang katakanlah Facebook, nah itu kan pihak terkait mungkin tidak merespon, pihak terkait tidak melihat, nah jadi ya mendingan disampaikan di Halo RRI ya, karena memang kita akan berusaha, tim kita juga, untuk menghubungi pihak-pihak terkait untuk menyampaikan aduan dan keluhan Anda, pendengar.
0: Baik, Faisal, sudah ada penelpon, kita terima dulu. Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Oke, pagi Pak Putra Mayau di Bonti. Lanong Bonti, silakan.
1: Oke.
2: Apa kabar Faisal?
1: Kabar sehat, alhamdulillah. Kalau Putra Mayau, apa kabar juga?
2: Semoga cerah itu. Di Bonti masih dapat cerah lagi.
0: Ya. Oke.
2: Ini tadi kalau Pak Cika dengan Bang Petal ngobrol tadi, itu sudah kehidupan manusia namanya kan. Orang laju-laju itu nggak milih-milih, itu sudah mungkin agak atau sudah mengejar ajal gitu lah. Kita ada pandangan gitu, nanti kalau ngomong pun percuma juga dengan mereka kan. Hari ini saya tidak menyerukan, kalau keluar pun kayaknya jarak dapat orang itu yang bersangkutan itu tidak bisa ngomong karena pikiran semua terputar gitu lah. Kita sadari semua ya, tapi saya hari ini hasil daripada keluhan-keluhan selama ini, kami masyarakat Lanao sudah sedikit mulai menyadari kan, karena sudah dari 8 bulan yang lalu kami sudah mulai mengumpulkan uang dari misalnya dari retretan itu, ada yang 30.000 per mobil, yang 350, ada yang 60, karena 3 jalan itu kami harus perhatikan gitu kan. Dan pemerintah tak tahu kan situasi ekonomi sekarang ini, pemerintah semuanya memangkas-mangkas karena keuangan kita mungkin ada tidak begitu baik-baik saja kan. Kalau kita tidak mengikuti masyarakat, siapa lagi? Maka kami mulai kita, yang membangun jalan kita, siapa lagi? Maka mulailah tergerak hati kami sebagai masyarakat untuk memulai. Tapi kembali karena kami melihat mumpung juga hari ada sedikit panas gitu kan. Jalan dari kami berhenti ke UP itu dari dusun Bangun ke dusun UP pas ibu kota besar itu ada arahnya begitu banyak kan. Pas ada juga alat berat yang kecil tuh yang kelas rendahnya tuh kerja di sana untuk lahan sawit orang kan. Kami coba hubungi kemarin, mereka minta hubungi kerja kan. Kerja, mereka menikah dengan per jam itu 500 ribu kan. Untuk nambal-nambal yang tetap yang parah lagi itu barang-barang. Karena mereka dari pemerintah kan tidak tahu anggaran kan. Maka kemarin kami mengajukan sedikit proposal. Walaupun pasalnya gaya-gaya kampung gitu, bukan gaya-gaya pada pasaran pindah kan. Pas kemudian ada momen, kalau tidak di sebelum itu, ada rombongan di tangga datang gitu bang. Pas saya bilang dengan kawan-kawan yang buruk itu, coba kita cipati tertarik kepada bapak-bapak itu, siapa tahu ada yang tiba, yang dengan hati, yang peduli kepada kita gitu kan. Ternyata kawan itu mau yang ketua pemeliharaan jalan itu, yang merasa jalan itu. Soalnya banyak orang tua pergi kemarin, kasih segera surat itu kepada mereka itu kan. Kepas orang juga ada kayak nasi, terutama pontos, susana, Pak Urbin, Pak Monos, dan kawan saya yang lain itu. Yang kawan toko-toko di Kunti juga ada yang nyumbang gitu. Wah, karena lihatnya jalan tuh, ya, untuk dari dusun ke besar besar ke kecamatan itu. Karena ada tiga hal kan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Itu untuk kami mau tentu ada sedikit kemendapat. Terutama saya katakan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak dermawan yang membantu kami kemarin, yang telah sedih, yang sudah mau berbuka hati, tapi juga yang belum sempat membuat kemarin istilahnya, tapi kami masih terbuka bapak-bapaknya, sama yang ribonti itu, yang ada yang ada rezekinya. Mungkin hari ini terbuka, karena jalan kami ini masih panjang. Kita tidak akan putus di sini. Kami juga tetap jalan, pikiran kami tetap jalan juga. Kami mohonlah bantuan kita, saudara-saudara itu, bapak-bapak terhormat. Yang pertama, terima kasih kepada bapak-bapak yang telah menyumbang kemarin. Semoga amalnya dijatuhkan dan hatinya juga terbuka, sehingga mereka mendapat kesempatan yang baik, sedikit yang dibuni juga, demikian lupa juga hasil fokus kepada saya yang positif lah. Untuk yang berlaku, kami masih terbuka, menerima ucap dan masih kerana hati dari si bapak-bapak ibu-ibu. Nah, jalan itu untuk kita semua, bukan untuk kami saja, bagi siapa yang terjun sebeban, jadi Manong, selamat hidup. Untuk semuanya, kami terima kasih. Karena kalau ketiduran kami tidak bisa ngeluh, karena kami tahu dana itu tidak terbatas. Ya, tidak orang ini tidak dihukum, tidak bisa jawab. Bukan tidak bisa. Bagaimana ngomong kalau dana tidak ada, gitu ya. Terima kasih. Bagi kita, Bang Faisal, semoga saat saya, amin. Semoga selamat pagi dan salam
0: selalu. Oke. Baik, terima kasih ada Putra Mayau di Lanong Bonti tadi sudah menyampaikan ada apresiasi yang disampaikan oleh beberapa pihak yang terkait gitu ya Faisal, terkait juga dengan bantuan, terkait juga dengan pembangunan yang sudah dilakukan, dan juga berharap untuk kedepannya nanti katanya bisa dirawat gitu ya, mungkin jalan yang bermanfaat untuk kebutuhan ekonomi, sosial, juga budaya dan juga pendidikan, karena kan salah satu infrastruktur yang sangat krusial kan adalah jalan gitu ya, jalan, jembatan penghubung, dan juga tadi apresiasi yang disampaikan oleh Putra Mayau kepada beberapa pihak yang berwenang juga sudah membantu, dan kita juga berharap ya dengan bantuan-bantuan tersebut juga bisa memberikan perubahan dan juga memberikan perbaikan-perbaikan kepada infrastruktur yang ada di beberapa daerah yang ada di Kabupaten Sanggau tentunya ya. Kita berharap nanti semoga saja apa yang disampaikan masyarakat dari berbagai bidang, baik itu dari sektor infrastruktur, masih ada ditemukan jalan yang rusak, mungkin drainase yang kurang berfungsi sehingga menyebabkan genangan air saat musim hujan, penerangan jalan yang belum memadai, sehingga fasilitas umum yang memerlukan perbaikan, dan persoalan tersebut tentu berdampak langsung pada aktivitas masyarakat sehari-hari dan juga membutuhkan perhatian dari pihak terkait, Faisal.
1: Oke, memang benar sekali rekan Jika, karena memang kalau berkaitan dengan jalan ini juga merupakan salah satu faktor pendukung atau bisa dibilang faktor utama ini Kak Cika ya, karena memang dalam segi pembangunan apapun kalau misalnya akses jalannya sudah memadai itu tentu akan mempermudah berbagai macam aktivitas dari warga masyarakat. Nah mungkin ya, kalau ada masyarakat yang beraktivitas untuk perekonomian, kemudian untuk aktivitas pertanian dan lain sebagainya, jadi akses jalan ini sangat memberikan dukungan yang sangat signifikan sekali untuk kelancaran-kelancaran tersebut.
0: Oke, baik Faisal dan juga pendengar, kita sesaat lagi akan mendengarkan hasil wawancara reporter RRI pada tanggal 9 Juni 2026 melalui statement Kepala Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau yaitu Bapak Sopiar Juliansah terkait juga keluhan pendengar di program Halo RRI 8 Juni 2026 tentang kelangkaan gas LPG 3 kg. Mari kita ikuti statementnya.
3: Baik. Pertama kami jelaskan dulu bahwa tugas dari pemerintah kita di pemerintah Kabupaten Sanggau di amanah yang tahun 2014 tentang perdagangan itu bagaimana mengendalikan ketersediaan barang-barang pokok dan barang-barang khusus untuk LPG ini kategorinya itu adalah barang penting. Ini supaya dia cukup. Kemudian dengan aturan PP 29 tahun 2021, anggaran bidang perdagangan, pemerintah daerah itu punya kewenangan di bidang-bidang salah satunya itu barang penting itu adalah LPG. Ini adalah yang tugas khas. Yang selanjutnya kita merespon kait-kait pengaduan masyarakat terhadap Halo RRI di tanggal 8 kemarin, kami sampaikan bahwa terkait dengan kelangkaan khusus untuk komposisi barang-barang LPG ini sebenarnya kebutuhannya itu LPG 3 kilo ini untuk rumah tangga untuk yang memasak. Yang kedua, kebutuhannya untuk usaha mikro, tapi untuk juga yang memasak. Warung-warung makan dan lain-lain dan petani serta nelayan sasaran. Jadi ini keuntungannya gas LPG. Yang selanjutnya kita respon tadi terkait dengan kasus yang dua. Nah, kami coba cek lewat kami kepada pihak-pihak terkait, terutama pada agen yang menilai wilayah tersebut dan kepada pihak kecamatan Ekbang yang posisinya ada di lapangan-lapangan ini Ekbang dua. Informasi yang pertama dari agen bahwa untuk pangkalan Juni yang lalu kemudian akan ada di tanggal 9 hari ini informasinya di pangkalan Muara Ilai itu akan didistribusikan sebanyak 200 tabung yang di tanggal 9 ini, tapi sebelumnya di tanggal 4 sudah. Nah ini yang informasi terkait dengan yang di Buduai. Mungkin itu dulu, mungkin ada yang hal lain bisa dijelaskan.
0: Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Entikong. Kami mohon maaf ya, tadi ada sedikit trouble ya. Kita dengarkan kembali, kita akan dengarkan kembali hasil wawancara reporter RRI pada tanggal 9 Juni 2026 melalui statement Kepala Disperindakom dan UM Kabupaten Sanggau, Bapak Sopiar Juliansa, terkait juga dengan keluhan pendengar di program Halo RRI 8 Juni 2026 tentang kelangkaan gas LPG 3 kg. Mari kita ikuti statementnya berikut ini.
3: Pertama kami jelaskan dulu bahwa tugas dari pemerintah kita dulu ini, pemerintah Kabupaten Sanggau ini diamanahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, itu bagaimana mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Khusus untuk LPG ini kategorinya itu adalah barang penting. Ini supaya dia cukup. Kemudian dengan aturan PP 29 tahun 2021 di tentang penyelenggaraan bidang perdagangan, pemerintah daerah itu punya kewenangan untuk mengawasi di bidang perdagangan. Salah satunya itu barang penting. Barang penting itu adalah LPG. Ini adalah memang tugas kami. Yang selanjutnya kita merespon terkait dengan pengaduan masyarakat pada Halo RRI yang di tanggal 8 kemarin. Kami sampaikan bahwa terkait dengan kelangkaan khusus untuk kondisi barang penting LPG ini sebenarnya peruntukannya itu LPG 3 kilo ini untuk rumah tangga, untuk yang memasak. Yang kedua, peruntukannya untuk usaha mikro, tapi untuk
1: kami
3: juga
1: jelaskan dulu
3: memasak,
1: bahwa tugas dari pemerintah
3: warung-warung makan dan lain-lain,
1: pemerintah
3: dan petani serta nelayan
1: Sanggau ini diamanahkan dengan Undang-Undang Nomor
3: 7 Jadi ini peruntukannya
1: tahun 2014 tentang perdagangan.
3: Yang selanjutnya
1: itu
3: kita merespon yang tadi terkait dengan yang
1: kebutuhan pokok dan barang penting
3: yang dibeduai,
1: khusus untuk LPG.
3: Kami coba cross-check
1: kategorinya
3: lewat staf kami kepada pihak-pihak terkait
1: supaya dia
3: utama kepada agen
1: dengan aturan PP 29 tahun 2000
3: dan kepada pihak kecamatan Ekban yang
1: tentang penyelenggaraan bidang perdagangan.
3: Pemerintah daerah itu punya kewenangan untuk mengawasi.
1: Informasi yang kami terima
3: salah satunya dari agen
1: itu barang
3: bahwa
1: barang penting itu
3: adalah pangkalan
1: ini adalah inlay.
3: Tadi ini di warung
1: inlay itu. Yang selanjutnya kita merespon terkait dengan
3: di tanggal 4
1: pengaduan masyarakat
3: Juni
1: pada
3: yang lalu
1: RRI sudah didiskusikan
3: tanggal 8 kemarin. Nah,
1: kemudian
3: kami sampaikan bahwa
1: karena ada terjadi
3: kelangkaan
1: akan didiskusikan kembali di hari ini
3: kondisi
1: di
3: barang
1: tanggal 9
3: LPG hari ini sebenarnya peruntukannya itu LPG 3 kilo ini untuk rumah tangga, untuk yang memasak. Yang kedua, peruntukannya untuk usaha mikro, tapi untuk juga yang memasak, artinya untuk yang warung-warung makan dan lain-lain. Baik, kondisi barang penting LPG ini sebenarnya peruntukannya itu LPG 3 kilo ini untuk rumah tangga, untuk yang memasak. Yang kedua, peruntukannya untuk usaha mikro, tapi untuk juga yang memasak, artinya untuk yang warung-warung makan dan lain-lain, dan petani serta nelayan sasaran. Ini ada peruntukannya. Jadi ini peruntukannya yang untuk gas LPG. Yang selanjutnya kita merespon yang tadi terkait dengan yang kasus yang di Buduai. Nah, kami coba cross-check nih lewat staf kami kepada pihak-pihak terkait, terutama kepada agen yang menyuplai wilayah tersebut dan kepada pihak kecamatan Ekbang yang posisinya ada di lapangan, dalam hal ini Ekbang Kecamatan Buduai. Informasi yang kami terima dari agen bahwa untuk pangkalan di Muara Ilai, yang tadi ini di Muara Ilai, itu telah didistribusikan di tanggal 4. Akan, karena ada terjadwal, akan didistribusikan kembali di hari ini, di tanggal 9. Hari ini,

Ya, baik. Tadi baru saja kita dengarkan ya. Baru saja kita dengarkan pendengar tadi statement yang disampaikan oleh pihak Disperindakop dalam hal ini terkait juga dengan keluhan masyarakat ya, keluhan pendengar di tanggal 8 kemarin tentang kelangkaan gas LPG. Mungkin hal ini masih dirasakan masyarakat di beberapa daerah yang saat ini juga saya lihat di media sosial ya Faisal masih mencari gas LPG ya, untuk kebutuhan sehari-hari katanya gitu ya. Ini agak-agak susah nih Mbak katanya, ini kenapa susah lagi gitu ya. Nah itu tadi statement yang disampaikan. Baik, selain gas LPG mungkin ada beberapa keluhan lagi yang bisa Anda sampaikan bersama kami di RRI Sanggau dan Antikong. Kita break dulu ya Faisal, okay, kita break dulu, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita pagi ini dan juga keluhan-keluhan pendengar semoga bisa disampaikan selanjutnya.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Angin terlihat sepele, tapi saat berubah menjadi kencang, ia bisa menjadi ancaman yang nyata. Angin kencang mampu merobohkan pohon, menerbangkan atap rumah, hingga membahayakan keselamatan jiwa kita. Saat cuaca mulai tak bersahabat, segera masuk ke dalam bangunan yang kokoh. Jauhi jendela kaca dan hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho atau tiang listrik. Amankan barang-barang di luar rumah. Pastikan pintu dan jendela tertutup rapat agar angin tidak masuk dengan kuat. Jika sedang di luar ruangan, cari tempat perlindungan yang terdekat. Lindungi kepala dan jauhi benda-benda yang mudah tumbang. Ingat, waspada adalah kunci keselamatan. Angin kencang bisa datang kapan saja, tapi dengan kesiapan kita bisa menghadapinya.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
3: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Ntkong, masih bersama Faisal, masih akan menemani Anda di edisi hari ini. Dan pendengar, silakan kami buka ruang untuk Anda menyampaikan keluhan Anda dan juga keluhan-keluhan yang bisa Anda sampaikan di kesempatan kali ini, karena melalui program ini kami membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan, baik itu kritik, masukan yang membangun maupun harapan terhadap pelayanan dan juga pembangunan di daerah masing-masing. Karena keluhan yang disampaikan masyarakat berasal dari berbagai bidang, dari sektor infrastruktur misalnya, ataupun dari fasilitas umum yang memerlukan perbaikan ataupun persoalan persoalan yang lain yang tentu berdampak langsung pada aktivitas masyarakat sehari-hari dan juga membutuhkan perhatian dari pihak yang terkait. Baik itu dari bidang pendidikan dan juga bidang kesehatan ataupun pelayanan publik dan juga persoalan lingkungan ya Faisal, bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini, ataupun bidang perekonomian dan juga ketenagakerjaan. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-5756494 atau di 0857-5381-0365. Silakan Faisal.
4: Iya, kalau di Ntkong pendengar di 0811-5667-754. Nah, pendengar tentunya tadi sudah kita dengarkan bersama ya, merespon dari keluhan yang disampaikan Bunda Hesti ya di Beduai ya, di edisi Halo RRI yang sebelumnya. Dan pastinya juga semoga tadi dapat memberikan jawaban ya kepada kita semua para pendengar, karena memang berkaitan dengan isu gas ini ya. Jika saya ingat sekali kalau di edisi Halo RRI sebelumnya ya, kayaknya di hari Senin itu kan masih aman ya untuk di wilayah Sekayam ya. Betul. Pas saya bawa Halo RRI-nya masih masih aman. Kemudian pas balik siaran pulang ke rumah, kemudian sorenya baru melihat fenomena ibu-ibu bawa gas sore-sore malam harinya. Waduh.
3: Antri tadi, lagi ya antri.
4: Ya, ya. Udah. Wih, padahal kemarin nama-nama saja saya pikir. Jadi ini
3: terjadi lagi.
4: Dan itu juga menjadi apa ya, keresahan bagi warga masyarakat juga. Dan terlebih juga ini Kak Cika, bensin atau Pertamax ya mengalami kenaikan juga ini di
3: hari ini ya.
4: Ya, hari ini per hari ini ya. Pendengar juga pemirsa, Rp16.000 per liternya untuk Pertamax. Waduh, ini juga menjadi keresahan bagi bapak-bapak nih kalau misalnya ngantri di SWU atau di pom-pom mini ya begitu ya. Ternyata untuk harga Pertamax mengalami kenaikan, dan kita berharap semuanya tetap aman ya, KJK-nya tetap aman, tetap kondusif ya di lingkungan masyarakat, karena memang beberapa fenomena belakangan ini menunjukkan kenaikan-kenaikan, entah itu gas yang mungkin sulit didapatkan, ataupun juga kalaupun ketemu mungkin harganya agak jauh berbeda dari agen-agen. Kemudian untuk harga bahan bakar minyak juga mengalami kenaikan ya, entah itu solar ataupun juga untuk konsumsi bensin motor harian. Jadi kayaknya kalau mau kemana-mana nih Kak Cika, pakai sepeda aja nih.
3: Biar kantor, sehat ya, betul. Biar sehat, biar sehat, biar kita juga lumayan memacu adrenalin kalau setiap hari kita bisa berolahraga gitu ya. Seperti disampaikan oleh Faisal tadi tentang kenaikan harga Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter mulai hari ini Rabu 10 Juni 2026. Dan melihat dari hal ini, pendengar, yang disampaikan juga bahwa harga bahan bakar minyak ataupun BBM non subsidi jenis Pertamax dan juga Pertamax Green resmi naik mulai Rabu 10 Juni 2026. Adapun harga Pertamax naik dari sebelumnya Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 menjadi 17.000 rupiah per liternya. Wah, lumayan itu ya. Lumayan lumayan naik gitu ya. Dan kita juga merasakan kenaikan-kenaikan dari harga BBM baik itu subsidi dan juga non subsidi ya Faisal ya.
4: Tidak menutup kemungkinan juga ini Kak Cika berdampak kepada kenaikan-kenaikan
3: betul.
4: Barang-barang lain nih enggak
3: menyesuaikan pasti ya.
4: Ya pasti bakal menyesuaian. Misalnya kalau kemarin ada biasanya gadis-gadis ini beli sebelak harganya sekian atau ngebakso bisa nraktir, kayaknya sekarang udah mikir-mikir.
3: Nggak dulu ya, nggak dulu gitu ya. Karena penyesuaian harga yang dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan juga harga pasar keekonomian ya. Karena tadi kan ada jenis-jenis mobil yang bisa mengisi Pertalite dan ada yang harus mengisi Pertamax.
4: Iya, betul.
3: Jadi hal itu juga akan berdampak pada apa ya? Proses evaluasi dan juga bisa melihat dari keperluan-keperluan masyarakat akan BBM ya. Karena kan saat ini kan ada beberapa jenis mobil yang bisa dan tidak bisa menggunakan BBM Pertalite ya.
4: Dan juga kalau apalagi motor ya ini Kak Cika, motor dengan CC-CC yang tinggi ya, motor yang suaranya sudah menggelegar itu pun kayaknya harus mengkonsumsi udah enggak Pertalite lagi ya, mungkin udah mengkonsumsi dengan kadar oktan yang cukup tinggi gitu ya, betul, untuk mensupport dari kinerja mesin tersebut. Khawatirnya kalau misalnya mesin CC-nya tinggi namun bahan bakarnya tidak support, khawatir akan ada katakanlah malfungsi dari beberapa jenis komponen-komponen di dalam kendaraan tersebut. Dan juga nih kayaknya memang harus lebih banyak berolahraga nih Kak Cika ya. Mungkin bisa beli sepeda nih sekarang nih kalau misalnya mau kemana-mana, misalnya kalau jaraknya dekat ini ya, kalau dari rumah mau ke pasar atau dari rumah pengen beli pentol, dari rumah mau beli seblak, mungkin bisa pakai sepeda dulu ya. Dan kalau untuk ke kantor kayaknya kalau pakai sepeda nih Kak Cika jaraknya cukup lumayan ini kalau dari Balai Karangan menuju ke studio ini. Itu pastinya akan membuat berkeringat dan sudah ngos-ngosan ya.
3: Iya, kalau bersepeda lumayan lumayan membuat adrenalin itu terpacu ya dengan melodi. Karena kalau saya berangkat ke kantor di Sabang Merah lumayan juga gitu ya, harus mendaki gunung, melewati lembah ya. Oke, ini ada satu pesan singkat ya. Ini dari Ibu Rina di Sanggau Permai yang menyampaikan, kami mau mengeluhkan masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sanggau yang kerap menimbulkan korban meninggal dunia. Kondisi ini membuat masyarakat merasa khawatir dan tidak nyaman saat berkendara. Kami berharap pemerintah dan juga pihak terkait segera mengambil langkah nyata untuk meningkatkan keselamatan di jalan, baik itu melalui perbaikan infrastruktur, penambahan rambu lalu lintas, maupun peningkatan pengawasan terhadap pengguna jalan. Jadi jangan sampai semakin banyak nyawa melayang akibat kecelakaan yang sebenarnya bisa dicegah. Gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Rina di Sanggau Permai sudah menyampaikan keluhannya. Nanti kita coba hubungi dari pihak yang terkait gitu ya. Semoga saja bisa terhubung dan juga kita bisa mendengarkan penjelasannya. Mungkin ada himbauan juga dari pihak kepolisian ya, yang pastinya yang menangani kasus tersebut. Karena beberapa hari ini juga kita lihat dari kota Sanggau saja beberapa kecelakaan terjadi. Kemarin juga ada di daerah Jemongko, ada juga di Jalan Trans Kalimantan yang juga membutuhkan perhatian kita, bagaimana kita sebagai pengguna jalan harus berhati-hati di jalan raya. Ini ada lagunya, hati-hati di jalan, kata Tulus ya.
4: Hati-hati di jalan, kalau yang di hati
3: jangan jalan-jalan. Nah, ini mengharuskan kita untuk tetap menjaga keselamatan ya, karena kan di jalan raya kan bukan kita sendiri yang melakukan aktivitas gitu ya. Jadi banyak sekali para pengendara lain, baik itu roda 4, roda 5, roda 6, bahkan para pengendara motor juga lumayan banyak juga ya, yang juga memacu waktu adrenalinnya. Juga adrenalinnya juga gitu ya. Jadi kita berharap semoga saja setelah ini aman-aman saja ya Faisal ya. Kita harus berhati-hati dan juga menggunakan kendaraan sebaik mungkin ya.
4: Iya, pastinya betul-betul. Dengan kelayakan berkendara juga nih Kak Cika. Kelayakan berkendara dan juga pastinya pendengar, selain berkendara kita harus memperhatikan kendaraan kita juga harus memperhatikan suasana hati kita ini pendengar. Suasana hati kita, suasana mental kita juga itu harus kita perhatikan ketika ingin berkendara ya. Nah misalnya kalau lagi suasana hatinya kurang enak atau membutuhkan apa ya treatment begitu ya katakanlah. Nah sebaiknya mungkin jangan terlalu ngebut, cari tempat yang aman dulu. Mungkin boleh menghampiri temannya untuk sekedar curhat-curhat. Jangan dilampiaskan dengan berkendara, pendengar, itu hal yang harus dihindari ya, karena satu kali lagi rumusnya tetap bukan kita sendiri yang merasakan akibatnya, tapi ada juga pengguna jalan lain yang mungkin tidak merasakan akibat oleh karena sikap kita begitu ya, dan mereka merasakan akibatnya.
3: Oke, baik Faisal, kita akan hubungi narasumber yang nanti akan menjelaskan seperti apa ya, terkait juga dengan kasus-kasus yang terjadi, baik itu laka lantas. Kita nanti akan menyampaikan, kita nanti akan bersama Aibda Suryansah, Kanit Kamsel Sat Lantas Polres Sanggau ya, yang akan menjelaskan terkait juga dengan kasus laka lantas yang terjadi di beberapa hari terakhir gitu ya. Oke, pendengar, nanti kita akan mendengarkan yang disampaikan oleh Aibda Suryansah, Kanit Kamsel Satlantas Polres Sanggau. Kami masih menghubungi beliau, semoga bisa terhubung ya. Kita juga ingin mendengarkan seperti apa sih sebenarnya himbauan dan juga hal-hal yang sudah dilakukan oleh Polres Sanggau terkait dengan kasus-kasus kecelakaan yang terjadi beberapa waktu terakhir. Baik, silakan nanti kami juga buka ruang untuk Anda yang bergabung di kesempatan kali ini di 085753810365 atau di 0811575694 untuk Anda yang bergabung di kesempatan kali ini. Oke, baik, kami masih menghubungi Bapak Aibda Suryansah, Kanit Kamsel Satlantas Polres Sanggau. Oke, dan kami juga akan membuka ruang Anda kembali untuk menyampaikan keluhan Anda dan juga beberapa hal yang menyangkut terkait juga dengan korban meninggal dunia kasus laka lantas yang terjadi di beberapa daerah di Kabupaten Sanggau ini. Baik pendengar, Anda masih mendengarkan kami di Halo RRI. Kami masih akan membuka ruang untuk Anda di segmen yang terakhir nanti di Halo RRI untuk menyampaikan atensi Anda ataupun keluhan-keluhan yang bisa Anda sampaikan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau dan Antikong.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Ntkong, masih di Halo RRI, dan pendengar kami masih menghubungi narasumber yaitu Bapak Aibda Suryansah, Kanit Kamsel Satlantas Polres Sanggau. Kami juga ingin mendengarkan seperti apa himbauan ataupun hal-hal yang bisa disampaikan terkait juga dengan kasus laka lantas yang terjadi di Kota Sanggau dan sekitarnya beberapa hari terakhir ini, dan kita berharap semoga saja masyarakat juga sedang mendengarkan kami tetap berhati-hati di jalan raya yang sedang mendengarkan dimanapun Anda berada saat ini gitu ya. Dan juga pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih buka ruang untuk Anda di 0811 575 6494 atau di 0857 5381 0365 untuk Anda yang bergabung di kesempatan kali ini. Dan kami masih menghubungi Bapak Aibda Suryansah ya, yang akan menyampaikan terkait juga dengan permasalahan laka lantas yang terjadi di beberapa daerah yang terjadi juga mengakibatkan meninggal dunia ya, salah satu warga Kabupaten Sanggau ini yang juga mendapat keperhatian yang serius untuk kita bersama bagaimana aktivitas yang cukup padat juga di jalan raya. Dan tadi dari sampaikan Ibu Rina di Sanggau Permai mengeluhkan juga masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sanggau yang kerap juga menimbulkan korban meninggal dunia. Baik Pak Faisal. Ya Pak Faisal, kami masih menghubungi narasumber yang bergabung. Semoga saja nanti bisa terhubung ya dengan Bapak Aibda Suryansah, Kanit Kamsel Satlantas Polres Sanggau, yang akan menyampaikan seperti apa himbauan dan juga hal-hal yang dapat disampaikan kepada pendengar di kesempatan kali ini. Oke, masih bersama kami pendengar di RRI Sanggau dan Ntkong ya Pak Faisal ya.
2: Ya benar sekali juga, karena memang laka lantas di beberapa waktu belakangan ini memang hal yang menjadi perhatian ya, ketika kan memang banyak sekali kecelakaan-kecelakaan yang terjadi, dan itu membuat semacam warning juga ya Kak Cika ya. Warning bagi kita semua bahwasanya memang kalau di jalan raya itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk sama-sama menjaga keselamatan, dan pastinya juga ketika berkendara ya, seperti yang tidak bosan-bosannya kita selalu mengingatkan kepada para pendengar semua, kalau misalnya capek, letih, lesu, ngantuk ya, sebaiknya jangan dipaksa, menepi sebentar, istirahat, lakukan perenggangan, atau kalau perlu ya, kalau misalnya jaraknya masih jauh untuk sampai ke tempat tujuan, itu lebih baik cari tempat yang bisa singgah, entah itu di masjid ataupun di tempat-tempat umum yang sangat mendukung sekali.
1: Baik Faisal, Faisal kita terima dulu terhubung kita bersama Bapak Aibda Suryansah, Kanit Kamsel Satlantas Polres Sanggau. Halo, selamat pagi Pak Suryansah.
3: Selamat pagi.
1: Baik Bapak, kami dari RRI Sanggau dan Ntkong, Bapak mau mengkonfirmasi tadi ada salah satu pendengar kita yang juga mengeluhkan masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sanggau Pak, yang kerap menimbulkan korban meninggal dunia. Karena kan beberapa minggu ini Pak, kasus laka lantas juga cukup banyak ya Pak di Kota Sanggau. Kalau yang terjadi ini udah berapa Pak?
3: Baik, sebelumnya saya menyapa dulu seluruh saudara pendengar RRI Sanggau, selamat pagi, sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya. Terkait jumlah laka lantas yang terjadi di wilayah Kabupaten Sanggau, untuk saat ini terdata sejak bulan Januari sampai dengan Juni 2026, itu tercatat 60 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Suara saya terdengar Mbak?
1: Ya, jelas Pak, jelas.
3: Ya, baik. Itu terjadi 60 kasus untuk kecelakaan lalu lintas yang terjadi sampai dengan saat ini. Kemudian kita juga sudah melakukan berbagai upaya, mulai dari upaya preemptif, preventif, guna lalu lintas. Namun untuk saat ini terkait jumlah kecelakaan yang mungkin jumlahnya yang cukup tinggi, beberapa banyak faktor penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Namun upaya yang kita lakukan tetap kita aktifkan untuk bagaimana kita bisa menekan angka kecelakaan tersebut.
1: Oke, baik Pak. Jadi masyarakat juga masih merasa khawatir Pak, mungkin dari Polres Sanggau bisa menyampaikan himbauan ataupun pesan Pak kepada seluruh pendengar kita dan juga pengguna jalan yang mendengarkan kita di kesempatan hari ini Pak, silakan.
3: Baik, himbauan dari kami, dari Satuan Lalu Lintas Polres Sanggau, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya para pengguna jalan. Yang pertama, saat kita beraktivitas melakukan kegiatan lalu lintas, hendaknya kita yang pertama harus mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. Dengan kita mematuhi peraturan lalu lintas, tentunya kita dapat mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Awal mula terjadinya kecelakaan lalu lintas selalu diakibatkan oleh terjadinya pelanggaran. Nah, dengan terjadinya pelanggaran ini, maka menjadi potensi-potensi kerawanan yang bisa menyebabkan terjadinya laka lantas. Saat ini, umumnya yang terjadi, yang diakibatkan oleh faktor manusia. Berbagai upaya sudah kami lakukan dengan memberikan himbauan, kemudian memasang tanda rambu dan sebagainya. Tentunya upaya ini adalah sebagai upaya edukasi untuk masyarakat bagaimana kecelakaan lalu lintas bisa kita tekan. Nah, untuk masyarakat kami menghimbau agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. Dan saat Anda berkendara, hendaknya melengkapi surat-surat kendaraan dan kemudian selalu menjaga batas aman kecepatan kendaraan. Kemudian selalu perhatikan etika dan tata tertib dalam berlalu lintas. Sedang kita tahu, ketika kita berlalu lintas, maka ada hak-hak pengguna jalan lain. Nah, ini yang harus kita perhatikan guna menjaga keselamatan bersama di jalan raya.
1: Oke.
3: Demikian, Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Surya kesempatannya pagi hari ini, Bapak. Selamat melanjutkan tugasnya kembali. Sukses selalu, Pak. Selamat pagi.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
1: Ya, demikian tadi penjelasan yang disampaikan oleh narasumber pagi hari ini ya, Faisal, terkait juga dengan tadi angka kecelakaan yang cukup besar ya gitu ya di Sanggau, karena tadi yang disampaikan oleh Pak Surya ada 60 kasus ternyata, wah lumayan banyak sekali ya Faisal ya, untuk angka kecelakaan yang ada di Kabupaten Sanggau selama bulan Juni ya.
2: 60 kasus selama bulan Juni, berarti katakanlah perharinya mungkin ada satu atau dua kecelakaan
1: iya,
2: ya Kak Cika, ya itu angka yang cukup memprihatinkan begitu ya Kak Cika, dan pastinya sudah kayaknya dari data tersebut itu sudah menjadi tamparan keras untuk kita bersama bahwasanya memang untuk di jalan raya ini kita harus saling memperhatikan keselamatan kita bersama dan
1: betul.
2: Jangan menganggap remeh nih Kak Cika ya.
1: Betul ya. Jadi kita harus bersama-sama bisa menjaga keselamatan jiwa raga yang pastinya gitu ya Faisal ya, agar perjalanan kita juga bisa lebih lancar dan juga bisa sampai selamat tempat tujuan gitu ya. Oke, sepertinya kita sudah hampir di penghujung acara Faisal, semoga saja kesempatan pagi hari ini bisa memberikan informasi terbaik untuk pendengar kita yang mendengarkan ya. Terima kasih juga atas partisipasi dan kepercayaan masyarakat yang selama ini terus menjadikan RRI sebagai media yang dekat dengan rakyat dan hadir untuk kepentingan publik, Faisal.
2: Oke, dan sebelum berpisah juga ya Kak Cika, kita ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar kita yang
1: menyimak
2: kita dan juga yang sudah bergabung ya pada kesempatan hari ini. Dan sampai jumpa di Halo RRI yang akan datang. Dan Kak Cika, salam sehat ya.
1: Tetap sehat ya.
2: Salam olahraga juga karena memang
1: butuh olahraga ya, betul.
2: Olahraga ini.
1: Oke, terima kasih pendengar. Kami pamit undur ya. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia, pemersatu bangsa gitu ya. Semoga saja informasi-informasi tadi bisa melengkapi informasi untuk Anda. Terima kasih Faisal. Kita jumpa lagi di Halo RRI di hari Jumat nanti gitu ya, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di RRI Sanggau dan Ntkong.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, dengan demikian kebersamaan kita di Sanggo pagi ini, edisi hari ini, edisi 10 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami. Dan selanjutnya bersama rekan-rekan kami yang bertugas di Sanggo siang ini nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi edisi berikutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Wabarakatuh. Kami hadir kembali menyapa Anda edisi hari ini pendengar di hari Rabu ya, tanggal 10 Juni 2026. Dan tepatnya saat ini sudah pukul 10 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan mengajak Anda, kita akan bersama-sama untuk menyimak podcast kerjasama LKBN Antara tanggal 10 Juni 2026, yaitu kali ini berbicara tentang tempe bukan sekedar lauk, namun sebuah warisan Indonesia yang diakui oleh dunia. Kali ini kita akan bersama CEO founder Tempe Movement, Wida Winarto, dan kami akan hadirkan untuk Anda berikut ini.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Hmm. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai. Ragi itu walaupun dia kecil, nggak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif, dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, nggak sambil ngomel, dan lain-lain. Biasanya tempenya juga jadinya enak gitu.
3: Halo Sobat Antara, senang sekali ada saya Ovi Wardana menyapa di podcast Antara Close Up, di mana edisi kali ini kita akan membahas tentang tempe. Tempe yang ternyata bukan sekedar lauk, tapi merupakan warisan pangan Indonesia, intinya bergizi, sederhana, dan kini diakui dunia. Kita akan membahas episode kali ini bersama Mbak Wida Winarno, pakar tempe atau juga dikenal sebagai co-founder Tempe Movement. Halo Mbak Wida.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Waduh, senang sekali hari ini bisa ngobrol bersama Mbak Wida kayaknya saya panggilnya ya. Iya, jadi karena edisi kali ini membahas tempe, baru aja nyebut kata tempe, itu bawaannya lapar sebenarnya. Pasti langsung kebayang di dapur lagi goreng tempe. Tapi untuk Mbak Wida sendiri nih, terakhir kalau boleh jujur, makan tempe kapan dan diolah apa?
2: Makan tempe terakhir?
3: Kemarin? Oke. Okay. Diolahnya
2: kemarin
3: apa tuh?
2: Diolah goreng aja.
3: Digoreng goreng aja. Jangan lupa pakai ulekan bawang putih ya.
2: Atau kecap cabai rawit.
3: Cabai rawit, udah komplit. Karena kalau tentang tempe ini memang gak ada habisnya untuk dibahas. Betul. Dan pas banget disebut dengan predikat superfood.
2: Superfood, ya. Setuju banget.
3: Setuju ya Mbak Wida. Kenapa gak habis dibahas? Karena dari abad ke-16. Udah ada sekarang, lalu mulailah dianggap sebagai lauk yang sederhana, murah, terus akhirnya ada semacam kata-kata negatif tentang tempe, misalnya mental tempe. Nah itu kan untuk menjatuhkan citra tempe sebenarnya. Tapi untuk Mbak Wida sendiri dibesarkan dengan tempe, maksudnya Tempe Movement ini kan sudah ada dari 3 generasi. Seperti apa berkenalan dengan tempe?
2: Iya, Tempe Movement sebetulnya bukan ada 3 generasi ya, tapi digerakkan oleh 3 generasi. Gitu. Jadi ayah saya, kemudian anak saya. Nah, dari saya kecil itu bapak tuh udah ngomongnya tempe. Tapi sebagai anak kecil sebetulnya kita nggak tahu nih apa sih yang diomongin. Kita cuma tahu rasanya enak gitu ya, udah selesai. Lalu pada satu masa, satu periode, jadi ayah saya dan anak saya itu di dalam satu fakultas yang sama gitu, fakultas bioteknologi dengan dasar ilmu bioteknologi. Nah kita sebagai orang bioteknologi, maksudnya kita belajar bioteknologi di Indonesia ya, itu tempe itu sebagai sesuatu yang sangat menarik untuk dipelajari, dan untuk saya sendiri sebagai perempuan mungkin lihat tempe itu sebagai sesuatu yang seksi banget ya gitu. Tapi gimana ya menjelaskan kepada masyarakat awam gitu bahwa tempe itu seperti yang kita bertiga lihat gitu. Jadi ayah saya mungkin lihat sebagai warisan sejarah yang udah lama, dan ini suatu proses yang sebetulnya sederhana tapi kok menghasilkan senyawa bioaktif yang beragam gitu. Kemudian dari saya lihatnya kok banyak ya manfaatnya sampai ke bisa ke kulit juga. Terus dari Ando, anak saya gitu, lihatnya wah ini bisa buat membangun otot gitu. Jadi kita masing-masing punya POV yang berbeda, tapi kita melihat itu tuh sebagai sesuatu yang sangat menarik, yang sangat ingin kita bagikan gitu.
3: Dan tadi ini karena digerakkan oleh tiga generasi, tentu tantangannya pasti kan akan berbeda-beda, dari Prof. Finarno ke Mbak Wida lalu ke anak terakhir. Betul. Mengenalkan tempe di masanya Mbak Wida ini seperti apa challenge-nya?
2: Iya. Jadi kalau di masa saya itu, terutama di orang awam, tempe itu dipandang sebagai sesuatu yang rendah atau kelas 2 lah gitu. Kalau di bidang makanan aja, kalau tempe itu tidak setinggi derajatnya dengan daging misalnya. Jadi kalau nadanya tuh nada merendahkan gitu, kayak ya habis makannya cuma tempe, gimana ini gitu. Aduh maaf ya, suguhannya cuma tempe gitu kan. Padahal buat kita, ih keren banget nih ada tempe gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi agak ada effort di situ, merubah itu.
3: Merubah itu, dan rasanya kalau kita lihat di generasi selanjutnya setelah Mbak Wida, generasi anak, tempe mulai dikenal seksi ya Mbak Wida. Jadi maksudnya anak-anak muda mulai merasa tempe ini wah benar-benar superfood. Kandungan-kandungan, contohnya di tempat gym deh, kalau dulu mungkin identik sama udah deh makannya dada ayam, tapi sekarang tempe.
2: Sekarang tempe. Terus banyak seperti influencer-influencer muda yang bodybuilder gitu kan, itu juga dia mempromosikan, bisa pakai tempe loh. Atau komunitas lari, oh itu kita makan proteinnya tempe gitu. Jadi jujur buat saya, dari generasi saya, lihat perubahan itu tuh sangat membahagiakan.
3: Iya, perubahan yang ini luar biasa. Karena kalau kita melihat sejarah tempe seperti yang kita sudah sempat singgung, itu kan memang pertama muncul di abad ke-16, lalu disebut sebagai sambel waktu itu, sambel tempe.
2: Sambel tumpang
3: itu seperti apa ceritanya? Jadi, pasti seorang Mbak Wida nih tahu sejarah tempe.
2: Iya, jadi tadi kan dimulai dari abad 16, tapi dibukukan itu di sekitar tahun 1815 oleh Sunan Pakubuwono ke-5 ya. Waktu mulai dituliskan, beliau masih pangeran. Nah, tapi yang diceritakan itu kira-kira 200 tahun sebelumnya. Lalu dibukukanlah dalam Serat Centini. Serat Centini itu kurang lebih ada 12 bab. Itu 3 bab itu menyebut tentang tempe. Kebetulan kita Tempe Movement pergi ke Solo. Terus kita lihat bukunya tuh seperti apa gitu. Karena waktu awal Tempe Movement dijalankan, kita kan ingin memastikan jangan sampai ada yang mengklaim
3: apa benar ini,
2: benar enggak punya Indonesia, gitu. Jadi kita kan mesti cek, benar-benar ini memang punya bangsa Indonesia gitu. Nah, lalu di dalam Serat Centini itu ada satu jenis makanan. Satu jenis makanan yang di dalam cerita tersebut disajikan kepada orang yang dimuliakan. Nah, bentuk sajiannya adalah sambal tumpang atau sambal letok gitu.
3: Oh, letok ya.
2: Nah, itu sebetulnya terdiri dari tempe yang udah semangit atau bosok gitu, ditambah tempe segar, terus dengan bumbu-bumbu. Ada daun jeruk, kadang-kadang orang menggunakan terasi dan lain-lain ya, ada cabai, bawang merah, bawang putih seperti biasa gitu. Nah, terus kemudian itu disajikan. Nah, cara makannya itu, jadi sayur-sayuran direbus, kayak mau bikin gaduh-gaduh. Nah, terus disiram kuahnya itu. Nah, itu karena ada tempe semangitnya itu, rasanya tuh jadi sangat melekat dan berkesan.
3: Nah, itu tidak bisa dijelaskan soalnya
2: walaupun saya sambil menelan ludah gitu ya, tapi maksudnya
3: tersampaikan
2: itu ya. Jadi nah itu buat orang-orang yang terbiasa makan itu, seperti ayah saya kalau menceritakan sambal tumpang itu kayak itu gak ada yang lebih enak lagi di dunia selain itu gitu loh. Jadi sebegitu berkesannya. Dan mungkin anak-anak generasi berikutnya gitu, mungkin generasi Mbak Ovi juga gak terlalu familiar ya dengan makanan itu. Tapi itu adalah menu tempe tertua yang kita bisa temukan dokumentasi
3: di Indonesia, di dan Indonesia. Itu membuktikan kalau tempe memang secara sejarah sudah ada di Indonesia sejak zaman itu dan sudah dibuktikan oleh Novida sendiri bersama keluarga.
2: Iya, dan kadang-kadang kita kan kalau mencari jejak sejarah pas sudah lama apa belum, kita cari jajanan yang jual orang tua-tua gitu kan, betul, misalnya. Betul. Nah, itu memang sambal tumpang itu ya saya dijual. Ada jajanan murah dan dijual oleh orang tua-tua.
3: Oh, dan resep itu pun akhirnya turun-temurun sebenarnya ya. Tapi kandungan gizi tempe ini memang secara turun-temurun kita lihat, wow. Maksudnya bahkan orang luar kalau kesini, mereka yang vegetarian merasa kayak, betul, wah ini menemukan surga protein di sini. Secara kandungan gizi menurut Mbak Wida sendiri seperti apa sebenarnya tempe?
2: Nah, jadi dari kandungan gizi itu banyak sekali yang bisa diceritakan. Tapi kita mulainya dulu karena tadi disebut-sebut vegan ya. Mm-hmm. Jadi kalau vegan itu kan tidak makan daging sama sekali gitu. Nah, padahal mereka membutuhkan vitamin B12. Mm-hmm. Nah, karena vitamin B12 itu hanya bisa dihasilkan oleh produk dari hewan, maka mereka mencari penggantinya apa gitu kan. Karena tidak makan daging itu tadi. Mm-hmm. Nah, lalu ternyata tempe itu adalah satu-satunya bahan dari tumbuhan, dari bahan dari tumbuhan yang menghasilkan vitamin B12. Hmm. Nah, jadi itulah yang dicari atau ditarget para vegan dengan mengkonsumsi tempe gitu. Jadi itu dari vitamin B12. Nah, vitamin B12 sendiri itu tempe-tempe di Indonesia punya banyak keistimewaan. Karena dari beberapa sampel yang kita teliti gitu. Oh iya, saya sehari-hari ada laboratorium. Jadi biasanya kita lakukan R&D di situ ya. Nah, dari sampel-sampel yang tempe ada di Indonesia, itu hampir semua diketemukan vitamin B12 di dalam tempe.
3: Oh.
2: Jadi tadi sejalan kan ya dengan untuk memenuhi kebutuhan vitamin B12. Tapi beberapa jurnal menyebutkan tidak ditemukan vitamin B12 gitu. Jadi apa yang terjadi gitu? Ternyata tempe-tempe di Indonesia memiliki vitamin B12, tapi tempe di luar negeri belum tentu. Gitu. Jadi
3: unik ya.
2: Jadi kita di Indonesia itu dimanjakan gitu. Udah tempenya enak, banyak vitamin B12-nya pula. Itu belum bicara protein dan lain-lain ya gitu.
3: Ngebahas tentang tempe ini saya juga teringat kacang-kacangan yang digunakan untuk tempe. Menariknya ternyata ada lebih dari 20 jenis kacang yang bisa digunakan ya.
2: Betul, iya.
3: Itu ngaruhkah untuk cara membuatnya atau protein di kandungan tempenya itu tuh ngaruh nggak Mbak Wida?
2: Ngaruh.
3: Signifikan seperti apa?
2: Jadi sebetulnya ide awalnya, jadi Tempe Movement, kita bicara tempe memang masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai gitu. Nah, jadi sebetulnya idenya itu, Indonesia kan biodiversity-nya besar sekali. Di daerah-daerah itu banyak kacang-kacang yang mungkin tidak diperdagangkan di pasar gitu ya. Kacang-kacang yang tumbuh di pekarangan dan lain-lain. Nah, idenya itu adalah bagaimana kalau misalnya kacang-kacang, beraneka kacang yang ada di Indonesia ini ditempekan, lalu menjadi sumber protein, alternatif protein yang berlipat-lipat gitu. Sehingga kekurangan protein di berbagai daerah itu bisa diatasi dengan tempe dari aneka kacang-kacangan itu. Tapi kan untuk jadi kalau proses pembuatan tempe, membuat tempe dari kedelai itu yang paling mudah.
3: Jadi, paling mudah ya.
2: Paling mudah. Kalau kita udah lebih pinter, kita bisa tuh bikin dari kacang-kacangan lain. Nah, jadi kita di Tempe Movement, kita coba dengan kacang-kacangan lain. Karena kita mesti bikin adjustment di berbagai prosesnya gitu.
3: Berarti antara satu kacang dengan kacang lain ini beda untuk treatmentnya.
2: Beda.
3: Kacangnya apa aja Mbak Wida? Saya baru tahu ternyata saya kira.
2: Jadi yang paling mirip dengan kedelai itu adalah edamame.
3: Oh, edamame.
2: Jadi kalau misalnya kita punya seperti di Jember itu kan bagus ya buat edamame. Jadi itu sebetulnya malah mungkin lebih enak daripada kedelai. Nah, itu cara membuatnya mirip
3: dengan kedelai.
2: Mirip dengan kedelai. Cuman kalau edamame biasanya kan kita makan ketika umurnya masih berapa, 70 hari, terus rebus gitu kan. Tapi kalau untuk dijadikan tempe mesti diperpanjang nanamnya terus dikeringkan dulu.
3: Gitu. Ada proses-proses.
2: Tapi terus kemudian kita coba macam-macam nih. Segala macam kacang yang bisa kita peroleh kita jadikan tempe. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Tapi yang berhasil banyak juga gitu. Jadi misalnya kacang hijau, kacang merah, kacang tanah. Terus kemarin terakhir nyoba jagung, jagung pulut, terus jagung biasa. Yang jagung biasa, yang jagung manis itu cenderung rasanya seperti perkedel malah. Tapi perkedel kayak empuk gitu kan, gak digoreng gitu ya. Terus pete pernah dicoba. Pete dicoba, ternyata
3: berhasil,
2: tapi itu aromanya ekskalatif banget. Sementara luar biasa deh itu aromanya pete. Kemudian biji saga itu pun bisa jadi pete. Terus melinjo itu jadi pete juga bisa. Bahkan mie instan jadi
3: tempe juga
2: gitu. Mie instan pun jadi tempe bisa.
3: Ternyata. Mie instan jadi tempe. Mie instan jadi tempe. Saya masih mikir dulu nih, mie instan kan bukan kacang-kacangan, kenapa bisa akhirnya menemukan mie instan jadi tempe?
2: Nah, itu sebetulnya mulainya ya iseng gitu kan ya. Dicoba.
3: Ada kandungan apa itu akhirnya kenapa mie instan jadi tempe?
2: Nah, jadi sebetulnya kalau kita bikin tempe kan kita memelihara ragi ya. Kalau misalnya ragi itu terpenuhi syarat hidupnya, jadi ada makanannya, ada nutrisinya, ada lingkungannya yang mendukung dan lain-lain, ya bisa hidup gitu. Nah, mungkin di dalam jadi mie instan itu tidak melulu kosong, gak ada nutrisinya gitu. Tetap ada nutrisinya walaupun sedikit gitu. Nah, nutrisi itulah yang digunakan oleh si ragi itu untuk membentuk rambut-rambut putihnya itu, gitu. Jadilah tempe
3: mie instan jadi tempe. Saya ini insight baru, karena kalau saya baca biasanya jurnal kan akan bilang kacang semuanya. Ternyata sudah pernah dicoba juga di Tempe Movement. Aneka kacang sampai pete juga ya. Family pete itu dicoba.
2: Ubi dicoba juga, tapi jadi kalau ubi itu kurang sukses sih, nggak seperti jadi sih kue keki gitu, tapi nggak bentuknya jadi nggak seperti tempe gitu. Cuman keren warna-warni.
3: Itu bisa, karena kan untuk mengenalkan ke generasi selanjutnya dari segi pangan sendiri atau makanan, ini harus ada yang hits, entah itu dari warnanya yang seru, karena zaman sekarang yang viral biasanya gara-gara dia seru, warnanya kah, rasanya kah. Tapi kalau kita membahas tentang tempe, kita lihat sekarang branding tempe juga sudah mulai beralih, banyak pengolahan-pengolahan yang unik-unik juga Mbak Wida. Ternyata saya juga tadi sebelum kita mulai sempat ngobrol kalau tempe nggak hanya berhenti di pangan atau dikonsumsi saja, tapi bisa juga untuk kecantikan. Nah, betul. Ini gimana Mbak Wida? Bagi resepnya, kalau kata anak zaman sekarang, P bagi resep dong.
2: Iya, jadi tadinya itu juga mulainya dengan iseng ya. Karena kalau lihat dulu kalau ikut mama facial dulu kan dikasih pilihannya tuh mau pakai apa, telur, susu,
3: gitu kan.
2: Yang sebetulnya kalau dilihat bahan-bahan yang tinggi kandungan gizi. Jadi sesimpel itu mikir berarti kalau tempe bisa juga dong ya gitu.
3: Karena punya protein juga mirip-mirip
2: sama kan, telur. Gizinya lengkap juga gitu, walaupun menyambung tadi dulu ya. Jadi beda-beda substrat, beda-beda bahan yang dibuat tempe menghasilkan senyawa bioaktif yang berbeda juga gitu. Nah, terus jadi akhirnya coba nih, coba tempe mentah. Kan sering banget bikin tempe. Jadi tempe yang kita bikin sendiri gitu, terus kita penyet-penyet, terus kasih air anget, terus udah gitu udah jadi agak cair gitu, terus taruh di muka. Nah, taruh di muka, dimin sebentar sampai kering gitu, terus udah bilas air dingin gitu. Nah, ternyata tuh kulit jadi enak gitu. Dan untuk scrub juga enak gitu kan.
3: Untuk scrub selain masker ternyata bisa jadi scrub juga. Kenapa juga bisa jadi scrub? Kan lembut banget sebenarnya tempe itu.
2: Nah, itu tempenya sebetulnya kita keringin dulu. Kita keringin dulu terus agak dihaluskan lah gitu. Tapi kalau iseng gitu lihat di mikroskop, ya ternyata sudutnya tuh nggak tajam ya. Jadi kalau buat nge-scrub itu dia kayak exfoliating
3: ya, gitu. Sampai ke kulit-kulit mati itu ke
2: tapi nggak sakit gitu.
3: Itulah akhirnya yang Bu Wida atau Mbak Wida sendiri ini tekuni di bidang beauty ya. Jadi ada masker sendiri untuk Tempe Movement, berarti udah pernah merilis tempe masker tempe atau scrub tempe juga berarti.
2: Waktu itu ada kolaborasi dengan satu hotel ya. Terus mereka mau bikin paket spa-nya itu dengan bahan dasar tempe gitu. Jadi ya udahlah, kita masuklah di
3: masuk situ. Aja dengan mengenalkan tempe versi non makanan ya dan menjadi masker tempe atau scrub tempe. Tadi kita udah bahas tempe sebagai makanan, lalu juga sebagai untuk kecantikan. Ini bisa dikatakan sejalan juga sebenarnya dengan apa yang sedang digencarkan oleh pemerintah, yaitu budaya tempe. Betul. Yang di tahun 2024 akan dibawa sudah dibawa ke UNESCO. Dan mudah-mudahan di tahun ini. Tapi kalau dari Mbak Wida sendiri, karena aktif di tempe, melihat pergerakan ini, movement sudah ada dari pemerintah. Seperti apa perjalanan sejauh ini?
2: Jadi sebetulnya pertama pasti sangat bersyukur ya. Sangat berterima kasih karena kita tidak gila sendiri.
3: Akhirnya terjawab kan gila ini. Sendiri. Iya, betul. Ya,
2: gitu. Nah jadi tapi sebetulnya setelah UNESCO Intangible Heritage itu lalu apa gitu kan ya. Itu yang jadi harapan saya sih. Tempe Movement pasti akan melakukan hal banyak hal yang aneh-aneh lagi.
3: Eksperimennya gitu.
2: Eksperimennya banyak. Tapi semoga juga semua orang yang terlibat dalam tempe, entah itu para saintis ya. Mungkin karena kita dapat penghargaan itu, kita bisa misalnya meningkatkan ekspor. Nah, ketika meningkatkan ekspor, masalah apa yang dihadapi? Misalnya bentuknya itu tempe, kalau di Indonesia kita biasa makan fresh ya, bukan di pasteurize atau apa gitu ya, bukan diawetkan gitu. Nah, tapi kalau kita targetnya mau ekspor kan berarti mesti difikirkan gimana caranya supaya shelf life-nya itu lebih panjang. Nah, mungkin ilmuwan bisa di situ. Atau tadi masuk lebih dalam ke beauty. Jadi kacang-kacangan ditempekan, lalu diambil senyawa bioaktifnya untuk masuk ke beauty. Ya kan, seperti negara-negara lain udah mulai masuk di beauty. Terus kemudian mungkin juga kolaborasi dengan berbagai kementerian lain, misalnya menggerakkan gastronomi misalnya. Jadi itu kita mengajak orang untuk semua rasa yang bisa kita terima seputaran tempe itu bisa kita embrace gitu ya. Misalnya, ya kita makan tempe. Kalau tempe sebagai makanan itu banyak. Tapi tempe enak yang baru digoreng, dimakan dengan beras organik, dengan kecap khas Indonesia, diiringi lagu daerah apa yang mendayu-dayu dengan angin yang bertiup sepoi-sepoi, mata melihat sawah yang hijau atau hutan hijau dan seperti itu. Jadi itu satu lengkap holistik semua rasa yang bisa ditangkap dari tempe gitu. Jadi bukan cuman makan tempe, makan, tapi semuanya gitu.
3: Berarti membangun kenangan ya, menciptakan kenangan yang atau experience yang akhirnya ketika kita makan tempe ini bukan cuma proteinnya aja, tapi ada suatu hal yang melekat tentang Indonesia.
2: Soalnya kalau cuma bicara proteinnya aja atau vitamin atau lemak, probiotik, prebiotik, para probiotik yang semua dimiliki tempe, nanti kita kayak mungkin jadi kayak tanaman ya, dikasih N, P, K gitu. Tapi setelah penghargaan ini, enaknya tuh kita ajak semua dengan semua indera dan emosi yang bisa kita libatkan seperti itu.
3: Berarti sebenarnya mungkin budaya tempe yang sedang dikampen gitu oleh pemerintah ini bisa dimasukkan banyak unsur-unsur Indonesia. Kalau misalnya kita seperti kata Mbak Wida tadi. Jadi diplomasi Indonesia membawa budaya ini dapat dari tempe. Dari tempe yang
2: dari
3: sudah ada. Tapi kalau respon sendiri Mbak Wida selama perjalanan, kita lihat di Indonesia, di luar negeri ini kalau udah membahas tempe, warganya tuh sangat excited, sangat wah ini cuman di Indonesia ada. Seperti apa Mbak Wida melihat respon-respon mereka? Sementara di Indonesia mungkin ketika zaman Mbak Wida melakukan movement ini masih dipandang sebelah mata.
2: Iya,
3: respon di sana seperti apa Mbak Wida?
2: Iya, jadi senang banget karena positioning tempe sebagai makanan di luar negeri itu kan makanan eksotis, mahal, dapatnya susah gitu-gitu. Walaupun kalau misalnya ada, tapi rasanya tuh bukan seperti rasa tempe di Indonesia gitu. Jadi sebetulnya dengan image itu kita terangkat gitu, karena tempe posisinya itu kelasnya berbeda dengan tempe di Indonesia ya. Jadi senang sekali sih, udah banyak sekali orang yang mengenal tempe, menghargai tempe. Walaupun begitu, mereka mesti tahu rasanya makan tempe di Indonesia, tadi.
3: Balik ya, lagi, tadi, iya. Jadi emang kalau di sana oke lah kamu beli tempe dari Indonesia, tapi kurang komplit kalau belum makannya di
2: experience-nya,
3: experience-nya di Indonesia. Dan cuman ada di Indonesia
2: dan
3: aja.
2: Cuman ada di Indonesia.
3: Betul. Gitu. Bahkan harusnya ini udah gak ada lagi ya narasi-narasi negatif tentang tempe. Mental tempe tuh harusnya diganti ya.
2: Oh kalau kita gitu mental gak? Tempenya malah bangga. Oh, mental gitu. Tempe, tapi tuh keren gitu.
3: Untuk teman-teman di tempe movement itu keren gitu. Kita mental tempe.
2: Kita mental tempe nih, keren tapi.
3: Dan akhirnya terjawab juga, mulai diakui dunia, bahkan diajukan ke UNESCO juga. Tapi yang menarik di sini ada pepatah Jawa. Saya harus lihat contekan dulu nih Mbak Wida, karena pepatah Jawa ya takut saya salah. Yen atine resik tempene apik gitu. Iya. Nah, ini kalau kita lihat ini kan sangat pas sekali ya dengan menggambarkan tempe yang benar-benar indah gitu.
2: Betul.
3: Mbak Wida bagaimana tanggapan dengan pepatah ini sendiri?
2: Kalau saya sih setuju ya dengan pepatah itu. Karena kenapa? Karena kan kita meramu ragi di laboratorium ya. Jadi ragi itu yang ngetop gitu, disebut Soligosporus. Tapi sebetulnya banyak ragi-ragi lain keluarga Rhizopus itu yang menjadi ragi dari berbagai tempe Indonesia. Jadi diversity dari raginya itu pun beragam gitu, bukan cuma satu itu. Mungkin kalau di luar yang diperdagangkan satu jenis itu, tapi di sini tuh kombinasi raginya tuh macam-macam. Makanya kok ada tempe di daerah itu enak, ada yang enggak gitu kan. Itu karena kombinasi dari variasi raginya tersebut. Nah tapi kembali lagi, ragi itu walaupun dia kecil gak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, gak sambil ngomel dan lain-lain, biasanya tempenya juga jadinya enak gitu.
3: Bahagia ya.
2: Bahagia. Jadi kalau di workshop-workshop itu biasanya saya sampaikan gitu, kalau misalnya beda orang beda hasil ya, beda semua mikrobiom yang ada di tangan waktu membuat tempe itu juga ikut berperan. Dan tetap karena dia makhluk hidup, ya energi baik juga ikut mempengaruhi.
3: Wah, ini menarik ya. Jadi karena itu memang makhluk hidup, kita memang harus seperti teman ya ketika membuat tempe. Tapi ini mudah gak sih Mbak Wida, untuk saya misalnya yang di rumah yang keterbatasan alat mungkin tidak seperti di lab atau seperti di toko-toko besar gitu ya. Mungkin gak saya membuat tempe saya sendiri?
2: Oh mungkin banget. Jadi dipermudah. Jadi ceritanya gini, kalau dulu zaman dulu membuat tempe itu kan empu-empu gitu. Karena kita gak paham proses fermentasi, proses biologi yang terjadi di dalamnya. Tapi kita di Tempe Movement, kita bawa mashab-mashab pembuatan tempe di Indonesia. Kita bawa ke lab, lalu kita breakdown sebetulnya proses dasarnya itu apa gitu. Nah ketika itu bisa dituliskan sebagai metode pembuatan tempe, lalu itu bisa diajarkan ke banyak orang. Jadi sekarang anak-anak muda ini banyak banget yang ngajarin bikin tempe dan hasilnya bagus-bagus, termasuk nanti Mbak Ovi.
3: Ini saatnya saya ya Bu ikut Tempe Movement dan menyuarakan tempe, karena memang harus disuarakan baru terdengar. Kalau misalnya cuma dikip, misalnya kalau keluarganya Mbak Wida jahat gitu, nggak mau ngasih tahu tentang pelit ilmu, kita jadi kita nggak tahu kalau ternyata tempe seluar biasa itu. Tapi kalau tadi ini ada satu yang lumayan mengganjal buat saya, itu tentang pertanyaan dari Mbak Wida terkait, oke, kita diakuin oleh UNESCO. Next-nya apa? Yaitu next-nya memberikan experience itu. Tapi apa lagi yang bisa kita lakukan untuk membawa tempe ini?
2: Jadi harapan saya juga misalnya petani kedelai Indonesia gitu. Itu karena kita sudah dapat penghargaan ini, harusnya kita lebih semangat ya produksi kedelainya. Dan tentu mesti ada yang menyerap juga ya. Terus kemudian kacang-kacang di berbagai daerah seperti edamame tadi yang serupa dengan kedelai itu juga petani-petani lebih bergairah. Dan kemudian ada kebanggaan untuk membeli dari petani lokal misalnya saat kita mau membuat tempe. Semakin banyak anak muda yang coba-coba bikin tempe ini, bikin tempe itu, semakin banyak yang seperti hari ini.
3: Hari ini sudah bergerak ya.
2: Sudah mulai bergerak gitu. Jadi akhirnya kita satu Indonesia ini merayakan penghargaan itu dengan berbagai aktivitas yang seru gitu. Seperti itu sih.
3: Oke, berarti ini harus kita mulai dari sekarang, gak apa-apa terlambat karena tempe ini kan udah dari zaman lama banget. Tapi ini saatnya saya tentunya sebagai generasi selanjutnya yang akan menyuarakan tempe.
2: Dimulai
3: dari saya sih harusnya udah mulai dari kemarin di dapur ya, udah makan aja. Tapi ini harus saya sampaikan ke lebih banyak lagi orang kalau tempe bukan cuma makanan. Tempe ini punya kandungan yang luar biasa, bahkan pengolahannya pun juga bisa dimacem-macemin.
2: Betul.
3: Terakhir dari Mbak Wida sendiri, ada yang mau disampaikan untuk Sobat Antara yang mendengarkan tayangan ini?
2: Yang ingin saya sampaikan, mungkin kalau lihat tempe, image-nya itu dekat di rumah, dekat ke rumah, kehangatan keluarga, pulang, terus comfort food mungkin, makan yang enak, sekaligus bergizi. Karena kan tempe kita lihat dari model diet dari macam-macam negara pun, tempe kayak cocok aja gitu, planetary health diet, Mediterranean diet ya mungkin.
3: Masuk
2: ya. Pyramid US yang terbaru dan lain-lain. Jadi masuk aja gitu ke berbagai skema gaya makan.
3: Gaya,
2: belum
3: pola
2: lagi
3: hidup.
2: Iya, pola hidup. Isi piringku itu udah pasti cocok gitu, untuk MPASI bagus, untuk bodybuilding bagus gitu kan.
3: Jadi, semuanya bisa.
2: Iya.
3: Tempe itu ngeblend di mana aja ya, Mbak Wida.
2: Dia fleksibel dan luas.
3: Jadi nggak usah ragu lagi sebenarnya udah apa-apa tempe
2: dan masuk gitu.
3: Masuk dan tempe ini punya Indonesia.
2: Betul.
3: Terima kasih. Terima kasih kebanggaan yang luar biasa karena hari ini Mbak Wida, saya mendapatkan satu pandangan baru di mana kalau tempe ini mengajarkan kita seperti yang Mbak Wida bilang. Tempe mengajarkan kita pada satu hal yang sangat sederhana, lahir di dapur kecil, bisa punya arti besar untuk dunia. Tapi pertanyaannya satu, sudahkah kita menghargainya dan juga memberikan yang terbaik untuk tempe ini di mata dunia? Dan terima kasih Sobat Antara tentunya telah mendengarkan tayangan podcast edisi kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan episode lainnya bisa di portal antaranews.com maupun di YouTube Antara TV Indonesia. Kita ngobrol lainnya nanti dengan bahasan yang tentunya menarik lagi. Sampai jumpa.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
4: Peringat baru saja tadi kita ikuti podcast kerjasama RRI dan LKBN Antara yang tadi membahas terkait tempe, bukan sekedar lauk namun sebuah warisan Indonesia yang diakui dunia. Tadi sudah bersama narasumber CEO founder Tempe Movement, Wida Winarto ya. Dan selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan majalah udara dengan tema sanksi edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026 yang diproduksi oleh Teguh Samuel.

0: Senang sekali saya Teguh Samuel dapat kembali hadir menemani ruang dengar Anda di Majalah Udara edisi pagi hari ini dengan topik narkoba, ancaman nyata di Kabupaten Sanggau. Pendengar, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Zat ini sebenarnya bisa digunakan dalam dunia medis, tetapi jika disalahgunakan, dapat menimbulkan dampak yang sangat berbahaya bagi tubuh dan mental seseorang. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga menghancurkan masa depan penggunanya. Pendengar, saya mencoba mendengar langsung suara masyarakat Kabupaten Sanggau mengenai bahaya narkoba di lingkungan sekitar. Dan berikut tanggapan Ibu Ami, ibu rumah tangga terkait narkoba.
1: Menurut saya, narkoba itu sangat berbahaya dan bisa merusak masa depan anak-anak. Sebagai orang tua, kami harus lebih sering mengawasi pergaulan anak di rumah maupun di luar. Selain itu, komunikasi dalam keluarga juga sangat penting, supaya anak tidak mencari pelarian ke hal yang salah.
0: Kemudian selanjutnya, tanggapan dari Pak Yono, selaku Ketua RT di RT 17, yang ada di wilayah Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau.
2: Di lingkungan masyarakat, kita tidak boleh bersikap acuh kalau ada hal yang mencurigakan. Kalau kita diam saja, bisa saja narkoba masuk ke lingkungan kita tanpa kita sadari. Karena itu, kerjasama antar warga sangat diperlukan untuk menjaga keamanan bersama.
0: Kemudian pendapat ketiga, kita akan dengarkan pendapat dari pemuda sekitar lingkungan Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Ada saudara Ricky yang akan memberikan tanggapannya terkait narkoba.
3: Sebagai generasi muda, kami harus pintar memilih pergaulan agar tidak terjerumus ke narkoba. Lebih baik kami mengikuti kegiatan positif seperti olahraga atau organisasi kepemudaan. Dengan begitu, waktu kami bisa lebih bermanfaat dan jauh dari pengaruh negatif.
0: Pendengar, dari berbagai tanggapan tersebut, masyarakat Sanggau pada umumnya menyadari bahwa narkoba adalah ancaman nyata yang harus kita waspadai bersama. Baik pendengar, tetap bersama kami RRI Pro 1 Sanggau, pembahasan terkait penyalahgunaan narkoba yang ada di Kabupaten Sanggau masih akan kita lanjutkan di sesi berikutnya.

0: Pendengar, dampak narkoba sangat serius. Secara fisik dapat merusak organ tubuh seperti hati, jantung, dan juga otak. Secara mental, pengguna bisa mengalami gangguan kejiwaan, halusinasi, hingga ketergantungan berat. Nah, secara sosial, narkoba ternyata dapat merusak hubungan keluarga, pendidikan, dan masa depan seseorang. Upaya pencegahan terus dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau, bersama aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Kegiatan seperti sosialisasi di sekolah, penyuluhan kepada masyarakat, hingga penindakan hukum terus digencarkan untuk menekan peredaran narkoba di wilayah Sanggau. Nah, namun, upaya ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari masyarakat.
1: Baik, pendengar, kita akan lanjutkan kembali meminta pendapat dari masyarakat yang ada di Kabupaten Sanggau, khususnya dari kalangan pelajar dan tokoh pemuda perempuan mengenai bahaya narkoba di lingkungan sekitar.
2: Di sekolah kami, sering mendapatkan penyuluhan tentang bahaya narkoba dari guru maupun pihak terkait. Dari kegiatan itu, kami jadi lebih paham bahwa narkoba bisa merusak kesehatan, masa depan, dan juga hubungan dengan keluarga. Kami juga jadi lebih berhati-hati dalam memilih teman dan bergaul di luar sekolah.
3: Saya sebagai pemuda perempuan di Sanggau melihat bahwa peran perempuan juga sangat penting dalam pencegahan narkoba, terutama dalam lingkungan keluarga dan pergaulan. Kami harus bisa menjadi contoh yang baik bagi teman-teman sebaya dan juga adik-adik di sekitar kami. Selain itu, kami juga perlu aktif dalam kegiatan positif agar tidak mudah terpengaruh hal yang merugikan.
1: Dari dua pandangan tersebut, terlihat bahwa kesadaran generasi muda di Kabupaten Sanggau terhadap bahaya narkoba mulai terbentuk dengan baik. Namun, demikian, upaya pencegahan tetap perlu terus diperkuat melalui edukasi, pengawasan, dan lingkungan yang sehat. Baik pendengar, tetaplah bersama kami RRI Pro 1 Sanggau. Pembahasan terkait penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sanggau dan bahayanya masih akan kembali kita bahas di sesi berikutnya.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan kami, RRI Pro 1 Sanggau. Pendengar, narkoba adalah musuh bersama yang harus kita lawan secara bersama-sama. Di Kabupaten Sanggau, kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga generasi muda agar tetap sehat, cerdas, dan berprestasi. Demikian, majalah udara RRI Pro 1 Sanggau edisi hari ini. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di majalah udara edisi berikutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sanggaul. Tadi sudah kita dengarkan majalah udara yang sudah dihadirkan oleh rekan kami Teguh Samuel dengan judul narkoba gitu ya. Jadi semoga dengan topik narkoba ini menjadi perhatian kita bersama-sama bahwa narkoba ini menjadi sesuatu hal yang perlu untuk kita hindari bersama-sama ya. Kalau orang sudah menyentuh narkoba, masa depannya tidak ada gitu ya, kata pepatah mengatakan. Jadi barang haram seperti ini menjadi sebuah perhatian kita bersama-sama, karena memang narkoba ini akan merusak masa depan kita, terutama mungkin untuk anak-anak didik kita, anak-anak Indonesia yang seharusnya masa depannya harus lebih cemerlang dan gemilang gitu ya. Jadi ini yang perlu kita tanamkan ke anak-anak kita ya, untuk tidak mengenal bahkan atau tidak menggunakan barang haram ini gitu ya. Baik, selanjutnya pukul 11 waktu Indonesia Barat kita ajak Anda untuk menyimak Warta Berita Olahraga bersama Program 3 RRI.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bersama saya, Safira Malia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen.

0: langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut. Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
1: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi, kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6, 6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion termasuk kedua putrinya yang masih kecil Olympia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan seusai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Kevin Dix tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romani.
1: Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romani pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
2: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romani juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
2: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
1: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SU GBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Nier Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP, FC, dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapil Bailo!
2: MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSP FC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSP FC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSV FC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angels terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSP FC dan Capybara Angels semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSP FC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angels duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari Futsal Kita Connect. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao 2 set langsung dengan skor akhir 21-18-21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Jufu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andery Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andery juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa? Pembentukan formatur. Nah, ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi, mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk, kita kirim, begitu SK sudah keluar, masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Yang penting kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Forsell di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat, yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium, serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup M akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silahkan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
3: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita, berita nasional, bahkan internasional.
4: Warta berita pagi ini, Jumat.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ya, selamat siang pendengar. Kalau tadi kita sudah mendengarkan warta berita olahraga bersama Programa 3, artinya Anda sudah mendapatkan informasi-informasi seputar dunia olahraga gitu ya. Selanjutnya juga saya akan mengajak Anda untuk santai siang. Lagu-lagu siang akan kami hadirkan ya, meskipun kalau saya dengar di luar sana tadi sudah rintik-rintik dari atapnya studio kami, itu sudah kedengaran gitu ya. Artinya sudah hujan ya. Semangat yang sedang melakukan kegiatan aktivitas di luar sana, semoga tidak kebasahan ya. Kalau kebasahan takutnya nanti demam, batuk, pilek ya. Jadi berteduh dulu gitu ya, atau cari kondisi di mana badan kalian nyaman ya, tempat yang bisa untuk dibawa untuk berlindung supaya tidak kebasahan ya. Dan apapun kondisi kita, baik hujan, panas, tetap ada rasa semangat yang terus membara di hati kita, tentu dengan berbagai kegiatan aktivitas yang kita lakukan juga ya. Baik, selanjutnya nanti pukul 11.37 akan kami kumandangkan azan untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya, tepatnya adalah azan zuhur ya. Jadi sebelum kami hadirkan azan, saya akan hadirkan juga lagu-lagu di siang hari ini ya, lagu-lagu yang bisa menemani suasana Anda. Semoga istirahat siang Anda ini bisa dirasakan dengan penuh kenyamanan gitu ya, meskipun sedang hujan di luar sana. Baik, kita sambil menantikan azan, saya akan juga hadirkan Anda dengan lagu-lagu religi islami ya. Kita akan dengarkan lagunya berikut ini, lagu dari Sholu ala Muhammad gitu ya. Tetap di 97 MHz Pro 1 RRI Sanggau. Dan 99,9 MHz Pro 1 RRI NT Kong.

Mendengar pukul 11.37 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas dan pimpinan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra? Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam Asy-Syuyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
2: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
3: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Anakmu Bukanlah Milikmu, karya Kahlil Gibran. Anak adalah kehidupan. Mereka sekedar lahir melaluimu, tetapi bukan berasal darimu. Walaupun bersamamu, tetapi bukan milikmu. Curahkan kasih sayang, tetapi bukan memaksakan pikiranmu, karena mereka dikaruniai pikirannya sendiri. Berikan rumah untuk raganya, tetapi tidak jiwanya, karena jiwanya milik masa mendatang yang tak bisa kau datangi, bahkan dalam mimpi sekalipun. Bisa saja mereka mirip dirimu, tetapi jangan pernah menuntut mereka jadi sepertimu. Sebab kehidupan itu menuju ke depan dan tidak tenggelam di masa lampau.

kaulah busur, dan anak-anakmulah anak panah yang meluncur. Sang pemanah maha tahu sasaran bidikan keabadian. Dia menantangmu dengan kekuasaannya, hingga anak panah itu melesat jauh serta cepat. Meliuklah dengan sukacita dalam rentangan sang pemanah, sebab dia mengasihi anak-anak panah yang melesat laksana kilat, sebagaimana pula dikasihinya busur yang mantap.

18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

Ya, pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau. Kita masih hadirkan lagu-lagu daerah untuk edisi siang hari ini ya. Nanti untuk layanan interaktif kita akan bertemu di Pro Dangdut gitu ya. Siang ini kita akan hadirkan dulu lagu-lagu daerah sembari informasi-informasi siang akan kami hadirkan untuk Anda. Lagu yang satu ini Kang Kangkok ya, lagu dari Melayu yang mungkin sudah tidak asing di telinga Anda. Karena lagu Kang Kangkok ini lagu yang memang sudah lumayan lama diproduksi, namun tetap apa ya, memberikan sebuah rasa kenangan di masa-masa sekarang. Kalau kita dengar lagu ini, jadi kerasa kalau saya sendiri ini merasa kalau dulu tuh ditimang-timang oleh nenek saya gitu ya, dengan lagu-lagu yang seperti ini, bahkan diputar-putar juga gitu ya, sehingga sekarang kalau ada kegiatan aktivitas budaya Melayu juga lagu ini bisa masuk dalam playlist perlombaan gitu ya, terutama kalau mungkin kita mengikuti Farad J dan sekitarnya gitu ya. Oke, kita langsung saja lanjut mendengarkan lagu ini.

Menghangatkan kembali masakan menjadi trik yang digunakan banyak orang agar masakan disimpan bisa dikonsumsi. Tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa makanan akan terasa lebih enak bila disantap setelah dipanaskan. Tapi tahukah Anda, ternyata ada pula makanan yang justru menyebabkan keracunan bila dipanaskan berulang kali. Menurut Food Standard Agency, bahwa keracunan makanan dilatar belakangi oleh kontaminasi bakteri, sebab tindakan ini berpotensi mengubah makanan menjadi racun yang berbahaya bagi tubuh kita. Ini adalah akibat dari makanan yang dipanaskan secara menyeluruh menggunakan panci, penggorengan, dan kompor. Dan Anda sebaiknya memanaskan makanan sisa hanya satu kali saja, atau meletakkan makanan tersebut pada suhu 5 sampai dengan 60 derajat Celcius selama 2 sampai dengan 4 jam.

0: Itu minyak goreng mercik-mercik lagi masak apa sih, Bu?
1: Lagi goreng ikan, Bu.
0: Hah? Hari gini makan ikan? Daging dong, Bu, biar elit dikit.
1: Aduh duh, sekarang mah bukan mikir elit atau enggaknya, yang penting sehat, Bu.
2: Benar, ikan kaya akan sumber vitamin, kaya akan sumber mineral, dan protein. Ikan juga merupakan penyedia lemak baik bagi tubuh. Mari makan ikan agar tubuh lebih sehat.

Baik, lagu yang saat ini kita dengarkan lagunya dari Siti Nurhaliza featuring dengan Salim Pandang gitu ya. Dan selanjutnya saya akan mengajak Anda juga mendengarkan lagunya Bidayuh dari suku Dayak ya. Lagunya Bujoy dengan Lenggonan ya. Jadi kali ini kita akan nikmati sama-sama sambil kita istirahat siang, makan siang gitu ya.

0: Wih, mana uang kembaliannya?
1: Idih, 500 perak aja masih ditanyain.
0: Hei, ini masalah kejujuran. Korupsi yang besar dimulai dari hal-hal kecil kayak gini. Sini uangnya, jangan jadi calon koruptor deh. Indonesia jujur, Indonesia bebas korupsi. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar, baru saja kita hadirkan lagunya Cynthia Bapantut ya, lagu dari Daya Kanayan ya, yang sudah kami hadirkan dengan bahasa Ahi. Baik, di program Ragam Budaya ini kita punya informasi siang juga, apalagi terkait dengan cuaca. Kalau kita melihat tadi sempat hujan ya di wilayah Sanggau dan sekitarnya.

Jadi perakiraan BMKG Kalimantan Barat untuk edisi Rabu 10 Juni 2026. Kalau hari ini tadi sempat turun hujan, juga diperkirakan ya untuk kota Sanggau sendiri

terutama di hari Jumat nanti 12 Juni dikatakan kalau Sanggau ini akan berawan ya. Artinya cuaca cerah di hari Jumat.

Lalu kalau di hari Kamis 11 Juni, Sanggau akan hujan ringan dengan 23 sampai 30 derajat Celcius. Baik, itu dia perakiran cuaca, dan kita akan akhiri juga program Ragam Budaya edisi hari ini. Karena jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk menyimak warta siang yang nanti akan kami hadirkan bersama informasi-informasi atau berita yang sudah disiapkan oleh tim pemberitaan kami bersama Pro1 RRI Antikong juga. Baik, saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan lagu Minang ya. Kita akan dengarkan lagu Minang dengan judul Minang Dendang.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Kualitas premium mengalami kenaikan sekitar Rp2.000 per kemasan 10 kg.
1: PGR ini juga harus mampu melahirkan ide-ide yang cerdas pertama.
2: Warta siang selengkapnya pendengar dan pemirsa, Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Franciscus Albert. Berita utama, kenaikan harga sejumlah bahan bakar minyak atau BBM belum berdampak langsung terhadap harga barang di tingkat toko kelontong di Kabupaten Sanggau. Namun kondisi tersebut mulai mempengaruhi kelancaran distribusi barang dari pemasok ke daerah. Dan pengusaha toko kelontong di Sanggau, Ahau, mengatakan hingga saat ini harga barang yang dijualnya masih relatif stabil karena stok yang tersedia merupakan barang yang masuk sebelum terjadi penyesuaian harga BBM. Meski demikian, Ahau mengatakan kenaikan BBM mulai berdampak pada pasokan barang dari distributor. Menurutnya, beberapa jenis barang kebutuhan sehari-hari menjadi lebih sulit diperoleh dibandingkan sebelumnya. Ia mencontohkan, salah satu barang yang mulai sulit diperoleh adalah mie instan yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Keterbatasan pasokan tersebut dikhawatirkan dapat mempengaruhi ketersediaan barang di tingkat pengecer apabila berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Selanjutnya, pendengar dan pemirsa, Bupati Sanggau Yohanes Ontot meminta para guru untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat demi meningkatkan kualitas pembelajaran. Menurutnya, pemanfaatan teknologi yang tepat tidak hanya meringankan tugas pendidik, tapi juga membantu peserta didik menghadapi tantangan global.
3: Yohanes Ontot meminta agar para guru mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Ia menyebut pemanfaatan teknologi secara tepat dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan global. Menurutnya, perkembangan teknologi membuka peluang besar bagi peserta didik untuk memperluas pengetahuan di berbagai bidang. Namun di sisi lain, teknologi juga dapat menimbulkan dampak negatif apabila tidak digunakan secara bijak dan mendapat pendampingan yang memadai. Ontot mengatakan, peran guru tidak hanya sebagai penyampai materi pembelajaran, tetapi juga sebagai pendamping yang membantu siswa memahami cara memanfaatkan teknologi secara positif. Dia menilai kolaborasi antara guru dan peserta didik menjadi kunci dalam menghadapi perkembangan digital saat ini.
1: PGR ini juga harus mampu melahirkan ide-ide yang cerdas pertama untuk kepentingan internal para guru. Bagaimana para guru ini mampu juga bersaing dan menghadapi tantangan global, tantangan apa teknologi yang sudah merambah di mana-mana, dan tentu ini merupakan sebuah peluang yang sangat bagus bagaimana dan mengarahkan para murid pelajar kan melalui teknologi ini mereka bisa meningkatkan pengetahuan di bidang banyak hal kan yang mereka bisa memanfaatkan. Tapi kalau salah terus juga teknologi ini akan membahayakan bagian anak murid kan.
3: Bupati Ontot menambahkan, pemanfaatan teknologi juga dapat membantu meringankan tugas guru dalam proses pembelajaran. Dengan kemampuan adaptasi yang baik terhadap perkembangan teknologi, ia berharap para guru dapat terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Oktoferandi melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Kabupaten Sanggau hingga kini masih bergantung pada pasokan beras premium dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut turut mempengaruhi harga beras di pasaran, terutama saat terjadi kenaikan biaya distribusi dari daerah pemasok.
0: Kabupaten Sanggau masih bergantung pada pasokan beras premium dari luar daerah, terutama dari Pulau Jawa. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi harga beras premium di pasaran. Kepala Kantor Perumbulok Cabang Sanggau Kartika menyampaikan, harga beras premium mengalami kenaikan sekitar Rp2.000 per kemasan 10 kg dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kenaikan ini dipicu oleh meningkatnya biaya transportasi dan distribusi dari daerah pemasok menuju Kabupaten Sanggau. Meski demikian, ketersediaan beras premium di pasaran masih tergolong aman dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pihaknya juga memastikan pasokan komoditas pangan lainnya seperti gula dan minyak goreng masih dalam kondisi aman.
4: Untuk beras premium rata-rata di harga Rp18.000. Terus kalau untuk SPAP sih masih sesuai dengan ketentuan lah penjualannya. Dan minyak kita juga masih sesuai ketentuan yang suplainya dari Bulog. Stok di kami itu sekitar 300 ton, tapi sudah sandar ya, ini tinggal menunggu pembongkarnya itu sekitar 500 ton mau masuk lagi. Setelah 500 ini akan datang lagi pasokan sebesar 750 ton, jadi itu lebih dari cukup.
0: Kartika berharap stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan pokok di pasaran terus terjaga. Kondisi tersebut dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sanggau. Wulandari melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, berita selanjutnya.

Jagung diperkirakan mencapai 10,14 ton per hektar. Ia juga berharap keberhasilan panen ini dapat mendorong penguatan swasembada pangan serta menjadi contoh pemanfaatan lahan produktif di wilayah lainnya.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Bupati Sanggau minta guru adaptasi teknologi untuk tingkatkan kualitas pembelajaran. Sanggau masih bergantung pasokan beras dari luar daerah. Saya Franciscus Albert, pendengar dan pemirsa mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Dek, ini jalan kenangan Papa sama Mama loh.
7: Cie, apalagi ya dong Papa sama Mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih, Pak?
6: Kalau di sini enggak.
7: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman Papa dulu gimana, Pak?
6: Ya, dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
8: Air kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Ya, selamat siang pendengar di mana saja berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Sanggau, dan Anda yang sedang mendengarkan juga di Pro 1 RRI Ndikong ya. Sekarang sudah pukul 13:23 waktu Indonesia Barat. Ada yang mungkin masih dalam suasana istirahat siang, ada yang mungkin sudah harus bekerja ya. Semoga di siang hari ini yang sudah terlihat agak cerah ya, kembali menjadi hari yang produktif bagi Anda, kembali melanjutkan aktivitas Anda, dan tetap semangat juga untuk menjalankan aktivitas-aktivitas di hari ini. Kami masih hadirkan lagu-lagu peneman siang Anda, peneman istirahat Anda ya, yang sedang melakukan berbagai istirahat siang atau juga sedang melakukan berbagai kegiatan di siang hari ini.

0: Halo, saya Okrin.
1: Saya Cika.
2: Saya Fido.
3: Saya Dini.
1: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
0: Dalam Sanggau pagi ini.
1: Sanggau siang ini.
2: Sanggau sore ini.
3: Sanggau malam ini.

0: Pendengar, jelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita akan mengajak Anda untuk menyimak program Prodangdut, Dangdut adalah kita ya. Nah, untuk program Prodangdut saya buka nanti, boleh bergabung di interaktif kami, SMS, WhatsApp, atau layanan telepon. Sesi 1 layanan telepon, sesi 2 SMS, kemudian sebaliknya, seperti itu ya. Jadi di kesempatan siang hari ini, sebelum kita masuk ke sesi 1, saya sudah siapkan satu lagu pembuka untuk kita dari Carmilla Vita ya. Kita dengarkan sama-sama.
1: Dangdut adalah kita.

0: Ya, selamat siang pendengar. Kita hadir dalam program Prodangdut sesi yang pertama ya. Sudah ada yang masuk, kita langsung saja angkat ya di sesi yang pertama. Halo, selamat siang Prodangdut. Ya. Halo. Oke, suaranya tadi hilang. Kita coba lagi. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Siang Prodangdut. Dangdut adalah kita, Bung Abed.
0: Iya, ada Bang Pael di sana ya.
1: Iya, betul. Okay. Bung Abed.
0: Bagaimana apa kabarnya?
1: Kabar?
0: Sehat.
1: Kabar baik, Bung Abed. Ini lagi tengah gawai, Bung Abed.
0: Oh, lagi gawai di apa? Meliau ya?
1: Iya, di Meliau di Kabupaten Dua.
0: Mantap sekali ya. Mau dengar lagu? Mau dengar lagu apa nih yang cocok nih?
1: Kalau lagu anu sih, kalau lagu Asia ada lagu Bujang Mabok. Ini Prodangdut.
0: Iya.
1: Kalau Prodangdut lagunya ini ada Bung. Ada enggak yang tadi yang Kursi Dangdut ya, Beda Kastaran.
0: Kursi Dangdut.
1: Yang Kursi Dangdut yang beda judulnya Beda Kasta.
0: Beda Kasta.
1: Enggak Kursi Dangdutnya.
0: Koplo ya?
1: Iya.
0: Ada versinya Alia Pangesti nih ya.
1: Ah iya itu aja.
0: Oke, ya siap.
1: Dia jingkrak-jingkrak ambil kepala malu nih.
0: Iya ya.
1: Oke, kita salam sama beda.
0: Ya, silakan.
1: Ya, sama itu buat Bapak Alek, ya ada Bung Surando juga di Tayan. Ada Mama Hinda, Mama Bogoy, ada Aisa Senang, ada Paman Sam, Bung Dali. Ada Tuban. Ada Kayuli, ada Mbak Miati, Mbak Elsa, terus ada Mbak Kakung, ada Cak Reso,
0: yeah.
1: Ada Bunda Esti, ada Wan Susri,
0: yeah.
1: Ada Mulanius, ada Natulato, ada Iman Nabela, yang lainnya kita rangkul ada Bung Albert ya.
0: Oke.
1: Dari A sampai Z.
0: Ya, selamat begawai ya.
1: Oke, selamat begawai juga, oke. Orang dulu kan adalah kita, selamat siang Bung Albert.
0: Yo, selamat siang, terima kasih ada Bang Pael di sana ya. Kita ke WhatsApp dulu. Ada yang masuk juga, halo selamat siang Prodangdut.
2: Halo, selamat siang Prodangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, ada Iko Chai di sana ya.
2: Iya, dengan apa kota ini, Balbe, di suasana mendung nak hujan ajum enggak, mendung ajum enggak, pada saat ajum enggak, gimana?
0: Oh, belum kota turun ini, hujannya, gimana? Kalau di sini sudah turun belum tadi.
2: Belum turun itu kesenian-senian, diam. Belum hujan. Itu sampaikan lagu anak-anak, request lagu Garam Cina katanya. Siapa yang bawa lagu itu, kok judulnya Garam Cina katanya.
0: Garam Cina, lagu dangdut kayak itu?
2: Aduh.
0: Garam Cina.
2: Saya bisa salam Bang.
0: Ya, silakan.
2: Siapa yang mau masuk tadi, Bang?
0: Ada Bang Pael di Meliau. Lagi gawai katanya.
2: Selamat gawai aja Bang Mael ya. Pakai jamu sawit bersama neneknya, Mbak Miati yang ditompu. Itu kalau Bang Putra Sigisiga Selatan mengakan ini besok ambil aja tapai di muka katon. Ada bau kocai di standby di muka katon kita jam 8 gitu.
0: Oh besok, nah, oke. Okay.
2: Kalau Bang Abed mau pesan pergi aja ke Katun besok depan Katun.
0: Tapai kayak itu.
2: Tapai ubi.
0: Oh, tapai ubi, oke. Okay.
2: Made innya Abu Kocai.
0: Abu Kocai.
2: Ada lagunya Bang?
0: Ada, sudah dapat ini Garam Cina.
2: Oke. Pakai Bang Abednya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Abu Kocai di sana ya. Dua lagu sudah masuk, kita terima lagi mungkin 4 penelpon. Penelpon yang ketiga. Halo, selamat siang Prodangdut.
3: Selamat siang Prodangdut. Dangdut adalah kita Bang Abed.
0: Iya, Mbak Miati di sana. Oh, apa kabar? Iya.
3: Kabar ape-ape wae, sehat selalu Bang Abed.
0: Iya. Hujan ya Mbak Miati ya?
3: Hujan tadi tapi dah panas nih. Mau hujan lagi kayaknya Bang Abed.
0: Waduh, saya jadi
3: panas,
0: mikir
3: panas hujan gitu Bang Abed.
0: Jemuran saya di sana nih belum, enggak ada yang ngangkat kayaknya itu.
3: Di mana?
0: Yang di mes bawah ini.
3: Oh, tak angkat ya.
0: Nanti Mbak Miati enggak tahu yang mana baju saya
3: itu,
0: kan.
3: Itu makanya. Enggak tahu ya punya siapa-siapa diangkat ya. Sehat dong Teja.
0: Sehat, sehat. Harus sehat kita ya Mbak Miati ya.
3: Harus, betul. Harus sehat kita Mbak Miati.
0: Harus sehat.
3: Biar pun hujan-hujan pun disyukurin aja.
0: Ya,
3: kalau penting badan sehat selalu, rezeki lancar.
0: Jangan sampai kebasahan saja gitu ya.
3: Basah apa-apa sih, basah sekali Bang Abed.
0: Oh gitu kah?
3: Udah kebal sih Bang Abed.
0: Udah kebal, ada ilmu penakluk hujannya gitu ya.
3: Udah juga sih, biasa-biasa aja.
0: Ya penting badan imunnya bagus, kalau kena betul, hujan juga tetap aman gitu ya Mbak Miat ya.
3: Iya, betul. Soalnya lebih baik mencegah daripada mengobatin.
0: Betul. Mbak Miati, saya mau nawarkan lagu, tapi karena sudah ada dua lagu, boleh nanti di kesempatan berikutnya nanti, gak apa-apa.
3: Iya. Atas nama cinta ya Bang Abed.
0: Atas nama cinta
3: dari Leo Waldi.
0: Leo Waldi, oke, okay. Salamnya iya. Silakan.
3: Salamnya dirangkul jalan Bang Abed. Ngapa tadi rekam budaya gak nerima itu
0: Bang Abed? Ya kita informasi doang tadi.
3: Oh gangguan kayaknya juga ya.
0: Iya karena layanan telepon yang gangguan.
3: Oh iyalah. Oke, salamnya dirangkul aja dari A sampai Z tanpa terkecuali untuk Bang Abed sama Rutukas. Selamat siang, semangat siang. Salam sehat selalu bersama keluarga.
0: Iya, sehat-sehat juga.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Miati di layanan telepon yang ketiga ya. Satu layanan telepon lagi ke Mama Indah di WhatsApp. Halo, selamat siang Mama Indah.
4: Halo.
0: Ya, Pro Dangdut.
4: Dangdut ada ke.
0: Sinyalnya agak putus-putus ya ini ya.
4: Iya, ini udah hujan di sini di Ngabang nih Bang Albek.
0: Oh, sudah hujan di sana. Tapi suara kami kedengaran?
4: Kedengaran nih jelas nih
0: Bang Albek. Oke, siap-siap. Kabarnya sehat ya Mama Indah ya?
4: Iya, sehat puji Tuhan.
0: Ya, baik. Mama Indah lagunya sudah ada dua, tapi nanti kalau di sesi yang selanjutnya kan kita kolaborasi sama layanan SMS gitu ya atau WhatsApp chat. Kalau nggak ada yang masuk, boleh nanti kita putarkan lagunya. Atau mau ngojek lagunya saja?
4: Ngojek punya.
0: Ngojek.
4: Bang Fael tadi ya.
0: Bang Fael berbeza kasta itu ya? Oke.
4: Okay. Iya. Baik. Salamnya di rangkul aja Bang Albert ya, tanpa kecuali ya, udah nyami mainnya, terima kasih sama Bang Pael ya.
0: Iya, baik.
4: Iya, makasih Bang Albert. Yo. Selamat siang.
0: Selamat siang juga, terima kasih. Sehat-sehat di sana. Baik, kita langsung saja bergoyang. Bergoyang lewat lagu yang sudah kami hadirkan. Dua lagu dulu, nanti kita di sesi selanjutnya ada dua lagu lagi ya. Baik, tetap setia bersama kami di sesi yang pertama kita cukupkan. Nanti kita ke sesi yang kedua ya. Kolaborasi saja, nanti kalau ada pesan singkatnya sudah ada dua. Jadi pas lagunya dua juga kita putarkan. Jadi saling menutup-nutupi gitu ya. Kalau nggak ada yang masuk, nah, lagu yang tadi sudah di request langsung diputarkan gitu ya. Oke, nikmati kegiatan aktivitas Anda. Enjoy, rasakan hari ini. Meskipun hari ini agak mendung, tapi nggak apa-apa. Kita harus bawa dengan perasaan yang bahagia, gembira, dan dilakukan dengan penuh semangat ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau Entikong, di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Dangdut adalah kita.

0: Keluhan badan lemas, pegal-pegal, dan linu tentu dapat mengganggu kita dalam melakukan aktivitas. Secara tradisional, terapi alternatif kerokan sering dipilih sebagai cara untuk mengurangi keluhan-keluhan tersebut. Namun, apakah kerokan bermanfaat secara medis atau justru berbahaya? Kerokan merupakan salah satu terapi alternatif tradisional yang sering digunakan di negara-negara Asia, termasuk di Indonesia. Terapi ini menggunakan alat khusus atau koin yang digosokkan pada permukaan kulit ini juga ditemukan di Tiongkok. Kerokan dipercaya dapat meringankan keluhan pegal, lemas, dan linu pada badan. Kerokan dilakukan dengan menggosokkan koin atau alat pengerok khusus dengan tepi tumpul ke permukaan kulit yang telah diolesi oleh minyak pijat. Gesekan koin dan alat-alat tersebut sebenarnya melukai atau memecahkan pembuluh darah yang berada di bawah kulit. Proses ini memunculkan garis-garis kemerahan yang secara medis disebut ekimosis. Beberapa penelitian menduga bahwa teknik ini menghasilkan efek anti nyeri, anti radang, dan meningkatkan kinerja sistem kekebalan tubuh. Sayangnya, penelitian ilmiah yang meneliti manfaat kerokan dari sisi medis ini masih sangat terbatas. Berikut ini adalah beberapa manfaat kerokan yang sudah ditelaah secara medis. Yang pertama, meredakan sakit kepala, kemudian meringankan nyeri leher, mengurangi pembengkakan payudara, mengurangi nyeri punggung, dan mengatasi sindrom sebelum menopause pada wanita. Perlu diingat bahwa kerokan sebaiknya tidak dilakukan pada orang yang memiliki masalah kesehatan tertentu, seperti gangguan pembekuan darah, penyakit diabetes, daya tahan tubuh yang lemah, dan sedang mengkonsumsi obat pengencer darah. Secara umum, kerokan bisa dianggap sebagai terapi yang aman dilakukan, terutama untuk keluhan ringan seperti pegal, nyeri otot, dan sakit kepala. Meski begitu, kerokan sebaiknya dilakukan oleh pemijat atau praktisi akupuntur yang memiliki kompetensi untuk terapi ini, gunanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu.
3: Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, tadi sudah digoyang dengan lagunya Vita Alvia dan juga Berbisa Kasta ya. Semoga lagu ini menjadi lagu penyemangat meskipun tiba-tiba hujan lagi kalau di Sabang Merah ini ya. Semoga maksudnya tuh kegiatan kita tuh tetap bisa berjalan dengan lancar lah gitu ya. Boleh dialihkan ke dalam ruangan saja supaya lebih aman ya, tidak kehujanan gitu ya. Baik, saya akan bacakan kembali. Sudah ada beberapa pendengar yang masuk di pesan singkat atau WhatsApp kita, WhatsApp chat. Yang pertama dari Putra Segitiga. Pro Dangdut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Lagunya Ikan Dalam Kolam, vokalnya Tasya Rosmala dari Abang Putra Segitiga Selatan, alamatnya Tanjung Kapuas, Kabupaten Sanggau. Abang Albert, selamat siang, apa kabar? Kula datang lagi dalam acara Pro Dangdut. Pakai salamnya Abu Kocai, Kak Long yang cantik, kata orang katanya. Kemudian apa ya? Kata orang atau kata Putra Segitiga gitu ya. Kemudian Eko, Ica, Abu Dendi, Mora, Kayu Lapis, Paman Sam, Aijamur Sawit, Dato Uban dan lain-lain. Pakai Abang Albert, semoga banyak rezeki. Makasih.

Oke, selanjutnya kita ke WhatsApp yang sudah masuk nomor 2 paling cepat ya. Selamat siang Bang Albert, saya mau request lagunya dang, lagu dangdut judulnya Sekali Seumur Hidup by Lesti Kejora. Salamnya buat semua pendengar, buat Bang Albert, terima kasih dari Bu Sonia di lokasi kerja katanya. Oke, ya, mantap. Ini sambil kerja sambil mantau RRI Sanggau gitu ya. Terima kasih, sehat, banyak rezeki gitu ya. Dan untuk pendengar yang sedang melakukan pekerjaan aktivitas juga, semoga sehat semuanya. Semoga hari ini juga banyak berkat, banyak berkah yang diterima gitu ya. Kalau hatinya bahagia, pasti juga akan terasa lebih mudah ya. Dan saya ingin menyapa pendengar kita yang ada di Pro 1 RRI Ntkong juga, pendengar di sana, pendengar di perbatasan ya. Semoga sehat, menikmati lagu-lagu yang kami hadirkan juga ya. Oke, playlist kita yang kedua ini lagunya Lesti ya.

0: Baik, kita break dulu sebentar ya. Kita akan hadirkan dan dengarkan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan di sesi yang kedua. Semoga lagu ini bisa menghibur suasana Anda yang sedang melakukan kegiatan aktivitas di sore hari ini.
1: Dangdut adalah kita. Kita.
2: Hai Aldi, aku ada buku baru.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya ku memang harus beli buku baru.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Tapi bener nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Tau tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pulau gue dateng, jok tau tiang niki.
4: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Seroga Sreya. Kami tadi kena tang siala kuta.
5: Nami do metedi rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
6: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
7: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, baik, kita masuk ke sesi yang ketiga di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sesi yang ketiga saya sambut di layanan telepon yang paling cepat masuk tadi ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Siang Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa ini, Sisil?
2: Ini adik angkat Bang Alvin.
1: Oh, ada Mola. Boleh dikecilkan dulu radionya agak bunyinya nying-nying-nying gitu. Oke. Ya, bagaimana kabarnya, sehat?
2: Kabar sehat, cuaca cerah meriah, menyengat.
1: Oh, menyengat di sana ya. Kalau di sini hujan, Mbak.
2: Ada mendung sih jam 12 tadi.
1: Oh, gitu. Kabarnya bagaimana, sehat?
2: Sehat.
1: Ya, sama, sehat juga. Ya. Maula mau dengar lagu apa nih?
2: Lagunya Termiskin di Dunia.
1: Termiskin di Dunia. Oke.
2: Okay. Yang cewek.
1: Oh, yang cewek.
2: Kalau yang ada cewek dari Bang Albert pun bisa gak?
1: Kalau saya nyanyinya nanti beda nanti lagunya.
2: Salamnya buat Bang Eko di Perintis, Ayu Susa Senang, Aman Nek, semoga sehat selalu. Pak Boboy, Bunda di Subasambas, Bang Joto, Bang Segitiga, Bang Galau, Bapak yeah. L, Ayu Uban.
1: Yeah.
2: Buat Bang Albert, makasih cangkir kopi pahitnya aja. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Iya,
2: selamat
1: baik.
2: Siang, Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang juga, Dangdut adalah kita. Sehat-sehat di sana juga, sekeluarga ya. Kita beralih ke WhatsApp. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa ini, Bang? Atau
3: dengan
1: Bapak?
3: Pak Usu Busri.
1: Oh, Pak Usu di sana. Ya, bagaimana kabarnya Pak Usu?
3: Lagi kepanasan. Ini dengan siapa?
1: Albert di sini, Pak Usu.
3: Oh, ya. Salam mana lah buat Bang Albert, semoga selalu diberi kesehatan.
1: Amin.
3: Boleh bisa lagu masih ya?
1: Boleh, boleh. Apa nih lagu kita?
3: Lagunya dari Maggie Z. Sakit Hati.
1: Sakit Hati, Maggie Z. Di sana rupanya panas Bedengkang ya?
3: Nah, panas Bedengkang ini, tapi agak sendu-sendu juga, mungkin mau hujan.
1: Sendu. Di Sanggau sudah hujan ini.
3: Ya, salamnya kita rangkulnya lah semuanya dari A sampai Z yang biasa gabung di RRI Sanggau ya.
1: Ya, tadi lagunya Sakit Hati kah?
3: Ya.
1: Lagunya Sakit Hati tadi ya?
3: Ya, Sakit Hati dari Maggie Z.
1: Maggie Z, oke. Okay.
3: Ya, semuanya lah salam-salamnya buat kawan-kawan semuanya lah yang biasa gabung. Kita rangkulnya lah semuanya, kita bagi waktu juga.
1: Iya.
3: Ya, buat Bang Albert. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Yo, baik. Terima kasih. Selamat siang juga. Sehat-sehat di sana. Ada Pak Usu Busri dari Sambas ya. Oke, siapa lagi yang akan masuk di sesi yang ketiga ya? Ini masih di apa namanya, di menit ke-29, masih ada waktu lah gitu ya. Hadir kembali ada orang Sambas. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Albert.
1: Iya, halo juga. Lagi iya, disusul orang Sambas kabar, kembali ya. Sehat, kalau saya sehat. Yeah.
4: Oh iya.
1: Kalau ibu bagaimana, sehatkah?
4: Minta lagu Bang Albert. Iya, kalau saya sehat, alhamdulillah. Lagi panas tuh.
1: Oh, lagi panas di sana. Oke. Okay.
4: Iya, panas Bedengkangnya Bang Albert. lagunya Bang Albert dari Imam S. Arifin, Bawalah Aku Kasih.
1: Bawalah Aku Kasih, Imam S. Arifin. Sebentar ya.
4: Iya.
1: Oke, okay, salamnya silakan.
4: Ya, ya, salamnya pertama buat Bang Albert yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Eko, Bang Widi, buat Bang Pael, buat Bang Lato-Lato, Bang Jota RG, Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Kakek Ririn, Putra Galau, Mbah Kakung, Mama Yogi, Bik Yuli, Standing Sangga, Paman Sam, Ibu Parida, Kakek Sia, Bang Jali, buat Pak Wai, Kakek Panji, Mbak Elsa, Mbak Hesti, buat Lanius, buat Bang Manabela, buat Pak Usubusri tadi, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z, Bang Albert.
1: Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih orang Sambas kembali hadir bersama kita ya. Oke, kita beralih ke layanan telepon lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Halo, selamat siang Pro Dangdut, adalah kita Bung Ganteng.
1: Ya, halo juga, ada Bung Lanius di sana.
5: Tiga orang dari Sambas semua.
1: Tiga orang berturut-turut dari Sambas.
5: Iya. Memang begitu, kayak di Antikong pernah juga dulu. Ya. Itu empat orang dari Sambas semua ya. Tapi dengan Bung Pejal pernah juga terjadi itu. Begitu. Ini cuacanya
1: panas.
5: Sama yang dikatakan Wanusu tadi, hampir sama.
1: Panas di sana ternyata ya.
5: Panas ya, panas, panas. Badan ini panas, nah itu lagunya. Nah, terus gimana lagunya nih?
1: Lagunya masih boleh merequest, tapi saya hanya memutarkan dua lagu saja di sesi ketiga ini, Bung Lanius.
5: Ditampung nggak apa-apa ya?
1: Nggak apa-apa. Apa nih lagunya?
5: Kekasih Tercinta dari Ansa Gita.
1: Kekasih Tercinta.
5: Dari Ansa Gita.
1: Oke.
5: Kalau di Antikong dulu, kalau di Prodandut tuh kayaknya salahnya dirangkul aja ya, Bung ya. Biasanya dulu.
1: Boleh juga, boleh. Singkat kita, saja juga boleh.
5: Soalnya kalau kita mau nyapa satu persatu, takutnya waktunya.
1: Iya.
5: Harus kita rangkul, karena kecuali kalau Prodangdut, Sapa Malam gitu ya. Karena kalau kadang-kadang kalau kita nyapa itu kadang-kadang enggak ingat di belakang, space 20-30 pernah terjadi itu. Pernah terjadi itu ya, tapi ya kita juga harus maklumilah, produknya singkat berbentuk lain. Oke.
1: Okay? Oke, okay, Bung. Siap.
5: Sudah makan?
1: Sudah makan, sudah tadi jam 11.
5: Oh, tadi jam
1: cepat saya makan.
5: Tadi, cepat. Jam 9 tadi makan.
1: Makan siang ini belum berarti ya?
5: Belum. Nanti saya makan yang paling itu jam 8 malam kali ya.
1: Wih.
5: Nanti lagunya saya tunggu tampungannya, Bung ya.
1: Oke, okay, siap.
5: Ya, selamat siang.
1: Selamat siang juga, terima kasih. Ada Bung Lanius ya. Baik, lagunya sudah ada dua, kita langsung saja putarkan ya. Lagu-lagu yang sudah masuk di sesi yang ketiga. Nanti kita berjumpa lagi di sesi yang keempat. Yang mau bergabung di SMS atau WhatsApp lagi, WhatsApp chat kita, silakan di sesi selanjutnya ya. Baik, kita nikmati dulu lagu-lagu di sesi yang ketiga di program Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
7: Hei, dengernya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingap program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua bala pangan, yuk kenomot, tengkidop gua Radio Den. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sangau ngan Entikong.
15: Beda Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
18: Paci, kau lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
19: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
18: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
19: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
18: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
19: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
18: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
19: Nah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
18: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
19: Maci. Mobil ini kayak melayang.
18: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
19: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
1: Bersama kami di Persatu RRI Sanggau, ditemani dari Bintang Sanggau.
8: Halo, saya Okrin.
9: Saya Cika.
7: Saya Fido.
3: Saya Dini.
9: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
8: Dalam Sanggau pagi ini.
9: Sanggau siang ini.
7: Sanggau sore ini.
3: Sanggau malam ini.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

0: Ya pendengar, baru saja kita dengarkan lagu-lagu yang sudah masuk di playlist di sesi yang ketiga ya. Dan waktu kita sudah tidak terasa hampir jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami cukupkan program Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Lagu-lagu yang tadi masuk di playlist kami di kesempatan-kesempatan yang tadi saya sudah tampung, kita akan putarkan di sesi yang terakhir ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami. Tetap menikmati kegiatan aktivitas Anda hari ini, dan semoga bisa berjalan dengan lancar ya. Tetap semangat, sehat selalu, lancar rezekinya, dan semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk kita semua. Saya Franciscus Albert mewakili tim kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari meja siar. Nanti akan Anda ditemani oleh tim Sanggau sore ini. Saya mengucapkan selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau di 97 MHz. Seluruh pendengar, selamat sore ya, selamat bergabung Anda pendengar semua yang baru saja bergabung bersama kami. Semoga sore ini Anda masih kami jumpai dalam keadaan sehat walafiat dengan berbagai rutinitas Anda atau kegiatan-kegiatan Anda. Meskipun tadi sempat hujan di kawasan Sabang Merah Bumi Darenante Sanggau pendengar ya, dengan intensitas ringan hingga sedang ya, namun saat ini sudah

0: dapat menemani Anda melalui siaran streaming yang bisa dinikmati di mana saja. Pendengar, pernahkah Anda menerima pesan berantai yang menghebohkan, lalu tanpa berpikir panjang langsung membagikannya kepada orang lain? Atau mungkin pernah tergoda mengklik tautan yang menjanjikan hadiah fantastis? Fenomena tersebut menjadi gambaran bahwa di era digital saat ini, kemampuan menggunakan teknologi saja tidak cukup. Kita juga perlu memiliki kemampuan memahami, menyaring, dan memanfaatkan informasi secara bijak. Kemampuan itulah yang dikenal dengan istilah literasi digital. Untuk membahasnya lebih jauh, telah hadir bersama kita dua narasumber. Yang pertama, Bapak Andi Pratama, praktisi literasi digital. Dan narasumber yang kedua, Ibu Nur Aisyah, akademisi komunikasi digital. Saat ini hampir semua aktivitas dilakukan secara digital, mulai dari belajar, bekerja, berbelanja, hingga mencari hiburan. Namun, di balik kemudahan tersebut, tersimpan berbagai tantangan yang perlu dihadapi dengan pengetahuan yang memadai. Menurut Andi Pratama, literasi digital menjadi bekal penting bagi masyarakat modern.
1: Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, serta mengevaluasi informasi yang diperoleh melalui teknologi digital. Jadi, bukan sekadar bisa menggunakan telepon pintar atau media sosial, tetapi juga mampu berpikir kritis terhadap informasi yang diterima. Banyak orang merasa sudah melek teknologi karena aktif di internet. Padahal, kemampuan memilah informasi yang benar dan salah juga merupakan bagian penting dari literasi digital.
0: Artinya, seseorang belum tentu memiliki literasi digital yang baik hanya karena aktif menggunakan internet.
1: Betul, literasi digital menuntut kesadaran dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas di ruang digital.
0: Baik, terima kasih Pak Andi untuk jawabannya. Kemudian pendengar, kita akan bertanya kepada narasumber kita yang kedua berkaitan dengan menghadapi banjir informasi di media sosial. Nah, Ibu Nur Aisyah, setiap hari masyarakat ini kan dibanjiri dengan berbagai informasi dari media sosial, aplikasi percakapan, maupun situs internet. Nah, tidak semuanya benar dan dapat dipercaya. Menurut Ibu, bagaimana Ibu menilai kemampuan berpikir kritis menjadi salah satu kunci utama untuk bisa menghadapi banjir informasi di media sosial saat ini?
2: Baik, terima kasih. Jadi, saat menerima sebuah informasi, masyarakat perlu bertanya terlebih dahulu. Siapa sumbernya? Kapan informasi itu dibuat? Dan apakah ada sumber lain yang mendukung informasi tersebut? Kebiasaan sederhana ini dapat membantu kita terhindar dari hoax maupun informasi yang menyesatkan.
0: Ibu Nur, mengapa hoax masih mudah menyebar di masyarakat?
2: Karena seringkali informasi yang beredar menyentuh emosi penerima. Ketika seseorang merasa terkejut, marah, atau takut, mereka cenderung langsung membagikan informasi tersebut tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Padahal, beberapa menit untuk memeriksa fakta bisa mencegah penyebaran informasi yang salah kepada banyak orang.
0: Baik Ibu Nur, terima kasih untuk jawabannya. Dan pendengar, tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Program Satu Sanggau. Nanti di segmen berikutnya akan kita lanjutkan berkaitan dengan majalah udara dan diskusi tentang literasi digital di kesempatan siang hari ini bersama dengan dua narasumber. Tetap bersama kami akan kembali untuk Anda.

Banjir dapat datang secara tiba-tiba. Tetaplah waspada dan jangan panik. Segera matikan aliran listrik di rumah, amankan surat berharga dan barang penting ke tempat yang lebih tinggi. Hindari berjalan atau berkendara di arus banjir, karena meski tampak dangkal, air bisa sangat berbahaya. Ikuti arahan petugas dan segera evakuasi ke pos pengungsian bila diminta. Ingat, keselamatan keluarga adalah hal yang utama.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia program Satu Sanggau. Saat ini di sesi yang ketiga kita akan bahas kembali topik di majalah udara edisi literasi digital dengan topik menjaga keamanan di ruang digital. Nah, pendengar dan juga dua narasumber, selain hoax, keamanan digital juga menjadi perhatian penting. Berbagai kasus pencurian data pribadi hingga penipuan daring ini masih sering terjadi. Nah, menurut Pak Andi, apakah masyarakat ini perlu lebih sadar akan pentingnya menjaga identitas digital?
1: Baik, terima kasih. Jadi, data pribadi memiliki nilai yang sangat tinggi. Karena itu, masyarakat perlu hati-hati dalam membagikan informasi pribadi di internet. Gunakan kata sandi yang kuat, aktifkan verifikasi dua langkah, dan jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun.
0: Langkah-langkah apa saja, Pak, yang terdengar sederhana namun seringkali kita abaikan?
1: Sederhana sebenarnya, yaitu waspada. Banyak kasus penipuan sebenarnya bisa dicegah jika pengguna lebih waspada terhadap keamanan akun mereka.
0: Baik, terima kasih Pak Andi. Wah, berarti pendengar, kita memang harus lebih waspada ya terhadap keamanan akun media sosial kita masing-masing. Dan berikutnya kita akan membahas terkait bagaimana kita bisa membangun budaya digital yang sehat. Dan kita akan bertanya kepada Bu Nur Aisyah. Nah, Ibu Nur, literasi digital ini kan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis dan juga keamanan, tetapi juga menyangkut etika dalam berinteraksi. Ruang digital pada dasarnya adalah ruang publik. Apa yang kita tulis dan bagikan dapat dilihat banyak orang serta meninggalkan jejak digital dalam waktu yang lama. Nah, bagaimana Ibu menanggapi hal ini? Apakah ini menurut Ibu penting atau justru sebaliknya?
2: Itu sangat penting, terutama untuk menjaga etika komunikasi. Hindari ujaran kebencian, perundungan siber, maupun penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya. Gunakan media digital sebagai sarana untuk belajar, berbagi inspirasi, dan membangun hubungan yang positif.
0: Dengan kata lain, literasi digital berarti kita menjadi warga digital yang bertanggung jawab. Apakah betul?
2: Tepat sekali. Semakin tinggi literasi digital masyarakat, semakin sehat pula ekosistem digital yang kita bangun bersama.
0: Baik, Ibu Aisyah, terima kasih untuk jawabannya. Dan pendengar, tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia program Satu Sanggau. Nanti akan kita lanjutkan diskusi tentang literasi digital di sesi berikutnya.

Pendengar RRI Sanggau, terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1 Sanggau. Dan pendengar, perkembangan teknologi digital akan terus berlangsung dan menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, kemampuan memahami informasi, menjaga keamanan data pribadi, serta menerapkan etika dalam berkomunikasi menjadi keterampilan yang semakin penting. Mari jadikan teknologi sebagai sarana untuk belajar, berkarya, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Saya Teguh Samuel bersama narasumber Bapak Andi Pratama dan Ibu Nur Aisyah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam majalah udara dengan tema Literasi Digital RRI Sanggau edisi kali ini. Sampai jumpa pada perbincangan menarik berikutnya.

0: Hujan sebentar aja, air udah masuk rumah.
1: Iya nih, dulunya nggak kayak gini kan?
0: Ya gitu deh, sejak hutan ditebangi, air langsung melimpah dan mengalir dengan derasnya.
1: Tanahnya nggak bisa nyerap air lagi deh.
0: Kalau gini terus, banjir akan terulang.
1: Kita harus berhenti merusak hutan.
0: Dan menanam kembali pohon itu penting.
2: Stop pengundulan hutan, kurangi banjir. Jaga hutan, jaga kehidupan kita.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
4: Oke, pendengar, berbagai informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Dan informasi-informasi tersebut juga Anda bisa cek langsung di situs resmi kami di rri.co.id, pendengar. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM serta industri kecil menengah IKM di Kabupaten Sanggau menunjukkan perkembangan positif. Pertumbuhan tersebut menjadi indikator meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dan peluang kerja di daerah. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau, Sopiar Juliansah, mengatakan jumlah pelaku usaha terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini mencerminkan semakin besarnya minat masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif. Disampaikan berdasarkan data yang dimiliki di Sperindakop dan UM Kabupaten Sanggau, total terdapat 10.914 unit pelaku UMKM yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Nah, selain itu tercatat sebanyak 1.914 unit pelaku UMKM dan 1.912 unit pelaku IKM yang aktif menjalankan usaha. Sopiar menjelaskan sektor IKM mengalami pertumbuhan yang cukup baik sepanjang periode terakhir, tercatat pertumbuhan mencapai 125 unit atau sebesar 6,94% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut dinilai menjadi sinyal positif bagi penguatan ekonomi daerah, dan kehadiran IKM juga berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah produk lokal serta memperluas peluang pasar. Untuk kategori industri kecil menengah formal, jumlah unit usaha yang tercatat mencapai 1.361 unit. Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 3.063 orang yang tersebar di berbagai bidang usaha. Sementara itu, industri kecil non-formal tercatat sebanyak 459 unit usaha. Sektor ini juga memberikan lapangan pekerjaan bagi 938 tenaga kerja. Nah, adapun industri menengah di Kabupaten Sanggau saat ini, kata Sopiar, berjumlah 92 unit usaha. Berdasarkan keberadaan industri menengah tersebut mampu menyerap sebanyak 2.377 tenaga kerja sehingga turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
2: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
1: Oh ya?
2: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
1: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
4: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, saja bagas program Nyin.
1: Namanya Bedabol, Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bergurau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Bah ya. Kayak kita di kampung, Bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru Bah tuh.
7: Dengarnya tuh, Bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
1: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
2: Jadi gua balap angan, yuk ke nomot, terkidup gua Radio Din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau, ngan Entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
18: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
17: Yo jangan toh, masuk aja.
18: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
17: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
18: Pak, itu motor tua kamu.
19: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
18: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
19: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
18: Kamu kerja apa sekarang?
19: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M aja sih pak.
17: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
18: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
17: Makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sanggau akan memulai melaksanakan sensus ekonomi 2026 pada 15 Juni hingga akhir Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperoleh data lengkap terkait kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sanggau Hakim Azizi mengatakan sensus ekonomi ini merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Namun pelaksanaan tahun 2026 memiliki sejumlah perbedaan dibandingkan sensus sebelumnya. Dan menurutnya jika pada sensus terdahulu pendataan lebih fokus pada sektor ekonomi tertentu di luar beberapa sektor lainnya, dan kini mencakup sensus cakupannya diperluas. Pendataan akan mencakup seluruh sektor dan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Data yang dihimpun nantinya tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat saja, dan berbagai informasi mengenai struktur ekonomi, kondisi sosial, dan juga karakteristik lainnya ini juga akan didata secara menyeluruh. Dan dijelaskan untuk mensukseskan kegiatan tersebut, BPS Kabupaten Sanggau akan menurunkan sebanyak 440 petugas sensus. Dari jumlah itu sebanyak 55 orang petugas sebagai pengawas lapangan guna memastikan kualitas pendataan. BPS menargetkan sekitar 600 ribu kepala keluarga menjadi sasaran pendataan selama pelaksanaan sensus berlangsung. Dan target tersebut mencerminkan luasnya cakupan data yang ingin dihimpun dalam sensus ekonomi tahun ini. BPS Kabupaten Sanggau berharap seluruh masyarakat dapat berpartisipasi aktif dan memberikan data yang benar kepada petugas. Dukungan masyarakat dinilai menjadi kunci keberhasilan sensus dalam menghasilkan data yang akurat dan berkualitas.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telpon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw kesana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
2: Iya, ini aku otw kesana.
3: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
4: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi-informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda pendengar. Selanjutnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan berita daerah Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 RRI Pontianak.
2: Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat.
3: Nah, jawabannya sebenarnya yang
4: Kalimantan Barat kita menjadi yang
2: informasi seputar Kalimantan Barat ada di sini. Menyampaikan berita terbaru dengan cepat dan akurat serta menyajikan informasi tentang politik, sosial, budaya dan lainnya. Setiap hari jam 4 sore hanya di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
5: Wakil Bupati Sintang menegaskan jembatan ambruk Serawai sudah masuk anggaran perbaikan.
6: Berkait dengan anggaran juga memang sudah kita sisihkan.
5: Pemerintah Kabupaten Sanggau percepat penuntasan anak tidak sekolah mencapai lebih dari 11.000 anak.
7: Harapan kita tentunya percepatan menuju Indonesia Emas, generasi emas 2045 harus kita lakukan dan kita dorong dari sekarang.
8: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali informasi sore ini. Wakil Bupati Sintang, Florensius Roini, menyampaikan bahwa jembatan yang ambruk di Serawai sebenarnya sudah masuk penganggaran perbaikan. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
1: Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menanggapi ambruknya jembatan Sungai Pembunuh 4 di Desa Nengah Serawai, Kecamatan Serawai pada Minggu 8 Juni 2026 lalu. Insiden tersebut menyebabkan sebuah truk terperosok setelah struktur jembatan tidak mampu lagi menahan beban. Roni mengatakan kondisi sejumlah jembatan di pusat kota Kecamatan Serawai memang sudah mengalami kerusakan dan memerlukan penanganan segera. Bahkan jembatan yang ambruk tersebut sebenarnya telah masuk dalam perencanaan pemerintah Kabupaten Sintang untuk diperbaiki.
2: Terkait dengan ruas jembatan yang ada di Serawai, ada tiga kondisi yang memang rusak, lalu kemudian satu kemarin sama-sama kita ketahui belum sempat diperbaiki, lalu kemudian ambruk. Terkait dengan anggaran juga memang sudah kita sisihkan, coba-coba sudah kita hitungkan untuk di penyempurnaan atau perubahan anggaran tahun 2026 ini. Jembatan yang roboh ini sebenarnya sudah masuk dalam salah satu usulan pokok-pokok pikiran DPRD. Kalau tidak salah Pak Guntur sudah masuk. Hanya memang belum sempat selesai dalam tahap perencanaan dan lain-lain karena ada perubahan harga, malah terjadinya musibah yang sama-sama kita ketahui kemarin.
1: Roni menjelaskan pelaksanaan perbaikan belum dapat dilakukan karena masih berada dalam tahap perencanaan dan penyesuaian harga. Di tengah proses tersebut, jembatan lebih dulu mengalami kerusakan parah hingga akhirnya ambruk. Pasca kejadian tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang bersama organisasi perangkat daerah terkait kini tengah menyiapkan langkah-langkah penanganan darurat agar akses masyarakat tidak terganggu dalam waktu lama. Pemerintah daerah saat ini sedang berkoordinasi dengan dinas teknis untuk menentukan langkah penanganan darurat sekaligus mempercepat proses perbaikan jembatan yang menjadi akses penting bagi aktivitas masyarakat di Kecamatan Serawai. Dian Beniuda melaporkan.
0: Pendengar, Walhi Kalbar menilai kerusakan ekosistem gambut menjadi penyebab utama karhutla terus berulang di Kalimantan Barat. Sementara BPBD Kalbar mencatat mayoritas lahan terbakar tahun ini berada di kawasan gambut non-hutan. Kita simak laporan selengkapnya.
3: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Barat dinilai tidak terlepas dari kerusakan ekosistem gambut yang terus terjadi. Kepala Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalimantan Barat, Indra Syahnanda, mengatakan kondisi gambut di Kalbar saat ini banyak yang rusak dan berada pada fase kritis. Menurutnya, di Kalbar terdapat sekitar 2,8 juta hektar kawasan gambut dengan ratusan perusahaan sawit, pertambangan dan pemanfaatan hutan berada di kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut atau KHG. Walhi menemukan banyak pembukaan kanal di kawasan perusahaan yang berdampak terhadap rusaknya lahan gambut dan memicu karhutla berulang. Berdasarkan pantauan Walhi Januari hingga April 2026, menggunakan satelit Terra dan Aqua, terdapat 808 hotspot di Kalbar, di mana sekitar 500 titik berada di kawasan gambut. Indra menilai kondisi tersebut menunjukkan kerusakan gambut telah lama terjadi dan belum dapat dipulihkan secara maksimal.
4: Banyaknya titik yang berada dalam kawasan hidrologis gambut ini menandakan telah terjadi kerusakan ekosistem yang sudah cukup lama dan tidak pernah terpulihkan oleh pemerintah. Dan mengapa kebakaran ini berulang? Karena lahan-lahan gambut ini tidak pernah dipulihkan dan dibiarkan terus terbakar berulang di setiap tahunnya gitu ya. Dan kita lihat dari periode tahun-tahun sebelumnya, pemerintah selalu reaktif terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan ini. Ketika ada api, mereka baru melakukan pemadaman gitu ya.
3: Sementara itu, Koordinator Harian Pusdalops BPBD Kalbar Daniel mengungkapkan, luas lahan terbakar di Kalbar periode Januari hingga Mei 2026 mencapai lebih dari 28 ribu hektar dan mayoritas berada di lahan gambut non-hutan. BPBD Kalbar terus melakukan mitigasi melalui langkah struktural maupun non-struktural, termasuk modifikasi cuaca dan pembasahan lahan gambut seluas 2 juta hektar sejak April lalu.
5: Jadi yang lebih penting adalah komitmen dan persepsi yang sama bahwa asap itu dapat menimbulkan pengaruh negatif bagi kesehatan termasuk dunia ekonomi begitu.
3: Selain itu, BPBD bersama BMKG Supadio rutin memantau hotspot untuk mendukung operasi darat dan udara dalam penanganan karhutla. Daniel menegaskan, pengendalian karhutla membutuhkan komitmen bersama karena asap tidak hanya berdampak pada lingkungan dan kesehatan, tetapi juga mempengaruhi perekonomian masyarakat. Syarusani melaporkan.

0: identifikasi secara mendalam terhadap berbagai faktor penyebab anak putus sekolah di Kabupaten Sanggau. Pemerintah Kabupaten Sanggau menilai bahwa penuntasan anak putus sekolah perlu dipercepat sejak sekarang guna mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia 2045.
1: Tentunya saya menyampaikan kepada teman-teman dari tim penuntasan ATS untuk bagaimana melakukan kajian dan mengidentifikasi apa penyebab dari anak-anak putus sekolah ini. Tentunya banyak dasar, karena harapan kita tentunya percepatan menuju Indonesia emas, generasi emas 2045 harus kita lakukan dan kita dorong dari sekarang, sehingga menuju Indonesia emas tahun 2045 artinya kita sudah bisa menyelesaikan penuntasan dari anak-anak putus sekolah.
0: Susana Herpena menegaskan, seluruh pemangku kepentingan harus berkolaborasi untuk memastikan setiap anak memperoleh haknya atas pendidikan yang layak. Ia berharap berbagai program penuntasan ATS dapat berjalan efektif sehingga semakin banyak anak di Kabupaten Sanggau kembali mengenyam pendidikan dan meraih masa depan yang lebih layak. Tri Putri melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bupati Kapuas Hulu meresmikan peningkatan ruas jalan Buak mau menuju Riam Mengelai yang telah selesai dikerjakan. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
3: Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian meresmikan peningkatan ruas jalan Buak mau menuju Riam Mengelai yang telah selesai dikerjakan. Peresmian dilakukan secara simbolis bersama jajaran pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Kalimantan Barat, serta perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU pada pekan lalu. Peresmian ini menjadi bagian dari pelaksanaan program pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Kapuas Hulu yang didanai melalui program Inpres Jalan Daerah atau IJD dari Kementerian PU Republik Indonesia. Dalam pernyataannya, Fransiskus Dian menyampaikan bahwa pembangunan 8 ruas jalan tersebut menggunakan total anggaran sekitar 165 miliar. Pembangunan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah serta mendukung aktivitas masyarakat di daerah pedalaman Kapuas Hulu.
4: Hari ini secara simbolis kita meresmikan 8 ruas jalan yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu. Dari 8 ruas jalan ini, total anggarannya itu kurang lebih 165 miliar melalui program IJD atau Impres Jalan Daerah yang merupakan program dari Kementerian PU Republik Indonesia.
3: Bupati menambahkan, menurutnya peningkatan ruas jalan Buak mau menuju Riam Mengelai telah rampung dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat. Keberadaan jalan yang lebih baik diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga serta membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat di wilayah tersebut. Bupati juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat beserta Kementerian PU. Selain itu, ia juga mengapresiasi dukungan Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, yang dinilai konsisten mengawal berbagai usulan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kapuas Hulu. Dina Triana melaporkan.
5: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Antikom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
2: Kita lanjutkan informasi sore ini. Gubernur Kalimantan Barat, Rian Orsan, meluncurkan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat. Kita simak laporannya.
6: Gubernur Kalimantan Barat, Rian Orsan, resmi meluncurkan agenda monitoring dan evaluasi MONEV keterbukaan informasi publik tahun 2026 bagi badan publik se-Kalimantan Barat. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan informasi publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Gubernur Rian Orsan menegaskan keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan. Dirinya mengatakan undang-undang

0: Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menjadi landasan penting bagi setiap badan publik untuk terus membenahi pengelolaan data dan mempermudah akses informasi bagi masyarakat luas. Menurutnya, monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala juga menjadi instrumen penting untuk mengukur tingkat kepatuhan serta kualitas pelayanan informasi publik di setiap badan publik.
1: Bagi pemerintah sendiri, aturan ini menjadi mandat penting yang mewajibkan setiap badan publik untuk terus membenahi pengelolaan data dan mempermudah akses pelayanan informasi bagi masyarakat luas.
0: Gubernur juga meminta seluruh pimpinan badan publik menjadikan penilaian keterbukaan informasi sebagai motivasi untuk terus memperbaiki pelayanan, bukan sebagai beban administratif semata. Rianosan juga mengapresiasi capaian Kalimantan Barat yang berhasil masuk jajaran 10 besar nasional dalam keterbukaan informasi publik. Prestasi tersebut dinilai menjadi bukti semakin kuatnya komitmen badan publik di Kalbar dalam menghadirkan pelayanan yang terbuka dan profesional. Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2026 ini diikuti 180 badan publik yang terdiri dari pemerintah kabupaten kota, organisasi perangkat daerah, pemerintah desa, BUMD, hingga lembaga legislatif di Kalimantan Barat. Syarul Sani melaporkan.
2: Pendengar, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, meresmikan rumah adat Roming Ompu Domau Panu di Desa Embala, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau. Melalui peresmian ini menjadi bentuk komitmen pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat adat sebagai identitas budaya di Kabupaten Sanggau. Berikut laporannya.
3: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengajak masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan rumah adat Roming Ompu Domau Panu sebagai ruang bersama dalam memperkuat budaya dan adat istiadat Dayak. Krisantus menegaskan keberadaan simbol budaya memiliki peranan penting dalam menjaga keberlangsungan identitas suatu suku di tengah perubahan zaman. Krisantus menambahkan rumah adat bukan sekedar bangunan fisik tetapi menjadi representasi sejarah, jati diri serta ruang pewarisan nilai budaya kepada generasi berikutnya.
4: Kalau kita tidak buat simbol-simbol budaya seperti ini, Bapak Ibu yakin sama saya, suku itu akan hilang. Oleh sebab itu, maka acara kita pada hari ini, rumah hutan yang ada di Desa Ambara ini adalah sebuah kekuatan untuk kita menjaga eksistensi masyarakat Dayak di tengah keberagaman, di tengah kemajuan teknologi saat ini.
3: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus berharap kehadiran Roming Ompu Domau Panu dapat menjadi tonggak penting dalam upaya pelestarian adat dan budaya Dayak di Kabupaten Sanggau. Wilhelmus Putra, Fiko Alhadi melaporkan.
2: Pendengar, Pemkab Sintang berkomitmen meningkatkan produktivitas petani dan masyarakat mengingat Kabupaten Sintang memiliki potensi perkebunan dan peternakan. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
5: Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Disbunak Kabupaten Sintang, Suprianto, mengatakan pihaknya berkomitmen meningkatkan produktivitas sektor perkebunan dan peternakan, sekaligus memperkuat kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang. Suprianto menegaskan pihaknya untuk bekerja secara terbuka dan membangun komunikasi dengan berbagai pihak dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan sektor perkebunan dan peternakan di Kabupaten Sintang. Sektor perkebunan dan peternakan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, salah satu faktor utama yang akan dilakukan adalah meningkatkan produktivitas baik pada sektor perkebunan maupun peternakan.
6: Penunjang produk penerimaan tertinggi di Kabupaten Sintang ini. Bayangkan itu, kalau itu berjalan dengan baik, saya rasa perekonomian Sintang ini menjadi akan semakin baik.
5: Ia menilai capaian produktivitas yang saat ini masih belum optimal dan perlu ditingkatkan melalui berbagai langkah pembinaan, penguatan program, serta kolaborasi dengan para pelaku usaha dan masyarakat. Peternak ayam di Sintang, Denny, mengatakan ia memanfaatkan perkarangan rumahnya untuk lahan peternakan ayam petelur dan saat ini telah memiliki 200 lebih ayam petelur. Denny juga berencana ke depannya akan menambah bibit ayam dan berharap usaha ini dapat menopang ekonomi keluarga.
7: Dalam berdua semua rencana saya mau nambah lagi. Alhamdulillah masih cukup lah. Di belakang pun ada kan. Cukup lah untuk buat kandang lagi, masih ada lah.
5: Ia menjelaskan peternakan ayam tersebut ia kelola secara mandiri dan mendapatkan omset yang lumayan dari hasil penjualan telur ayam tersebut. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Adi Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi berikutnya. MTS Negeri 1 Sintang mematangkan persiapan untuk melepas 9 siswa yang terpilih mewakili Kabupaten Sintang dalam kegiatan Jambore Nasional Gerakan Pramuka ke-12 di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Cibubur, Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
8: Madrasah Tsanawiyah MTS Negeri 1 Sintang mematangkan persiapan untuk melepas 9 siswa yang terpilih mewakili Kabupaten Sintang dalam kegiatan Jambore Nasional Gerakan Pramuka ke-12 tahun 2026 yang akan diselenggarakan di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Cibubur, Jakarta 13 sampai dengan 20 Agustus 2026 mendatang. Kepala Madrasah sekaligus Kamabigus Darasuti MTS Negeri 1 Sintang Sutardi mengapresiasi usaha para siswa dan orang tua untuk menjadi duta bagi Kabupaten Sintang di ajang Jambore Nasional. Ia menambahkan bahwa MTS Negeri 1 Sintang terus berupaya menumbuhkan bakat, minat, karakter, dan jiwa kepemimpinan melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler, salah satunya adalah pramuka.
9: Di abad 21 ini kecerdasan IQ saja tidak cukup ya, jadi anak-anak diperlukan juga soft skill baik berupa keterampilan interpersonal, komunikasi, kolaborasi, pemecahan masalah, kemudian ada manajemen diri dan terutama kepemimpinan. Ini kita upayakan terus ditumbuhkan pada diri siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri di MTS Negeri 1 Sintang.
8: Kontingen Jambore Nasional dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Sintang berjumlah 35 orang, terdiri dari 16 peserta putra, 16 peserta putri, 1 pendamping putra, 1 pendamping putri, dan 1 ketua kontingen. Sutardi berharap para siswa yang mengikuti Jambore Nasional dapat menjaga nama baik Kabupaten Sintang, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Sintang, serta MTS Negeri 1 Sintang selama mengikuti kegiatan di Jakarta. Ia juga mengingatkan para peserta untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai sarana belajar, memperluas wawasan, serta menjalin persahabatan dengan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Suryatini melaporkan.
10: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
2: Pendengar, selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Tika. Silakan, rekan Tika.
11: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Cherry di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG, Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan, namun beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat tidak merata, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sambas, Singkawang, Landak, Sanggau, Kuburaya, dan Melawi. Perakiraan cuaca esok hari, Kamis 11 Juni 2026, diperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, khususnya pada siang hingga malam hari. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat maupun petir dan angin kencang berdurasi singkat. Indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan secara umum masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
2: Baik, terima kasih rekan Tika. Selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar, tadi telah kita ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Tika. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau Pendengar. Baru saja Anda ikuti berita daerah Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 RRI Pontianak Pendengar. Kami hadirkan kentongan selanjutnya pendengar nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ada informasi menarik yang ingin kami bagikan atau share untuk Anda terkait dengan musim panas. Kalau kita lihat ya, cuaca panas ekstrim yang melanda beberapa daerah di Indonesia termasuk di Kalimantan Barat, wilayah Kabupaten Sanggau, di mana terjadi peningkatan suhu udara ini perlu diwaspadai ya, karena bisa mengakibatkan beberapa kasus penyakit akibat cuaca panas, dan ada beberapa gangguan kesehatan terkait cuaca panas yang memang harus diwaspadai ya, seperti beberapa ya yang sering timbul akibat cuaca panas. Karena hasil pengamatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG yang mencatat beberapa wilayah di Indonesia mengalami suhu panas ekstrim yang berkisar antara 35 hingga 38 derajat Celcius. Nah, paparan suhu tinggi dari lingkungan serta kurangnya asupan cairan tubuh ini tentu dapat menimbulkan penyakit ya terkait panas. Kemudian masalah kesehatan ini berkisar dari yang ringan hingga dapat menyebabkan komplikasi serius. Ada beberapa kondisi dan penyakit yang perlu diwaspadai seperti biang keringat, karena biang keringat ini muncul pendengar ya saat keringat terperangkap di bawah lapisan kulit, karena sering muncul saat cuaca panas. Dan kondisi ini juga disebut dengan ruam panas ya atau head rash. Dan gangguan kulit ini pendengar cukup umum terjadi di negara-negara beriklim tropis ya, karena suhu panas yang tingkat kelembaban yang tinggi ya cenderung membuat kulit mudah berkeringat. Nah, ketika pori-pori kulit tersumbat oleh sel kulit mati dan bakteri ya, keringat akan tertahan dan meradang di bawah kulit. Kondisi inilah yang disebut dengan biang keringat. Selain benjolan-benjolan kecil ya, biang keringat ini juga bisa memicu rasa gatal dan juga perih yang intens ya. Gejalanya biasanya muncul pada leher, bahu, dada, dan juga sekitar lipatan tubuh. Nah, kemudian jika terpapar sinar matahari pada siang bolong akan terasa rentan terkena kulit ya, terasa terbakar gitu ya. Nah, ini pada rentan waktu tengah hari ya, pukul 10 sampai dengan 14.00 waktu Indonesia Barat ya, siang, karena sinar ultraviolet atau UV ini dari matahari sedang berada pada tingkat tertinggi ya. Paparan sinar UV ini dapat merusak sel-sel kulit ketika kulit terbakar matahari. Anda mungkin merasakan gejala seperti kulit merah, gatal, dan terasa panas. Nah, efek terbakar matahari ya dapat bertahan selama beberapa hari ya. Pada kasus yang parah hal ini bisa menyebabkan pembentukan leting ya, hingga pembengkakan pada kaki, wajah, atau lengan ya. Kemudian sakit kepala, nah ini sering dialami ya, karena beberapa orang menyebut bahwa dirinya kerap kali mengalami sakit kepala saat cuaca panas. Dr. Doris Kung ya, seorang profesor neurologi dari Baylor College of Medicine, menyatakan bahwa munculnya sakit kepala akibat panas ini mungkin terkait dengan dehidrasi ya. Saat kehilangan banyak cairan dan elektrolit, tubuh akan merespon dengan cara yang mengecilkan ukuran pembuluh darah termasuk di area kepala. Nah, hal inilah yang memicu sakit kepala. Sakit kepala akibat panas ini bisa terasa tajam dan juga intens ya. Kondisi ini mungkin disertai gejala lain seperti mual, pusing ya, perasaan seperti ingin pingsan gitu, kunang-kunang gitu ya. Oke. Selanjutnya infeksi saluran pernapasan akut nih salah satu penyakit yang memang juga dapat menyerang saat cuaca panas ya. Suhu tinggi dan juga tingkat kelembaban rendah ini dapat mengiritasi saluran pernapasan, dan hal ini akan meningkatkan resiko Anda terserang infeksi virus dan juga bakteri. Kalau di kota-kota besar ya, gejala ISPA umumnya makin parah ya, sebagai dampak dari polusi udara. Sementara di wilayah lainnya, cuaca panas dan kering ini dapat memicu kebakaran hutan ya, lahan. Nah, asap yang terhirup juga bisa meningkatkan risiko terkena ISPA. Nah, ini pekerja yang melakukan aktivitas di luar ruangan atau orang yang olahraga saat cuaca panas ini juga memiliki risiko tinggi untuk mengalami kram otot akibat panas. Mungkin pernah kita lihat ya. Kram otot ini disebabkan oleh dehidrasi ya, yakni ketika tubuh kehilangan banyak cairan dan elektrolit ketika berkeringat berlebihan selama terkena panas yang cukup ekstrim ya. Nah, saat mengalami kondisi ini Anda mungkin merasakan ketegangan otot pada lengan, bahu, kaki, betis, perut, hingga tulang rusuk.
Nah, selanjutnya pendengar, dalam kondisi yang lebih parah, dehidrasi ini bisa menyebabkan kelelahan ekstrim akibat panas ya, atau head exhaustion. Akibat cuaca panas ini terjadi karena respon tubuh akan hilangnya air dan elektrolit yang berlebihan ya. Akibatnya tubuh tidak mampu mendinginkan diri dengan baik. Dan mungkin ya lebih banyak dialami yang berusia lebih dewasa atau usia tua ya, dan bekerja di lingkungan yang panas atau mengidap tekanan darah tinggi. Nah, secara umum kelelahan akibat panas akan menimbulkan gejala meliputi sakit kepala, pusing ya, perasaan linglung, kemudian kulit pucat, detak jantung juga cepat, dan urin berwarna keruh pendengar. Kemudian apabila tidak segera ditangani dengan baik ya, ada head stroke. Nah, ini bisa berkembang menjadi kondisi lebih fatal ya, atau sengatan panas ya. Nah, sengatan panas ini terjadi saat tubuh mengalami peningkatan suhu dalam waktu cepat, lalu tidak mampu mendinginkan tubuh secara normal. Nah, dilansir dari laman Center for Disease Control and Prevention di CDC, suhu tubuh ini dapat naik hingga 40 derajat Celcius atau lebih dalam waktu 10 hingga 15 menit. Dan head stroke ini bisa menyebabkan cacat permanen, kematian ya. Untuk sebabnya, penyakit akibat cuaca panas ini termasuk dalam kondisi darurat medis. Nah, kapan harus ke dokter pendengar? Kami akan kembali saat lagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

0: Ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah!
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling item.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telpon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
4: Iya, ini aku otw ke sana.
5: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
6: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Nah, mengingat memang pentingnya menjaga kesehatan di musim panas, tentu bagaimana menyikapi ketika beberapa penyakit yang sering melanda di musim panas ini seperti demam tinggi, ya, ini bisa cepat tertangani, segera hubungi dokter, ya, kalau nomor daruratnya di 112 atau kunjungi rumah sakit terdekat, ya, bila mengalami gejala seperti demam di atas 40 derajat Celcius atau lebih, ya, kemudian denyut nadi cepat, sakit kepala, pusing, ya, kepala ringan, terasa ringan gitu ya, kemudian kejang, penurunan kesadaran. Dan pendengar, penting juga untuk dengan mengetahui adanya risiko penyakit akibat cuaca panas, ya, untuk bisa melakukan beberapa langkah pencegahan, ya, seperti tetap berada di tempat yang teduh, ya, atau ruangan ber-AC, ya, bila memungkinkan gitu ya. Nah, gunakan pelindung tubuh, ya, topi, payung, pakaian yang menutup tubuh saat harus beraktivitas di luar ruangan. Kenakan pakaian yang tipis berwarna cerah, ya, dan longgar saat cuaca panas. Ini juga penting, ya, biar tidak terasa sesak itu, ya, sesak napas. Nah, ini juga penting, ya, ketika Anda harus melakukan aktivitas di luar rumah.

Kemudian selain itu, Anda juga diwajibkan untuk minum air putih secara teratur pada saat cuaca panas ya, agar tidak terasa haus. Meskipun tidak terasa haus, tapi penting untuk dikonsumsi. Hindari juga melakukan aktivitas olahraga secara berlebihan di bawah terik matahari ya. Mungkin waktunya nggak sempat harus di bawah terik matahari, nah ini juga perlu dihindari. Nah, selalu pantau perakiran cuaca, waspadai peringatan cuaca ekstrim panas ya. Waspadai gejala penyakit saat cuaca panas seperti pusing, mual, kulit kemerahan. Berikan perhatian lebih ya pada kelompok berisiko, termasuk anak-anak dan juga lansia. Ya, apabila Anda punya keluhan-keluhan tadi, segera kunjungi dokter terdekat Anda ya, agar dapat meminimalisir dampak dari cuaca ekstrim panas yang melanda wilayah Indonesia secara keseluruhan ya, termasuk Kalimantan Barat dan Kabupaten Sanggau. Semoga bermanfaat pendengar, bisa mengingatkan kita kembali ya. Kelihatannya sepele, gampang ya, namun dampaknya cukup berarti ya, apabila kita tidak bisa menghindari ya saat cuaca panas ini yang melanda wilayah Kabupaten Sanggau. Oke, saudara pendengar, kami cukupkan sampai di sini Kentongan edisi hari ini ya, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami kembali dengan berbagai informasi-informasi lainnya yang masih menemani Anda, sembari juga menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya.

0: lumpia. Merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
1: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak-ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, Saja Bagas program Nyin.
3: Namanya Bedabol, Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kami nanti.
4: Au deh, tapi bercerita, bergurau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Bah ya. Kayak kita di kampung, Bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Bah tuh.
8: Dengarnya tuh, Bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
12: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
2: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, terkidup gua Radio Din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau, ngan Entikong.
16: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
17: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
18: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel.
2: Asyik, gak

Bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Hai pecinta sepak bola Sanggau, siap menyaksikan duel panas Piala Dunia 2026? Brasil, sang raksasa dunia, akan berhadapan dengan Maroko, tim kejutan yang siap mengguncang panggung sepak bola dunia. Laga pembuka grup C ini akan digelar pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kabar baiknya, RRI Sanggau mengajak Anda nobar Piala Dunia 2026 bertempat di Istana Surya Negara Sanggau. Rasakan sensasi pertandingan layaknya berada langsung di stadion. Nobar seru, hadiah menarik, dan tentunya kebersamaan para pecinta sepak bola dari seluruh penjuru Kabupaten Sanggau. Akankah Brasil memulai perburuan gelar keenamnya dengan kemenangan, atau justru Maroko kembali membuat kejutan besar? Jangan nonton sendiri. Catat waktunya, Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, lokasi di Istana Surya Negara Sanggau. Sampai jumpa di nobar Piala Dunia 2026.
4: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau, dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau, dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar, dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan bu, nggak baik ngomongin orang. Bukan bu, ini bukan gosip. Terus apa bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
4: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Polsek Sekaya mengamankan ratusan karung pupuk subsidi yang diduga akan disalahgunakan di wilayah Kecamatan Sekayam. AKP Sutikno, Kapolsek Sekaya, mengungkapkan penindakan dilakukan setelah polisi menerima informasi masyarakat terkait dugaan pengangkutan pupuk subsidi yang tidak sesuai ketentuan. Pada saat diperiksa, tim Reskrim Polsek Sekayam menemukan sebanyak 126 karung pupuk subsidi. Selain pupuk subsidi, polisi juga mengamankan satu unit dump truck berwarna kuning bernomor polisi KB8924HB serta nota pembelian. Pihaknya juga mengamankan terduga pelaku berinisial DA dan satu orang supir NN. Saat ini penyidik masih mendalami dugaan penyalahgunaan pupuk subsidi tersebut dengan meminta keterangan saksi maupun pihak terkait. Ia menghimbau masyarakat untuk tidak memperjualbelikan maupun mendistribusikan pupuk subsidi di luar peruntukan yang telah ditetapkan pemerintah. Pihaknya juga memastikan akan terus mengawasi penyaluran pupuk subsidi guna menjamin kebutuhan petani terpenuhi dan mencegah terjadinya penyimpangan.

0: Hai pecinta sepak bola Sanggau, siap menyaksikan duel panas Piala Dunia 2026? Brasil, sang raksasa dunia, akan berhadapan dengan Maroko, tim kejutan yang siap mengguncang panggung sepak bola dunia. Laga pembuka grup C ini akan digelar pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kabar baiknya, RRI Sanggau mengajak Anda nobar Piala Dunia 2026. Bertempat di Istana Surya Negara Sanggau, rasakan sensasi pertandingan layaknya berada langsung di stadion. Nobar seru, hadiah menarik, dan tentunya kebersamaan para pecinta sepak bola dari seluruh penjuru Kabupaten Sanggau. Akankah Brasil memulai perburuan gelar keenamnya dengan kemenangan? Atau justru Maroko kembali membuat kejutan besar? Jangan nonton sendiri. Catat waktunya, Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, lokasi di Istana Surya Negara Sanggau. Sampai jumpa di Nobar Piala Dunia 2026.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
6: Ini nih, baru keren.
7: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
6: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
7: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
6: Iya, betul. Jangan pernah ragu
7: menggunakan produk lokal.
6: Kami bangga buatan Indonesia.
8: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
5: Hai pecinta sepak bola Sanggau, siap menyaksikan duel panas Piala Dunia 2026? Brasil, sang raksasa dunia, akan berhadapan dengan Maroko, tim kejutan yang siap mengguncang panggung sepak bola dunia. Laga pembuka grup C ini akan digelar pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kabar baiknya, RRI Sanggau mengajak Anda nobar Piala Dunia 2026 bertempat di Istana Surya Negara Sanggau. Rasakan sensasi pertandingan layaknya berada langsung di stadion. Nobar seru, hadiah menarik, dan tentunya kebersamaan para pecinta sepak bola dari seluruh penjuru Kabupaten Sanggau. Akankah Brasil memulai perburuan gelar keenamnya dengan kemenangan, atau justru Maroko kembali membuat kejutan besar? Jangan nonton sendiri. Catat waktunya, Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, lokasi di Istana Surya Negara Sanggau. Sampai jumpa di Nobar Piala Dunia 2026.

Oke, saudara pendengar, selanjutnya akan dikumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 17.44 menit waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas serta pimpinan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Jangan bersedih. Perbanyaklah istighfar karena Allah Maha Pengampun. Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Perbanyaklah istighfar agar Anda dapat menemukan jalan keluar, mendapatkan ketenangan batin, harta yang halal, keluarga yang salih, dan hujan yang deras. Allah berfirman, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaannya. Quran Surat Hud ayat 3. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberi jalan keluar untuk setiap kecemasan dan akan membukakan pintu keluar dari setiap kesempitan.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Demikian telah dikumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 17:44 waktu Indonesia Barat. Tentu bagi Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja Anda berada, ya semoga amal ibadah Anda diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Masih bersama tim kerabat kerja yang bertugas di Sanggau sore ini, pendengar, kami masih menemani Anda dengan berbagai informasi-informasi lainnya, pendengar, nanti jalan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selamat bergabung Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami di 97 FM, dan juga Anda pendengar yang monitor kami melalui 99,9 MHz RRI Antikong, dan juga streaming kami di rri.co.id, dan juga channel Parabola dimanapun saja Anda berada. Dan pendengar, berbagai informasi lain masih terus kami hadirkan untuk Anda. Untuk cuaca saat ini juga masih cukup bersahabat, ya, artinya tidak hujan, meskipun tadi sempat hujan, tapi saat ini sudah reda di kawasan Sabang Merah, Sanggau. Pendengar, kami akan kembali saat lagi. Ada beberapa lagu cantik yang memang sudah kami siapkan, siap menemani ruang istirahat Anda, barangkali juga melepas penat, letih, lelah, lesu Anda, ya, 5L apa gimana gitu ya. Jadi selamat menikmati suasana santai Anda di rumah. Mungkin Anda yang sedang makan malam gitu ya, atau sedang menikmati secangkir kopi atau teh atau minuman hangat lainnya yang memang bisa Anda jadikan sebagai teman nongkrong, teman santai ya pada sore menjelang petang hari ini. Dan selamat menikmati suasana santai Anda, ya. Berbagai kegiatan sudah berlangsung, mungkin ada yang belum tuntas, masih menjadi pekerjaan rumah hari ini, besok bisa dilanjutkan kembali. Noah Ini Cinta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Baby Boomers. Nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X. Huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha. Huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia. Tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: Hai pecinta sepak bola Sanggau, siap menyaksikan duel panas Piala Dunia 2026? Brasil, sang raksasa dunia, akan berhadapan dengan Maroko, tim kejutan yang siap mengguncang panggung sepak bola dunia. Laga pembuka grup C ini akan digelar pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kabar baiknya, RRI Sanggau mengajak Anda nobar Piala Dunia 2026 bertempat di Istana Surya Negara Sanggau. Rasakan sensasi pertandingan layaknya berada langsung di stadion. Nobar seru, hadiah menarik, dan tentunya kebersamaan para pecinta sepak bola dari seluruh penjuru Kabupaten Sanggau. Akankah Brasil memulai perburuan gelar keenamnya dengan kemenangan, atau justru Maroko kembali membuat kejutan besar? Jangan nonton sendiri. Catat waktunya, Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, lokasi di Istana Surya Negara Sanggau. Sampai jumpa di nobar Piala Dunia 2026.
2: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
3: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
4: Namanya bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
5: Au deh. Tapi bercerita, bergurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
6: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
7: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
6: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
8: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Pak, tuh.
9: Dengarnya tuh, Pak. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
10: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
11: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
12: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
13: Pokoke acara iki cocok kanggo ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
14: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
15: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar bedabol ini.
16: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tu. Pasti seru.
17: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, terkidup gua radio din. Ngoping, bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
18: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
19: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
6: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
2: Laper nih, pesan makan yuk.
3: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
2: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
3: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
2: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
3: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
2: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
3: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
2: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
3: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
2: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
4: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.
5: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya. Atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo?
3: Aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
2: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
3: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
2: Hah? Yang sabar ya, Cik.
4: A few moments later.
2: Tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
5: Halo?
2: Jin, tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
5: Ah, yang benar.
6: Oh, no.
7: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
8: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Oke pendengar, terkait dengan mata panda. Nah, siapa yang pernah apa ya, mata panda ini seperti apa, hitam mengelilingi lingkaran mata ya, baik di pelipis bawah ataupun atas gitu ya. Mata panda ini kondisi yang memang dapat dialami oleh semua orang ya, baik itu pria, wanita, dan pada wanita sendiri mata panda biasanya akan ditutupi sih dengan riasan atau make up ya, untuk memperbaiki penampilan. Namun upaya ini tidak menghilangkan keluhan tersebut gitu ya. Dan pendengar, banyak orang mengira mata panda ini hanya disebabkan oleh begadang gitu ya, karena identik kalau orang begadang itu kurang tidur gitu ya, biasanya nampak kehitam-hitaman di area sekitar mata gitu ya. Dan mata panda ini pendengar, sebenarnya faktor genetik, kemudian di samping itu penuaan, dehidrasi, kemudian kebiasaan merokok, nah, dan konsumsi alkohol berlebihan. Terlalu lama di depan laptop, komputer, kemudian alergi, sering bergadang hingga stres. Dan selain beberapa faktor tadi pendengar, mata panda ini juga dapat disebabkan oleh bertambahnya usia tentu ya. Dan sering proses penuaan, tubuh akan mengalami penipisan kulit sehingga jaringan lemak dan kolagen berkurang. Hal tersebut akan menyebabkan pembuluh darah yang ada di bawah mata menonjol dan mengakibatkan kulit terlihat lebih gelap. Pendengar, dilansir dari iloamhospital.com, cara ampuh untuk menghilangkan mata panda dan mengembalikan kesegaran mata. Yang pertama, Anda bisa kompres dengan air dingin ya. Ini menjadi salah satu cara mengatasi mata panda. Pasalnya, mata panda ini muncul karena adanya pelebaran pembuluh darah. Nah, kompres dingin ini mampu membantu meredakan bengkak sekaligus mengecilkan pembuluh darah yang melebar di bawah mata. Nah, untuk melakukannya Anda bisa siapkan sejumlah peralatan seperti handuk kecil, juga es batu. Lalu bungkus es batu dengan handuk dan tempelkan di bawah mata. Lakukan aktivitas tersebut setidaknya selama 20 menit. Memang cukup lama ya. Untuk alternatif lain, bisa juga dilakukan dengan merendam handuk di air yang dingin lalu menempelkannya di kulit sekitar mata atau di bawah mata. Nah, selain itu, cara menghilangkan mata panda secara alami selanjutnya pendengar adalah dengan rutin olahraga ya. Hal ini didukung dengan penelitian yang menyebutkan bahwa aktivitas fisik secara rutin dapat menjaga kecerahan kulit serta mengurangi tanda-tanda penuaan pada kulit. Nah, mata panda juga dapat muncul karena posisi tidur yang kurang tepat. Nah, untuk itu salah satu cara menghilangkan mata panda secara alami yaitu dengan menerapkan posisi tidur yang baik. Saat tidur, posisi kepala yang cukup tinggi dengan bantuan beberapa bantal ya. Nah, hal ini dilakukan agar cairan mata tidak menggenang pada bagian bawah mata karena dapat menyebabkan mata bengkak. Nah, selain itu pastikan juga untuk memperoleh tidur yang berkualitas. Umumnya kualitas tidur yang baik 7 sampai dengan 9 jam sehari ya, di waktu yang tepat ya. Pada waktu malam hari tentu ya. Karena kalau siang hari beda kualitas antara tidur siang dan juga malam hari. Nah, selain itu penyebab mata panda ini mungkin juga ya dikarenakan dehidrasi, kekurangan cairan dalam tubuh. Ini dapat menimbulkan beberapa masalah pada tubuh, termasuk kulit ya, menjadi lebih kering. Dehidrasi juga dapat menyebabkan seseorang merasa lebih lesu, yang akan memperjelas adanya lingkaran hitam pada mata. Oleh karena itu disarankan untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan mengkonsumsi air putih. Nah, selanjutnya menggunakan timun. Nah, karena selain lidah buaya atau minyak almond, bahan alami yang memang dapat dimanfaatkan sebagai cara mengatasi mata panda adalah timun. Ya, timun ini memiliki sifat menghilangkan dan membersihkan racun dari kulit ya, sehingga dapat membantu meredakan pembengkakan. Nah, hindari rokok, kafein, minum alkohol ya. Nah, hentikan kebiasaan merokok ya, batasi konsumsi minuman berkafein dan beralkohol ya, sebab ketiganya ini bisa menyebabkan dehidrasi dan kurang tidur ya. Tidak hanya itu, kebiasaan tersebut juga dapat merusak kolagen yang kemudian memicu timbulnya mata panda ya. Tidak harus berhenti, tapi sedikit mengurangi gitu ya. Tapi kalau agak susah ya, mungkin step by step bertahan lah ya, perlahan. Baik,
Saudara pendengar dimanapun saja Anda berada, ya selamat bergabung. Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saat ini sudah pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Masih ada beberapa lagu yang sudah kami siapkan menemani ruang santai Anda, dan masih kami hadirkan berbagai informasi lainnya menemani Anda. Kami akan kembali saat lagi, tetap di 97 FM RRI Sanggau.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
2: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
3: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
2: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
3: Iya, nih.
2: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
3: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
2: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
3: Dimana tuh?
2: Ada.
4: Ada Cikbul.
3: Apalagi tuh Cikbul?
4: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaruh sih.
3: Bisa aja jadi, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
2: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
3: Oh ya?
2: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
3: Ngeri juga ya.
4: Kakak, aku mau bawa.
3: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
2: Gimana kalau kita main domikado?
3: Mau gak? Yuk,
5: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
3: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
4: Pada suatu hari,
5: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
4: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, saudara pendengar, satu informasi selanjutnya. Nah, bagi sebagian orang, kuliner berbahan bunga pepaya ini mungkin dihindari karena memang rasanya yang cenderung pahit gitu ya. Namun di balik rasa pahitnya yang khas ini, bunga pepaya ini pendengar menyimpan gudang nutrisi yang luar biasa bagi kesehatan. Di berbagai daerah di Indonesia, bunga pepaya telah lama diolah menjadi tumisan lezat atau lalapan berkhasiat. Nah, bunga pepaya ini bisa terlihat saat tanaman pepaya menginjak usia 3 sampai dengan 6 bulan, variatif ya. Ada yang mungkin lebih dari usia itu atau bahkan belum ya. Dan bunga ini biasanya tumbuh cukup banyak ya, berbentuk kecil, warnanya putih ya. Bunga pepaya ini mengandung berbagai zat yang bersifat antioksidan dan juga antibakteri. Nah, selain itu, bunga ini juga kaya akan vitamin A, C, vitamin E, dan folat. Ya, rasa pahit pada bunga pepaya ini umumnya berasal dari kandungan senyawa fitokimia termasuk alkaloid karpain. Ya, meskipun pahit, senyawa inilah yang sebenarnya justru membawa banyak dampak positif bagi tubuh. Nah, dilansir dari laman alodokter.com, ada beragam manfaat bunga pepaya seperti mengontrol tekanan darah, ya, kemudian meningkatkan imunitas tubuh, ya, kemudian melancarkan sistem pencernaan, ya, menjaga kesehatan jantung dan sirkulasi darah. Karena kandungan komponen antiinflamasi dan antioksidan pada bunga pepaya ini membantu melancarkan aliran darah dan mencegah penyumbatan pada pembuluh darah. Dengan sirkulasi darah yang baik, kerja jantung lebih ringan dan risiko penyakit kardiovaskular ini juga dapat ditekan. Nah, selain itu juga penangkal radikal bebas ya, karena antioksidan yang cukup tinggi pada bunga pepaya ini. Nah, itu berbagai macam manfaat dari bunga pepaya ya, yang memang ada di sekitar kita dan sebenarnya banyak manfaatnya bagi tubuh ya. Mungkin Anda yang belum terbiasa dengan yang pahit-pahit gitu ya, boleh dicoba ya, untuk mungkin seminggu sekali ditumis atau bagaimana gitu ya. Nah, ini juga bisa mendatangkan kebaikan tersendiri ya. Baik, pendengar, informasi selengkapnya juga Anda bisa cek di situs resmi kami rri.co.id. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan Berita Sentral Jakarta bersama Program 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional, sekaligus menuntaskan kebersamaan kita di Sanggau sore ini, edisi hari. Nanti bersama rekan saya Isma dan tim yang bertugas lainnya, pendengar, Sanggau malam ini akan menemani Anda jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
3: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
1: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugania Fandi melaporkan selengkapnya.
2: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
2: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
4: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
2: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam 1 tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
4: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Rumah Sakit Kiai Haji M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
5: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
4: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Melalui strategi pro growth, pro welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
6: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
3: Melalui strategi pro growth, pro welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8 sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
6: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga $95 per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga $17.500 per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
7: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
6: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar Rp1,59 triliun rupiah. Elia Nazara melaporkan.
8: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
9: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
8: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi, kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
9: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun rupiah diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar Rp202 miliar.
10: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar Rp162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar Rp138,69 miliar.
9: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Langsa

0: hari ini?
1: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
0: Adapun Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
2: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya, dan juga tadi kami juga menonton tayangan, ya, tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya, dan kami turut prihatin. Kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh pada umumnya itu berangsur membaik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum, ya, yang segera kolaborasi, tapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi, pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
0: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penyerahan sertifikat.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibnu Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibnu Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas dan mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
7: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak.
8: Untanya langsung dimakan?
7: Langsung diminum.
8: Minum susunya.
7: Langsung diminum. Segar sudah, Pak?
8: Segar.
7: Maka ini serasa muda kembali.
8: Enak. Rasa ganteng.
7: Iya. Kuat. Jos.
8: Mana lagi, Pak?
7: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Sedangkan
6: yang pendengar, kota Taif sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar.

0: hasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Thai meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Saqib terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Taib Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji terus mengudara untuk.
1: Ya, dari tanah suci kita beralih ke tanah air. Seluruh jamaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di tanah suci dan kini bersiap kembali ke tanah air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
2: Baik pendengar, seluruh jamaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di tanah suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di tanah suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan panitia debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
1: Ya, Irzam. Ya, Irzam mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
2: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jemaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh, belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti, jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penyambutan yang dipusatkan di Masjid Agung Babu Salam, dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jemaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jemaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan panitia daerah memastikan distribusi air zam-zam berjalan lancar di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diapil oleh keluarga jemaah. Sementara untuk barang bawaan jemaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jemaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, sejumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jemaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murud di Muzdalifah bagi jemaah lanjut usia dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jemaah kembali ke hotel di Mekah setelah melemparkan lempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Irzam Maulana, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
4: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan, pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan, Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
5: Melalui hubungan LIGAT tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. LIGAT kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
4: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan, Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
6: Bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
4: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Match Day edisi Juni 2026. Aniar Abduli Tiloli melaporkan selengkapnya.
7: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think about their opinion?
8: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Matchday, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
9: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda, tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa, sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
8: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
10: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama Vietnam, Thailand juga yang ngetel mengenai Eagle dalam selain kita, mereka masih dalam comongan dengan konten
8: Pelatih timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul-Gilali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: jadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leku ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit bang, kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tengkidok gua radio dem. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sangau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Hai pecinta sepak bola Sanggau, siap menyaksikan duel panas Piala Dunia 2026? Brasil, sang raksasa dunia, akan berhadapan dengan Maroko, tim kejutan yang siap mengguncang panggung sepak bola dunia. Laga pembuka grup C ini akan digelar pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kabar baiknya, RRI Sanggau mengajak Anda nobar Piala Dunia 2026 bertempat di Istana Surya Negara Sanggau. Rasakan sensasi pertandingan layaknya berada langsung di stadion. Nobar seru, hadiah menarik, dan tentunya kebersamaan para pecinta sepak bola dari seluruh penjuru Kabupaten Sanggau. Akankah Brasil memulai perburuan gelar keenamnya dengan kemenangan, atau justru Maroko kembali membuat kejutan besar? Jangan nonton sendiri. Catat waktunya, Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, lokasi di Istana Surya Negara Sanggau. Sampai jumpa di Nobar Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semangat malam untuk pendengar semuanya di malam hari ini, edisi Rabu ya, 10 Juni 2026. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Malam di malam hari ini bersama saya Isma hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, mengawali kebersamaan kita di Sanggau Malam edisi hari ini, saya akan awali dengan mimbar agama Islam ya, ke ruang dengar pendengar hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pada pukul 20 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat akan dihadirkan Ruang Rindu, siaran berjaringan bersama Pro 1 Jakarta. Dan nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami di pukul 22 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, di sesi Sapa Malam. Dan total bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau dan juga Ntkong. Total bersama kami di 97 MHz. Selamat malam untuk Anda semuanya dan selamat menikmati istirahat malam.

0: Bismillahirrahmanirrahim, dari akun Irmain Drip, ya, pertanyaan dari Instagram. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya mengondisikan diri dikala futur melanda, dan bagaimana caranya agar bisa terus belajar untuk meluruskan niat karena Allah Ustaz. Syukran katsiran, barakallahu fikum. Baik, syukran katsiran, terima kasih juga bagi Anda, barakallahu fikum, dan semoga Allah memberikan limpahan keberkahan bagi Anda dan kita semua yang terhubung untuk belajar dari sini. Karena dengan pertanyaan Anda, boleh jadi juga dialami oleh beberapa kita atau saya juga. Dan dengan itu insya Allah kita belajar kembali untuk mendapatkan manfaat dari pertanyaan yang dihadirkan oleh saudara kita ini. Baiklah, futur. Apa itu futur? Saya pernah bahas tentang futur ini detail dari mulai kalimatnya, katanya, dan sebagainya. Secara singkat adalah kondisi yang menurun, ya, dari nilai kebaikan, singkatnya begitu. Jadi ada suatu semangat kebaikan, semangat yang positif, kemudian turunlah semangat itu. Wujudnya dalam bentuk kegiatan amal soleh, misalnya kegiatan yang positif, yang baik, yang soleh. Bentuknya bisa ibadah, ibadah ritual atau juga sosial. Ibadah ritual misalnya apa? Sholat, kan? Sholatnya sedang bagus-bagusnya nih, bukan hanya fardunya tapi juga sunnahnya dikerjakan. Tiba-tiba ada satu kondisi yang menjadikan kegiatan ini yang positif ini menurun, ya, apapun sebabnya ini, ya, tiba-tiba bisa turun, kemudian ya sunnahnya sudah mulai menurun, tiba-tiba jadi fardunya awalnya bisa berjamaah ke masjid jadi turun jamaah karena sebab-sebab yang bukan syar'i gitu kan. Nah, kemudian setelah itu apalagi, jadi sendirian, jadi terlambat, dan seterusnya, waliyadzubillah kalau sampai meninggalkan sholat itu kan, itu kondisinya. Atau ada ibadah-ibadah sosial juga, bentuknya banyak nih, ada yang muamalah, ada muamalah maliyah, bisa sedekah misalnya, bisa saling ta'awun alal birri wat taqwa. Kalau sedekah kan kaitan dengan materi gitu kan, bisa infakkah itu, bisa lain-lainkah dalam bentuk pakaian, makanan, dan sebagainya. Ta'awun alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong, ya kan, saling membantu, saling mendoakan, interaksinya menurun gitu kan. Dan turunan-turunan yang lainnya yang bisa kita contohkan dalam berkehidupan, termasuk akhlak yang tadinya tuturnya baik, tiba-tiba kosakata kebaikannya jadi menurun, ya. Yang tadinya senang lihat kajian jadi menurun. Nah, ini pertama sebelum bicara dulu kita bagaimana meluruskan itu semua, kita harus turunkan dulu ini penyebabnya apa, futur itu penyebabnya apa, ya kan? Futur itu rata-rata tuh dua penyebabnya, secara umum dua. Yang pertama ada kesibukan dunia yang berlebihan, kan dunia lawannya akhirat, ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik daripada yang ula, yang pertama dunia. Jadi lawan akhirat itu dunia. Lawannya selalu begitu. Ya. Jadi kalau Anda berlebih akhiratnya, maka dunianya akan ikut nanti. Ya. Tapi menariknya begini, bukan meninggalkan dunia. Ikut akhirat itu bukan meninggalkan dunia. Menjadikan value kegiatan dunia itu untuk kebutuhan akhirat. Itu maksudnya. Jadi minum tetap minum. Makan tetap makan. Kerja tetap kerja. Enggak berubah kok jam kerjanya. Ya kan? Makannya gak berubah, minum gak berubah, silahkan. Selera apa mau ditampilkan, asal itu halal dan thayyib, silahkan. Ya, minum. Minumnya sama. Tapi bagaimana value-nya punya nilai akhirat? Khudh biyaminika ma yalik. Ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Sambillah sebut bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu akan minum, bismillahirrahmanirrahim. Minum, minumannya sama. Menghilangkan haus juga. Sesuai dengan selera kita bisa pilih. Tapi kalimat bismillahirrahmanirrahim menjadikan itu bagian dari ibadah. Kan? Bagian dari ibadah, kerja juga demikian. Kita berangkat, beraktivitas, dan niatkan karena ibadah. Jadi ibadah di situ, teman-teman sekalian. Ya, tapi kalau kemudian, ya, fokus dunianya nih dibalik nih. Dunia diikutin, akhirat misalnya, ya, mohon maaf nih, ya, ditipiskan, dikurangi, direduksi, bahkan ya dalam beberapa kasus kadang-kadang lupa dipilih dunia, ditinggalkan akhirat gitu. Ini yang paling repot di sini. Akhirnya apa? Ketika porsi dunia yang terlampau tinggi, ya, pekerjaan, mencari pekerjaan yang bisa menunda waktu sholat, ya pasti futur. Ya, padahal Anda tahu Allah pemilik rizki kan? Allah kan pemilik rizki. Yang ngasih rizki siapa? Allah. Ya, kenapa nggak ngikut aturan Allah? Begitu diikuti, Allah berikan rizki yang membahagiakan, yang menenangkan. Anda tinggalkan, itu capek Anda. Lelah. Ya, makanya kerja tanpa ibadah itu pasti lelah. Berangkat lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Kan ujungnya capek, lelah. Tapi kalau diniatkan ibadah, ibadah itu kan menentramkan jiwa. Ibadah itu konsumsinya, konsumsi apa? Konsumsi hati kan, makanya iman itu kan di hati. Nah, hati itu kan sumber perasaan yang menggerakkan semua bagian tubuh kita. Dia yang memerintahkan ke akal untuk berpikir. Dia yang menjadikan rumusan akal diterjemahkan ke bagian tubuh untuk beraktivitas. Makanya kalau hatinya gelisah, akalnya nggak akan tenang, pikirannya pasti kacau. Hati gelisah, pikiran kacau. Dan tindakan itu nggak akan teratur, nggak akan terukur. Karena desainnya begitu, penciptaan kita itu seperti itu. Dari hati, kemudian naik ke pikiran, baru kemudian ke bagian tubuh kita. Jadi kalau hati bermasalah, pikirannya pasti akan salah. Hatinya dengki, pikirannya pasti akan kotor. Ya, tindakannya pasti akan meracau, pasti nggak bagus. Sumbernya di sini, ya, dalam jiwa kita. Karena itu agama datang untuk membimbing jiwa, menertibkan akal, dan mengarahkan bagian jasmani kita untuk berbuat yang benar. Itu keindahannya, maka gampang cari agama yang benar tuh, lihat aja. Apakah ajaran yang menuntun tiga bagian ini secara optimal atau tidak. Ya, lalu semuanya jadi penghambaan kepada Allah. Nah, itu poinnya teman-teman sekalian. Jadi kadang-kadang, mohon izin ya, sebagian dari saudara-saudari kita dalam berkehidupan yang tinggi tingkat penggunaan akalnya, tapi tidak mampu menggunakan akal itu untuk memahami agamanya. Ini tanda-tanda besar nih. Untuk dunia cepat sekali, rumuskan ini, rumuskan itu. Tapi pada akhirnya apa? Gelisah, capek. Terus pekerjaan di akhirnya cuma nanam-nanam tanaman yang sederhana, nanam kangkung, cabai untuk menghilangkan stres saja. Terus ada yang menghilangkan, ya bahkan nyawanya, na'udzubillah min dzalik, gitu kan? Setelah itu, kenapa? Karena ada yang nggak terpenuhi. Nah, jadi kalau Anda bekerja sampai lelah, capek, sampai tiba-tiba, kemudian juga ada kondisi ini mulai tertinggal, itu tertinggal, mungkin dunianya berlebihan. Ya, sedangkan yang repot begini, yang repot itu kan kita sadar betul akan meninggalkan dunia. Nah, ini poinnya. Ya, kan orang cerdas itu kan orang yang bersiap pada tempat yang akan dia tuju. Anda sekarang, misal, saya dari Bekasi nih sekarang, insya Allah saya akan berangkat ke Bengkulu. Berarti saya kan menyiapkan berbagai hal kan? Supaya bisa berangkat, ya kan? Menyiapkan untuk akomodasinya, menyiapkan untuk tempatnya, menyiapkan untuk perlengkapan berangkatnya, nanti pakaiannya pakai apa, di jalan bagaimana, kan? Persiapannya untuk kemana? Bukan untuk tinggal, untuk berangkat. Untuk berangkat, sehingga di tempat yang akan kita tuju nyaman, baik, tenang, dan sebagainya. Nah sama, kita ini kan mau pindah, mau meninggalkan dunia, makanya nanti diumumkan telah meninggal dunia, meninggalkan dunia ke tempat baru. Ya, maka orang cerdas, dia akan menyiapkan bekalnya. Bagaimana dia berkehidupan di dunia, saat bersamaan dia kumpulkan bekal untuk kehidupan selanjutnya. Untuk tujuan akhir yang dia mau berangkat ke sana. Nah, kita kan sekarang sedang mencari bekal untuk berangkat ke situ. Itu perjalanan terakhir kita tuh. Ya, ini kan kita pergi-pergi nih, dunia, pergi. Untuk apa? Untuk menyiapkan bekal, cari petanya nih. Ya, ini yang harus saya siapkan, di sini saya siapkan. Untuk apa nih dikumpulkan ini? Supaya kita bisa kembali pulang. Berangkat ke tempat terakhir nih, ya, pelabuhan kita yang paling akhir. Kan seperti itu konsep hidupnya. Ya. Kan tiap tahun diajarkan mudik tuh ya, mudik ke tempat asal. Asal, tempat asal tuh ma'ad namanya. Ya ma'ad. Ya inna allaha la radduka ila inna alladhi faradu alika al-Qur'ana la radduka ila ma'ad. Ya. Kan demikian Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an. Sungguh yang telah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada engkau petunjuk dari Al-Qur'an, memfardukan engkau, mewajibkan mengikutinya, menerangkan kepada umatmu, menjelaskan, mencontohkan, akan mengembalikan kau pada tempat kembali. Ya, makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengarang kitab Zadul Ma'ad, bekal untuk pulang. Dan itu pasti, ya, waktu kembalinya itu pasti disebut dengan mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak mungkin nyalahi janji. Satu saat kita akan pulang. Ya kan? Nah, jadi kita diajarkan tuh tiap tahun. Ya, karakternya sifatnya disebut dengan id, ada ya'udu idan, ya, id. Kita kan ada idul fitr, kembali kepada fitrah kita, makan kita, kembali kepada kenal diri kita, tujuan hidup kemana. Ada mudik kan, tiap tahun itu ke tempat asal. Nah, apakah orang mudik itu pasti mudik kalau dia nggak punya bekal? Belum tentu. Dan spirit mudik itu mencari bekal dulu kan supaya bisa kembali. Ketemu keluarga itu kan miniatur dunianya yang menggambarkan bagaimana konsep kehidupan kita sampai pulang ke akhirat. Nah, jadi yang pertama mesti ada keseimbangan. Bukan meninggalkan dunia. Ingat ya, ibadah itu bukan meninggalkan dunia. Justru tugas kita itu diberi tugas memakmurkan kehidupan di bumi ini, di dunia ini. Dunia itu kan sifatnya. Jadi mesti makmur. Ya, Anda kalau Anda nggak punya harta, bagaimana bisa haji? Bagaimana umrah? Bagaimana ibadah dengan harta, mewujudkan zakat? Ya kan? Kan mesti berlatih kita. Makan yang cukup untuk sholatnya dapat energi, berdiri kuat, kokoh. Untuk makan bagaimana? Mesti bekerja, beraktivitas. Yang halal, yang baik, di situ agama memberikan petunjuk. Tapi bukan berarti pekerjaan ini menghilangkan entitas kita sebagai muslim untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah, untuk cari bekal. Ya karena itu, pertama tempatkan logika dengan cara yang benar dulu. Ya kan? Pemilik rezeki siapa? Allah. Yang ngatur kehidupan siapa? Allah. Yang memudahkan siapa? Allah. Nah sekarang, Allah yang Anda katakan, yang Anda yakini itu membuat desain kehidupan kepada Anda, memberikan aturan nih, cari kerja yang begini, rezeki yang begini. Oh, tidak akan mengurangi rezekimu karena aku kata Allah sudah atur rezekimu dari mulai berkehidupan sampai akhir hidup. Jadi sebetulnya kalau kita cerdas gunakan logika ini, enggak perlu kita terlalu menyusahkan diri sendiri sampai lelah, sampai nurunin ibadah untuk mencari sesuatu. Padahal kita mengerti, kan ada babnya tuh. Ya, di rukun iman itu ada qada dan qadar kan? Kita kan sudah meyakini walladzi qaddara fahada. Allah yang telah menetapkan bagi kita apa yang ditetapkan itu di antara rezeki. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Quran surah 51 ayat 22 kan? Ya, dan di langit telah ditetapkan rezekimu dan dijanjikan akan diberikan. Nah, nanti kalau sudah punya keyakinan yang kuat, enggak akan tertukar rezeki ini, pasti diberikan sesuai dengan kemaslahatan kita. Bikin rencana. Saya pengen haji, pengen bisa zakat, pengen begini, pengen sedekah. Lalu berikhtiar. Tempatnya di mana? Dari mulai belajar dulu, karena kan amal bersanding dengan ilmu. Makanya ain lam mim, ain mim lam. Hurufnya sama jumlahnya, 3 huruf. Dan semua jenisnya sama, ada ain, ada mim, ada lam. Cuman beda nanti awalnya. Kalau untuk ilmu, untuk bekalnya dulu, lamnya dulu, ain, lam, mim, jadi ilmu, alima. Nanti dengan ilmu itu dipraktekkan jadi amal, amila. Makanya semakin kuat ilmunya, semakin mudah amalnya. Sederhana kok dari bahasa tuh begitu. Nanti ada kitab namanya Al-Khasa'is karya Ibn Jinni. Itu bagus sekali memahami korelasi antara perubahan-perubahan huruf dalam satu kata. Ya, misalnya ada ain, lam, mim tadi. Kalau lamnya pindah ke akhir, jadi apa? Ini jadi apa? Ada keterkaitan. Makanya ilmu orang semakin tinggi, semakin luas wawasan, semakin mudah beraktivitas dan semakin ringan pekerjaan. Makanya Quran datang dengan risalah ilmu. Iqra, suruh baca. Ya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat min dari sa'at inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Diminta berpikir, menganalisis supaya pintar. Jadi muslim itu pintar, jadi muslim itu cerdas, ya muslim itu kuat argumen. Makanya interaksi dengan Qur'annya dipertajam, pertajam belajarnya, dirubah cara berpikirnya supaya berkemajuan, mencerahkan gitu. Itu poinnya. Ya, jadi penyebab futur yang pertama adalah larut dalam dunia yang tidak berimbang konsepsinya dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita. Terlalu banyak nih porsi dunianya, tapi enggak diimbangi dengan petunjuk-petunjuk beribadah, ya, dengan konsep akhiratnya. Sehingga rasanya apa? Rasanya pasti akan dirasakan, ada penurunan, ketidakseimbangan dan sebagainya. Pasti dirasakan. Kalau enggak percaya, silakan cek aktivitasnya, riset aja. Terlalu banyak begini pasti capek. Ya, karena jiwanya enggak mendapatkan asupan yang sesuai. Oke? Okay? Jadi cara berpikirnya tempatkan dulu, bab qada dan qadarnya selesaikan dulu, ya kan? Yakin bahwa Allah itu yang mengatur rezeki, yang menempatkan segala hal sesuai dengan maslahat. Setelah itu baru rumuskan ikhtiarnya. Fa idza faraghta fansab ila rabbika farghab. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Dari sini. Terus belajar saat yang bersamaan sifat qanaah. Supaya apa? Supaya menerima berapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, nanti Allah itu masyaallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu mengatur kita dulu supaya kita pandai dan bisa expert, ya, dalam memanage harta yang Allah berikan. Jadi kadang-kadang dikasihnya pasti pas dulu nih sesuai kebutuhan deh, supaya kita mampu memanage nih. Kalau kita sudah biasa mengatur yang kita lihat sedikit itu kepada yang banyak, enggak menghambur-hambur nantinya. Enggak mubazir. Ya, jadi kalau dari sedikit tuh kita dapatkan, sedikit itu kan kalau bahasa Qur'annya cukup. Ya, aghna wa aqna, membuat engkau kaya atau cukup. Enggak ada yang kurang. Yang kurang itu yang merasa selalu kurang. Yang merasa selalu kurang. Kalau kita mempersepsikannya sebagai cukup, psikologi kurang itu selalu cukup katanya. Enggak pernah kurang. Jadi kalau dapat berapapun dibawa ke rumah, ayah bawa ke rumah, kompak dulu dengan istri. Berapapun yang Allah berikan kepada kita, insya Allah ini cukup. Itu dulu poinnya. Jadi kalau persepsinya selalu kurang, selalu dipandangkannya angka gitu. Setiap bulan mesti segini, kebutuhan segini. Allahu Akbar. Saya di awal-awal masa pernikahan dengan istri dan kita mengontrak juga dan menikmati kehidupan itu gitu ya. Dan nikmat aja karena ngelihatnya kan mumin itu sederhana gitu kan. Ya, kalau ada kesenangan syakara, kalau ada ujian sabara gitu kan. Lalu Masya Allah kalau kita lihat dari kita mengajar misalnya, terus kacamata umumnya manusia yang menghitung begini. Ya, saya enggak pernah ngitung gitu. Saya ajarkan pada istri, alhamdulillah kita nikmati berapa Allah yang berikan pada kita. Nikmati, nikmati, nikmati. Lalu suatu saat di akhir bulan, saya katakan pada istri saya, coba hitung deh kehidupan kita dari awal sampai akhir ini, berapa yang telah keluar. Dihitung, hitung, hitung, hitung sekian. Masya Allah, berapa yang Allah berikan kepada kita? Ya, setiap buya dapat tuh berapa, berapa, berapa. Ya, kalau secara nalar enggak akan cukup.
1: Ya, coba Anda bayangkan, ngajar satu kampus dapat 500 ribu misalnya. Sementara ketika dicek di akhir bulan, loh kok 5 juta? Loh kok lebih? Loh kok sekian? Dari mana gitu Allah berikan tuh? Ternyata kita tuh kadang-kadang kurang menyadari bahwa ada rizki-rizki min haitsu la yahtasib yang kita nggak sadar. Ya, kita mau makan, tiba-tiba tetangga kirim makanan, ya kan? Masya Allah, kita tiba-tiba mau minum, kita mau makan barang-barang, ketemu teman dibayarin. Kan Allah yang nitipin juga gitu. Ya, tak sadar ternyata yang Allah kasih dalam sebulan itu nggak pernah kepake. Jalan-jalan, innah qona'ah namanya. Nah, makanya tanamkan dulu babnya secara lengkap. Ya, tanamkan dengan lengkap dulu keseluruhannya. Oh, ini seperti ini. Ini babnya qada dan qadar. Ini babnya qona'ahnya. Ini bab mendesainnya. Jadi, terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yang cukup dulu supaya kita bisa mengatur dengan baik. Nanti kalau sudah bisa mengatur harta dengan baik, Allah amanahkan lebih banyak karena Anda sudah bisa ngatur. Supaya enggak jadi beban di akhirat nanti. Begitu cara berpikirnya. Ya, supaya enggak jadi beban kan dihisab juga. Untuk apa dikumpul-kumpul? Digunakan juga enggak. Cuman buat dilihat, kasihan hidup seperti itu. Dan capek kerjanya tiap malam, pagi. Mikirin dunia capek. Wah, nyeting ini, nyeting itu, berangkat sini, berangkat. Capek. Terus kalau udah dapat, dimakannya berapa sih? Ada dapat sebulan 1 miliar, yang dimakan berapa? Hah? Terus dikumpul-kumpul juga cuma buat dilihat-lihat, cek, lihat, cek, lihat. Buat apa? Ya, tampil, Anda tampil, ada yang lebih kaya juga dari Anda kok. Terus termotivasi ngumpulin lagi, itu nafsu namanya. Ya, tapi kalau Anda mulai dari ibadah, tata kelolanya jelas. Ya, oh ini yang segini, demikian, ini demikian, ini untuk ibadah, lebihnya begini. Pulang juga nggak repot. Nggak ada ninggalkan keluarga rebutan warisan, berselisih, tuh kan? Berumah tangga juga terukur, nggak ada rumah tangga orientasinya harta, rebutan. Ini harta, harta saya, harta kamu, harta saya juga, repot juga gitu. Kalau seperti itu, mana kebahagiaan, sakinahnya mana? Ya, mawaddah rahmahnya seperti apa digambarkannya? Maka yang pertama adalah, bangun keseimbangan dalam kehidupan dunia, jangan berlebihan juga. Itu poinnya. Yang kedua, penyebab futur itu maksiat. Ya, penyebab futur yang kedua adalah maksiat. Mulai bergeser dari jalur ketaatan. Ya, mulai mata dipakai pada yang tidak tepat. Alih-alih memandang yang baik, memandang yang kurang bagus. Lihat bacaannya apa, tontonannya apa. Kalau lihat di internet, di YouTube, apa yang dilihat. Ya kan? Nah, itu pasti akan berpengaruh karena virus kan. Keburukan itu kan virus yang menyebar. Nanti kalau mata terbiasa melihat yang tidak baik, yang salah, yang soleh sudah nggak sensitif lagi. Ya, kan selalu begitu rumusnya. Kanan dan kiri. Kanan dominan, kiri pasti akan berkurang. Kiri dominan, kanan pasti akan berkurang. Gitu. Jadi kalau yang solehnya itu dominan, yang salahnya ditekan. Ya kan? Ya. Tapi kalau yang salahnya dominan, yang solehnya akan turun. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Quran Surah 91, Syams ayat 9-10. Demikian adanya. Jadi kalau mata biasa dipakai yang soleh, yang taat, yang maksiat akan anti. Melihat sesuatu yang maksiat itu sensitif. Wah, udah gitu kan, jauhi, tinggalkan, astagfirullah. Tapi kalau dipakainya pada yang kurang bagus, nanti pada yang baik-baik susah. Ngelihat Quran tuh gak ada getaran, gak ada rasa pengen baca, pengen interaksi, dan sebagainya. Gitu kan? Jadi kalau bukan dunia berlebihan, maka maksiat. Ya sama, ke ibadah juga begitu nanti. Kalau salah makan lewat mulut, salah makan nih. Ya, nerima yang haram. Menggunakan yang syubhat misalnya, ya paling minimal kan yang syubhat tuh yang belum diperjelas. Kalau ada syubhat tuh diperjelas dulu, sampai jelas. Bukan langsung ditinggalkan, diperjelas. Ya, baru kalau belum tahu ini jelas atau tidaknya, belum terang, ya, bayyin halal dengan haramnya, innal halala bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada yang syubhat. Nah, kalau ada syubhat ini, bukan ditinggalkan dulu rumusnya, jelas dulu, perjelas dulu, ini halal atau haram. Kalau belum menemukan itu, tahan diri dulu, itu maksudnya. Ya kan? Nah, sekarang ada orang dapat pekerjaan nih. Kan dia tahu halal dan haram tapi terjebak pada yang haram, terima sogokan, mulai korupsi, mulai ngatur-ngatur, apalagi kalau sudah sistemik bahaya tuh. Ya, bahaya karena itu menular. Hati-hati maksiat itu menular. Ya, makanya kalau dikerjakan dengan berjamaah mengikat dia. Kalau sudah mengikat jadi sistem itu yang paling bahaya. Kalau sudah jadi sistem, sistemik namanya. Jadi orang baik pun masuk ke situ jadi buruk. Ya. Nah, maka ini yang penting dievaluasi bagi diri kita itu, tempatkan sesuai dengan tempatnya, diurutkan. Maka tata dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita punya babnya lagi. Bagaimana menata supaya pikiran itu berpikir yang baik. Maka kita punya konsep husnudzan. Gitu kan? Supaya tenang. Mata melihat yang baik. Itu ayatnya ada semua nanti. Ayatnya ada semua. Ya, dari mulai dzan itu inna ba'dadh-dhanni itsma wa sada, ada pikiran yang bisa berpeluang menghadirkan dosa seperti su'udzan, merencanakan keburukan dan sebagainya. Gitu kan?
0: memikirkan yang jelek, memikirkan tentang adu domba, namimah, ya qattat dan sebagainya. Dalam hadis itu hati-hati itu ya, ada peringatan-peringatan itu. Nah, kemudian apalagi teman-teman sekalian, turun ke mata Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, jaga pandangan supaya enggak salah, supaya enggak futur. Ya, kemudian ke lisan, jaga lisan, jangan berkata yang kotor. Ya ayyuhalladzina amanu la yasra qaumil qaum, jangan saling mencela, la yaktabadukum ba'dha, gitu kan? Jangan bergibah, jangan bikin hoax. Wailul lil mukadzibin, celaka kalau berdusta. Jaga supaya enggak futur sampai ke ujung kaki. Nah, kalau tubuh kita sudah terjaga dari yang salah, yang soleh muncul. Itu cara kerjanya, seperti itu kinerjanya. Nah, sekarang kalau bagian fakrah atau paragraf bagian selanjutnya, pertanyaan turunannya, kalau sedang terlanda itu bagaimana cara mengobatinya? Kan? Yang pertama adalah dengan zikrullah. Zikrullah. Zikrullah, ingat kepada Allah. Ingat Allah itu adalah bagaimana mengingat kita untuk menghamba kepadanya. Kan tadi hamba. Kalau sudah paham begitu, terus pakai ilmu. Bagaimana desain kehidupan kita ini? Oh, sadar kita mau pulang. Kan? Dilihat, ma'rifatul insan, kenal diri sendiri. Nanti setelah itu jadi ma'rifatul rahman. Maka kita kenal Allah, sang rahman, sang rahim. Ya, kita tahu jalan hidup kita, dudukkan dulu. Duduk dulu, kenali kita mau kemana. Kan mau meninggal nih, mau pulang. Tanyakan, apa meninggal akan dalam keadaan begini? Sifat jelek begini, enggak punya kenangan baik, dihujat banyak orang, ke akhirat juga terancam. Apa mau seperti ini? Sementara Allah menampilkan sifat rahman, memberikan rahmat. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah. Muhammad SAW viralkan kepada semua umatmu. Jangan memvonis diri berlebihan. Aku ini punya rasa kasih yang dalam, perhatian yang luas, jangan putus asa dari rahmatku. Kau mau berubah, berubah sekarang aku bimbing, kata Allah tuh begitu. Ya, berubah. Innallah yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah ampuni semua dosanya kalau kau mau tobat. Maka dari situ nanti turun istighfar. Istighfar itu melembutkan hati.

0: Ya, pendengar baru saja tadi dihadirkan mimbar agama Islam ke ruang dengar Anda terkait dengan cara mengatasi futur lemah iman ya. Dan semoga pendengar bisa mengambil hikmah dari yang sudah dijelaskan tadi. Pukul 20 waktu Indonesia Barat saya akan ajak pendengar untuk bergabung bersama Pro 1 Jakarta mengikuti ruang rindu berjaringan.
1: 9727912 Jakarta malam ini.
2: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
3: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: lagu 80-an tentang Nusantara, rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh, rindu, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh, rindu, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan hits besar di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjo Cinta, siapa yuk bintangnya?
1: Ya, bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti sih?
1: Gimana sih?
0: Ih, gak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya, Mbak?
1: Oh, itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Oh, iya. Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnama Sari maksudnya, Mbak.
0: Oh, Purnama Sari. Loh. Ada loh, Bioskop Purnama itu di pasar ini loh, Mbak. Aduh. Pokoknya di bioskop Purnama itu
1: sekarang udah gak ada.
0: Iya udah gak ada, kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar, ada bioskop di Surabaya itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget, Mbak. Nasi pecel Purnama.
1: Di situ ya?
0: Iya dong, langganan. Sitala itu bukan Banyu Urip apa sih? Mas, sebentar deh.

0: nya at RRI Pro 1 yes, Jakarta.
1: Pastinya Mas. Oh ya Mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini Mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul.
1: Betul.
0: Ya,
1: betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya gak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya, gak kita
1: kompilasi.
0: Ngomong dulu ya.
1: Kompilasi
0: ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya
1: ya, misalnya keluaran misalnya billboard, ya. Blackboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada situ.
0: Nah situ. Yang barat-barat pun dulu ada.
1: Ada banget Mas.
0: Jadi karena untuk mengakali hal itu Mas Johan Untung ini menjadi
1: hanya
0: meng-cover gitu.
1: Tapi secara legal.
0: Yang pasti tuh, dia asalnya sama dengan kita Mbak.
1: Podo Mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada darah Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke, okay, nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung. Karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh Mas, jangan salah, yang sebelahmu itu sebenarnya konser loh Mas.
0: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
1: Di Tujuh Bintang ya.
0: Iya, dengan teman-temannya Tujuh
1: akan
0: Bintang.
1: Akan ada konser Tujuh Bintang, yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Dedi Dukun, dan Mus Mujiono.
0: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita tuh kok keren-keren ya Mbak? Ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
1: Wah ini biro.
0: Mbak Ita ini teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya.
1: Yo, rek.
0: Soalnya
1: sama-sama legend, Mas.
0: Sama-sama legend. Penyanyi rock dari Surabaya teman aku ini.
1: Wah. Cute, ya.
0: Ya, penyiar Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Oh, ya kan
1: ya.
0: Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan ya, mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas,
1: malam,
0: Bang Albert.
2: Mas malam.
0: Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai Mas.
2: Baik, sehat.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
2: Hubungannya dengan Ernie Johan.
0: Hubungannya dengan Ernie Johan, oke. Kayaknya sih gak ada kalau menurut saya ya.
1: Oh karena sama-sama Johan.
0: Sama-sama ada Johannya.
1: Iya ada Johannya.
0: Kan itu Johannya di belakang. Kalau
1: kenapa Bang?
2: Bulan kan umurnya sekarang mungkin lebih dari 60 ya. 2026.
0: Coba nanti kita cross check ya Bang ya.
1: Nanti di cross check lagi Bang Albert. Ada lagi Bang yang mau disampaikan?
2: Ya itu saja.
0: Oke.
1: Oke Bang Albert.
0: Ah siap. Terima kasih Bang Albert.
2: Terima
0: kasih. Oke. Lanjut kita ke Manado.
1: Ada Bang Benijo, selamat malam.
0: Selamat malam Bang Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, baik. Bung
1: Bang
0: Benijo.
1: Benny juga ya.
0: Bang Benijo gimana? Penguasa Manado?
1: Sehat selalu Bang.
3: Kalau penguasa Manado itu gubernur bukan Bung Benijo.
0: Begitu ya.
3: Ya.
0: Bukannya wali kota ya? Kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Kan Manado provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang penguasanya Pak Gubernur.
1: Oh, oke deh. Oke Bang
0: Oke
1: Benny.
0: Deh, silakan dilanjut.
1: Ada mau disampaikan Bang Benny?
3: Ada dong.
1: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya nanti
0: titik. Titik pertanyaan silakan Bang Benny Jo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an. Atuh lagu-lagunya Ranjau-Ranjau Cinta, Nusantara 5 bahkan Nusantara 3.
0: Betul, tadi udah diputer.
3: Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia di translate atau di cover ya lagu-lagu barat.
1: Iya siap, nanti akan ditanyakan.
3: Itu judulnya apa sih? Konser ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya nanti
1: tolong
3: dijawab.
0: Ya.
3: Pasti salam dong.
0: Silakan
1: Bang.
3: Ada Ayu Maluku. Ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ibu Fatmawati di Manado. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso.

0: Pak Putra, Magenda.
1: Selamat malam.
0: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo?
1: Pak Putra.
0: Pak Putra? Pak Putra? Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra, selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
0: Pak Putra, where are you?
2: Selamat
0: malam. Ya, selamat malam Pak Putra. Akhirnya. Langsung pertanyaannya apa ini?
1: Pak Putra.
2: Ini yang saya tanyakan dengan bintang tamunya ya. Siapa mas?
0: Ada Johan Untung.
2: Oh itu.
0: Ya, siap.
2: Terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Yang, udah itu aja.
2: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
1: penyanyi,
2: pencipta lagu mulai tahun berapa?
0: Oke.
2: Okay. Sudah sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja mas.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Putra.
1: Oke Pak Putra. Boleh silakan.
2: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman, juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih Pak Putra.
1: Siap.
2: Gitu aja mas.
0: Oke,
1: okay, Pak Putra.
2: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
2: Ruang
1: berbagi rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Tiara.
3: Selamat malam Mbak Ita, aku nama Sari.
1: Iya.
0: Siap.
3: Sama Bang Yudi Ismail ya.
1: Iya betul.
0: Apa nih yang mau disampaikan Bu Tiara?
3: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya Bu.
0: Oke. Okay.
3: Bintang tamunya ada siapa ya Mbak?
1: Nanti. Johan Untung.
0: Ya, betul.
3: Oh Bang Johan Untung, tapi ya. belum.
1: Ya. Nanti jam 9 akan hadir.
3: Oh iya. Cuman ya. Aku monitor aja deh sebentar.
0: Oke, siap.
1: Oke, Bu Tiara.
3: Iya. Yeah, terima kasih.
0: Sama-sama, Bu Tiara. Silakan.
3: Yeah. Salam-salamnya buat Ibu Parida yang ada di Palu. Terus Bang Andi Yudhistira. Selamat malam. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnamasari bersama Bang Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas. Gimana Bang?
4: Ya, langsung saja nih Mbak Ita.
1: Boleh, silakan.
4: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudi.
1: Iya pasti.
4: Gini, apakah Mas Johan Untung itu yaitu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
1: Nanti akan disampaikan.
4: Di Jakarta Mas Yudi.
0: Oke. Okay.
4: Yang kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
0: Oke.
1: Okay. Oke Bang Leman.
0: Siap.
4: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, untuk Magenda, selamat malam, salam sehat selalu. Untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak ayah di Maluku, dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Lampung. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan istilahnya bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya. Tapi dia sebagai
1: featuring.
0: Oh. Cuman dengan kadang-kadang juga enggak ditulis namanya. Iya. Dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
1: Oh iya betul.
0: Di lagu yang berjudul Rela.
1: Ya,
0: jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela. Tapi ada suara cowoknya.
1: Jadi
0: Johan
1: kayak
0: Untung.
1: Ini nih. Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
0: Iya. Iya itu ada Johan Untung. Oh, Bukit ada. Berbunga. Nah, itu.
1: Iya, iya. Begitu. Cuman memang tidak ditulis namanya.
0: Tidak ditulis namanya.
1: Tapi suaranya ada.
0: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Mataralta, Rela.
1: Johan Untung.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio, yakni Ita Purnamasari. Dan satu lagi di line telepon. Ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke.
1: Mantap. Mas Dedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Ya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 bintang plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 bintang plus Vina Panduwinata.
1: Singalong ya.
2: Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu.
1: Iya, betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
0: Wah, seru. Oke, ini kalau boleh di Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja. Saya telepon Tri Utami, saya telepon Mus Mujiono, saya telepon teman-teman yang lain. Ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra, judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain juga ikut seperti Tri Utami, nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik. Dan
1: hasilnya luar biasa.
2: Mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia. Dan lagu itu hits dan
1: hits
2: mendapat
1: banget.
2: BTF World waktu itu.
0: Oke. Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
1: Konsepnya memang 7, konsepnya 7 bintang ya. Betul.
0: Konsepnya memang 7 bintang ya.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu, saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sombong kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantesan ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya, betul. Ita itu paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
2: kalau ketemu minta diambung terus, Mas.
1: Keselak loh, Mas. Mas Gini, kan percanjian Mas Dedi ini kayak gini loh. Gimana coba?
0: Mas, dari yang ada di referensiku sih, 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan
2: jangan
0: sama
2: Menambah Dosa. Semua Milik Tuhan.
0: Jangan menambah dosa. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain
0: next
2: lagunya.
0: Karena
1: hits yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
0: Sudah cukup banyak ya.
2: Sudah cukup
1: ini
2: banyak,
1: masalah durasi.
2: Jadi, kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja, 7 orang udah 21 lagu.
1: Plus
2: Rumpis satu lagu plus
1: rame-rame.
2: Bintang, per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Begitu. Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam?
1: Betul.
0: Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan sang pencipta dan
1: kemanusiaan.
0: Kemanusiaan. Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Mm-hmm. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, mm-hmm. yang artinya itu sangat universal, kolosal, mm-hmm. dan dinyanyikan oleh Tujuh Bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mm-hmm. mendapat tempat, dan mendapat BSC Award pada saat itu. Dan wow. memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Itulah seorang Dedi Dukun, wah, sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan formasi yang sekarang gimana, formasi ya, baru. Gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia gak pernah cerita sama aku.
2: Kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
1: Yes,
2: saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, yeah. saya panggil Memes, mm-hmm. dan siapa
1: Tina,
2: lagi?
1: Tina, Mas Faiz, Faris RM.
2: Faris RM, yeah. waktu itu kita gabung, mm-hmm. dan pada saat itu kita bentuk Tujuh Bintang baru, yeah. album kedua dan ketiga, yeah. dan alhamdulillah sampai sekarang Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata masih ada, dan kita akan tour di beberapa daerah nanti.
0: Waduh, ya.
1: Salah satunya
0: seru,
1: ini
0: seru,
1: yang
0: seru.
1: Pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, ya. Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang, ya. Karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, ya. Yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau udah gini nih, bercanda Mas Dedi nih, aduh.
0: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Dedi Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM, ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
0: Oh, absen untuk ya. Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Shara, Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: gak kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
2: Iya.
0: Apakah susah enggak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket, bisa info di Instagram The Hanghouse.
0: Instagram The Hanghouse, ya.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul.
0: Wah.
1: Mantap. Gitu.
0: Jadi silakan dilihat di The Hanghouse.
1: Instagramnya The Hanghouse.
0: Nih, memang
2: ya, kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
0: Oh, oke, okay, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Dedi apa nih?
2: Bohong. Saya masih ada.
0: Kamu tukang bohong. Oh, ya. Oke. Okay.
2: Iya. Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama, mm-hmm. untuk semua penonton yang
0: siap
2: hadir.
0: Kalau begitu.
1: Siap pokoknya.
0: Mas Dedi, semangat dan sukses buat
1: banyak loh, Mas Dedi.
0: Konsernya terus tanggal 13 Juni nanti.
2: Oke.
1: Sehat terus, Mas.
0: Sukses. Salam selalu buat teman-teman Tujuh Bintang, ya.
2: Oke. Siap.
1: Oke,
2: salam
1: Mas
2: kembali
1: Dedi.
2: Dari Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata, ya. Salam hormat buat seluruh penonton RRI, yes. Mudah-mudahan siap. Penonton RRI bisa hadir, jumpa kita di sana nanti.
0: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, Mas Dedi.
2: Yo, kita love you.
0: Oke. Ada Mas Dedi Dukun yang barusan ngobrol sama kita.
1: Dedi
0: nah,
1: Dukun.
0: Di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
0: 4 dekade.
1: Waduh,
0: nanti kita tungguin.
1: Biasa.
0: Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
0: Oke, kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya dong, Mbak, Ibu Fatmawati juga cantik.
1: Aduh, alhamdulillah Ibu.
0: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Apa bintang tamunya belum ada ya?
0: Bintang tamunya tadi sudah ada,
1: tadi ada Mas Dedi Dukun.
0: Nanti juga ada
1: Mas Johan Untung.
0: Mas Johan ya. Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Salam-salam dong.
1: Boleh, Mas, boleh.
0: Silakan.
3: Ada saya mau salam pertama-tama buat Ita cantik, Ita Purnamasari.
1: Salam kembali Bu Fatmawati cantik.
0: Terima kasih.
3: Semangat ya.
1: Iya dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
0: Amin.
3: Amin.
1: Amin. Amin.
0: Siap.
3: Amin. Amin.
0: Terima kasih.
3: Ya. Salam ya.
1: Iya.
0: Oh iya.
3: Ada Pak Benijo.
1: Oh Pak Benijo. Oke. Okay.
3: Terus ada Bang Leman. Ada Oma Ana. Apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja ya Mas.
1: Siap.
3: Cantik. Makasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, Pak Ahmad.
4: Mbak Ita bernama.
1: Iya, Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Semangat ya.
1: Semangat.
4: Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Ruang rindu semakin maju.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya, Mas Yudi.
0: Ya. Apa tuh?
4: Apakah lagu jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukun itu diciptakan oleh siapa?
1: Oh iya, yeah, oke. Okay.
4: Cukup kenal gitu ya.
1: Oke. Okay.
4: Boleh bagi-bagi salam, Bang.
1: Boleh, silakan.
4: Terima kasih. Salamnya buat Putra Madenda, Pak Eti dan Nyati di Jember. Juga ada Putra... ada Ahmad Syafali di Bali. Semuanya deh. Oke. Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Terima kasih, Pak Sudi. Terima kasih, Mbak Ika.
1: Siap, sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang. Gazi. Selamat malam Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
0: Siap.
1: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnamasari penyiar Ruang Rindu ini?
1: Iya, siap.
5: Terus
1: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
1: Oke.
0: Oke.
5: Oke.
1: Oke, Uncle Gazi.
0: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
1: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
1: Ya, seru loh. Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Pro 1 Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Mbak Ita Purnamasari sama Bang Yudi.
1: Siap.
0: Pokoknya. Siap.
5: Ya, makasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama Uncle Gazi. Oh baiklah, sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Deddy Dukun bilang ada lagunya Bohong. Oh ya, sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
0: Masih ada.
1: Ya.
0: Kalau Mbak Ita ada solonya juga gak sih?
1: Iya dong. Ya dong.
0: Sanggup ke aku dong. Ada nggak?
1: Wani Biro. Masalahnya Wani Biro.
0: Pak Levi.
1: Makanya nonton. Makanya nonton dong. Biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
0: Kalau saya sudah pasti penggemar nomor depan.
1: Iya. Asik. Bener loh, Mas, ditunggu.
0: Langsung kita ke Toli-Toli. Ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam Mbak.
6: Ya halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama.
0: Siap.
6: Apa kabar?
0: Alhamdulillah. Saya
6: memori lagu.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Ape ya.
0: Ape.
1: Api toh.
0: Sae.
1: Sae.
6: Mohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
0: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil Abang atau panggil
1: boleh Johan Bang Untung, Bang Johan dengan boleh Mas Johan juga ya. Boleh. Mas Johan kalian kelahiran Surabaya.
6: Sejak era 80-an betul. Hingga kini.
0: Ya.
6: Ah, satu aja ya, enggak usah ribet-ribet
1: ya. Iya, boleh Mbak.
6: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik internasional ya. Di 21 Juni nanti. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung. Gimana ya apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apalagi era digital.
0: Okay.
6: Ini saja pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana dan stay-nya
1: gimana ya? Oke,
0: okay, siap.
1: Oke, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
6: Titip salam.
1: Boleh, silakan.
0: Silakan.
6: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Mm-hmm. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Nusantara ya.
0: Oke.
6: Terima kasih banyak. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
1: sama-sama,
6: banyak.
1: Sama-sama, Mbak Haryanti.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
0: Halo?
1: Halo.
0: Halo.
1: Bang Lasiman.
0: Bang Lasiman.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
1: Halo juga, halo, halo juga. Bang?
7: Halo, halo.
1: Iya, kedengeran kok.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam. Iya, ya. Ya, Bang.
0: Apa yang mau disampaikan Bang Lasiman?
7: Nah, ini mau tanya. Mm-mm. Pertanyaan. Halo?
1: Iya.
0: Iya.
1: Bang?
7: Ini pertanyaannya kepada Johan Untung, saya mau tanya ini album yang pertama dan yang terakhir.
1: Oke.
0: Okay. Nah, oke.
7: Okay. Tolong nanti dijelaskan.
1: Siap. Nah,
7: album yang pertama kali.
1: Iya, Bang.
0: Udah itu aja ya.
7: Nah, ini yang paling akhir.
0: Iya, siap.
7: Salam-salamnya.
1: Oke, okay, silakan.
7: Ini itu kita di RRI Melapo di Prokatu kepada Bung Reno, Andy, nah, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Oke, okay, Bang Lasiman.
0: Terima kasih Bang Lasiman.
7: Semoga Mbak Ita Purnama Sari sukses nanti di konser.
1: Oh, terima kasih. Amin, amin.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah aku akan diajak konser?
1: Mohon maaf ya.
0: Anda siapa gitu dong? Coba.
1: Mohon maaf, Mas. Sampai niku sopo?
0: Sampai niku sopo? Lali lu deh lu. Halo, selamat malam Mbak Ria.
8: Cibu. Halo juga. Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
0: Iya.
8: Cantik juga temannya, Mbak Ita Purnama
1: Sari. Iya.
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Yes.
8: Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Iya. Ya.
8: Kenapa? Mana sih ini Bang Johan Untung ini?
0: Nanti, ada, lagi 9. Minum kopi dulu.
1: Jam 9.
0: Supaya panas.
8: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betapa.
0: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
8: Ya apa-apalah, nanti ya. Nanti sampaikan salamku.
1: Pastinya.
0: Siap.
8: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini
1: nanti
8: kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
1: Iya.
8: Dari lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya.
0: Aha.
8: I Don't Like to Sleep, itu pasti
1: ada lagunya. Iya.
0: I Don't Like to Sleep nanti, Alone.
8: Nah itu dia, nanti tolong dong nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
1: Oke,
0: pakai suaraku aja ya. Gimana?
1: Siap, Ciguria.
8: Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi,
1: betul,
8: Nostalgia
1: betul.
8: Di Indonesia Love Song, banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan
0: Untung. Ya,
8: semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
1: Silakan Ciguria.
8: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Risa Regar. Itu saja Bang Yudi. Terima kasih banyak.
1: Okay,
8: salam sehat
1: ke
8: Bang Yudi. Bang Yudi sama Mbak Ita.
0: Hayayayayaya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang. Semua milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan? Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: apa kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Oh Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: Mas. Mas Johan, gimana Mas? Kita sama-sama Wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua.
0: Iyo, oh gitu ya? Oh
1: iya kan
0: iya,
1: satu,
0: iya,
1: label.
0: Satu billboard.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Tadi ada yang nanyain. Apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum iya? pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya iya iya. Iya,
1: iya. Rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng gitu kan.
1: Ayo siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas,
0: nungguin Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
1: Ya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuma keluar sebentar ke BSD.
0: Okay.
2: Makanya aku bilang jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung.
1: Ya,
0: kita ajak ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu.
0: Mbak Ayu selamat malam.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan.
1: Baik,
0: alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama sama Bang Johan. Selamat malam Bang
2: Suara
3: Johan.
2: Suara kecil Ayu.
1: Oh Ayu suaranya kecil, tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya.
0: Iya, memang begitu.
1: Udah
0: Mas.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh oke.
1: Okay. Oh suara Ayu yang
0: Ayu,
1: kecil.
0: Ayu.
3: Karena dari itu ya, Ayu, tapi suara saya sudah gede kok, udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya beliau tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat Pak buat Bang Johan Untung namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya?
0: Okay.
3: Tapi kalau saya ngelihat dari berita beliau ada Alex Namlohi, apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Okay. Iya, karena namanya kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Okay. Itu aja,
3: terus,
0: Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru, apa sih gitu yang...
0: Oke, okay, ditunggu ya.
1: Nanti dia akan kembali, disampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bedijo. Mamati juga buat Pak Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih.
1: Yes,
3: assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana, selamat malam.
2: Pempek.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, Mas Yudi Ismail alias Koko. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Walau di Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Jadi mau bertanya ya.
1: Itu, silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
0: Seruling.
4: Terus terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya, bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget
1: sawah,
4: gitu.
1: Iya, iya.
0: Oke, siap.
4: Ya, Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya. Tetap semangat, siap selalu. Boleh dong, salam-salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma Ana.
4: Ya, ya, ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh. Ya,
1: siap.
4: Salam okay, semuanya Oma. Ya, siap-siap semuanya. Oke, siap. Untuk yang dua-duanya ini, ada Bang, bukan deh Bang, Mas Yudi Ismail sama
0: Hai.
4: Kita pernah Mas Arif ya, selalu semangat terus ya. Semangat,
0: siap, terima kasih Oma.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Bang.
5: Ini Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, atau tujuh bintang.
1: Nah, siap Bang.
5: Ya Insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya mungkin istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Ismail? Oh ada di sini nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: Daheng ya,
1: akun Daheng House, Instagramnya Daheng House ya, itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Siap.
5: Cuman itu aja.
0: Iya. Oke.
5: Gak ada yang lain.
1: Oke.
5: Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama tujuh bintang Mas Johan.
0: Oke.
6: Di mana?
1: Di Daheng House Band. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
6: Enggak, aku Daheng belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya? Iya.
6: Anyar
1: ya. Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Ya, nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
6: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto. Biar gampang.
0: Oke.
6: Johan Untung. Ya kan? Tapi kalau aslinya, asli nama saya itu Yuhan Syak Alex Nanlohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, siapa tadi ditanyain ya?
1: Iya.
0: Dari Ambon, ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
6: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
0: Oh.
6: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
0: Ambon
6: kartu.
0: Ambon kartunya doang.
1: Walah, ya Mas.
0: Simon ngerti nggak, Mbak Ita? Gimana, Mas? Silakan.
6: Kalau di Saparua itu, saya sekampung sama Elias Vikal, Yopi Latu, Glenn Fredly, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
6: Porto itu dekat sama Haria. Nah itu, kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
6: Jarini.
0: Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
6: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh 2 tahun lebih di Kerembung ya?
6: Pabrik. Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh Dinoyo Mbak.
1: Oh Dinoyo. Aduh. Bener. Kikennya bonek ya Mas.
6: Ya iya pun.
1: Bonek kiki kita Mas. Aduh.
0: Oke. Kemudian
6: SD Surabaya, SMA Surabaya. SMP aja Kediri.
0: Oh SMP Kediri. Temennya Mbak Ati dong.
6: SMP 1.
1: Berarti temannya Atik Sebi dong.
0: Bukan teman lagi kata Mas.
6: Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku sing gowo.
0: Nah kan.
6: Atik Sebi.
1: Mbak Atik dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
6: Iya, tak bawa ke Jakarta ke rumah Arianto.
1: Oh iya, makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Benar.
6: Ya.
0: Waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya Mas?
2: Ya Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah, berarti kalau nang sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas berarti cari Heru.
2: Ayo apa banget takutnya hati itu.
0: Oh, siap-siap.
1: Seru, seru, kan. Ya. Seru ya Mas ya, nanti kalau okay. ketemu berarti kita ngobrol bareng. Ya.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Ya.

0: usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
2: Harus dijawab.
0: Ya, silakan.
2: Ya. Gini, menjadi tua itu anugerah.
1: Ya,
2: itu hanya harus dilihat.
0: Mm-hmm.
2: Ya, toh?
0: Betul. Mas.
2: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju, setuju banget.
2: Wah. Nah, itu makanya aku bilang tuh saya sekarang 71.
0: 71, oh, ya Allah, semangat nyawa, terus.
2: Aku ambil Ebit, ambil ya, Uta ambil. Itu seumuran. Seumuran
0: ya. Oh, iya, iya, iya, iya.
1: Tapi Mas Johan ini awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh, Mas Johan.
0: Dari dulu, nah, dari
2: 71 kan. Mm-hmm. Tapi kelihatannya kayak 70 dia.
1: Tuh, Mas aku keselak, Mas. Sumpah keselak.
0: Kumisnya kok gak pernah hilang? Kenapa sih, Mas?
2: Wah, itu parabola, itu gak boleh hilang.
1: Itu ciri khas itu ya? Jimatnya nih, kok masih
0: jimat. Jimatnya ya Allah. Tino jimat, ha?
2: Nah, hilang, mis hilang kekuatannya.
0: Nah, tuh kalau hilang kumisnya, hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro 1 yang gak ngerti ya, Mas. Karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
2: Oh iya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang, itu suaranya Mas Johan juga langsung hilang.
0: Gitu ya.
2: Kekuatan itu di situ.
0: Siap.
2: Powernya nang kono, power.
0: Powernya di kono, rek. Ada Bang Benijo di Manado. Lagu mancanegara apa aja yang sudah pernah di-cover, pernah di-cover
1: dan ngetop di
0: waktu
1: Indonesia,
0: rekaman ya itu ya.
1: Lagu-lagu
2: kalau
1: cover.
2: Apa aja ya, lupa lah ada 3000 lebih.
0: Wih.
2: Jadi luar kalau biasa, di buku nih. itu ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Wih, saking udah banyak
0: saking
1: banget.
0: Saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang pernah dibawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya, Mas?
2: Gak
1: Billboard
2: boleh. Ya. Ya, Billboard. Dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Iya, makanya okay. Itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu enak, nah, enak kabeh, Mas.
2: Memang enak banget. Dulu belum banyak penyanyi, betul, ya toh, jadi betul, aku yang paling laris dulu. Ya,
1: untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
0: Juaranya memang.
2: Sebelumnya dibilang King of cover version.
0: Nah, King of cover version, siap.
2: Ono, istilahnya.
0: Siap. Ini ada Pak Putra Magenda. Tekok Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas? Bondowoso.
0: Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
2: Ya kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya, Mas. Wah, luar biasa nih 5
0: siap,
1: dekade
0: siap, siap,
1: dan
0: siap,
1: masih
0: siap.
1: Eksis sampai sekarang. Luar biasa nih Mas Johan. Iya, Mas.
2: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya, iya,
2: aku
1: Mas. Aduh.
2: Sempat rekaman di situ dulu. Luar tapi oh, grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget itu.
2: Ya, lumayan ya, Mas Johan. Deket luru
1: iya,
2: itu. Aku sama Ermi podo itu. Ermi kulit juga umurnya 71
0: ya.
1: Ermi
0: ya. Siap.
1: Penyanyi-penyanyi legend.
0: Oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
1: Mas? Mas Johan?
2: Iya, iya.
1: Iya. Pernah enggak, Mas?
2: Enggak pernah aku kalau ngamen.
1: Iya, kafe tuh kafe ya, Mas. Kafe tuh kafe iya. Ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe ya. Ngamennya di kafe.
2: Betul.
1: Betul. Itu sudah terjawab ya.
0: Siap, udah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
1: kalau
0: dijawab
1: rekaman,
0: ya.
1: Kalau rekaman belum pernah tapi nek manggung sering.
0: Sering, oke, okay, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
0: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung Mas? Ditanyain sama
1: single
0: Uncle Gazi.
1: Terbaru atau lagu terbaru, Mas?
2: Wah, aku
0: halo, Mas. Oh. Oke, okay, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
0: Mas Johan.
1: Halo, Mas.
0: Mas Johan. Ya ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya, betul.
0: Ya sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan mudah-mudahan
1: tersambung dengan
0: lagi
1: dengan Mas Johan.
0: Mas Johan Untung, ini ada satu lagu jawaban dari Kau Bukan Dirimu.

0: Tetap di
1: Ruang Rindu,
0: Ruang Berbagi Rindu,
1: Memori Lewat Lagu.
0: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Mori lewat lagu.
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh oh, Maharani ya? Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar. Itu.
2: Yang
0: ini yang barusan sama ada. Mbak Ita. Mbak Ita, Mbak Atik.
1: Iya. Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
1: Iya.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu.
2: Ya 80-an juga. 80-an, ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta aja. Itu ya tahun 84 kali ya kalau salah.
2: Iya, 80-an.
0: 80-an. Oke. Okay. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi ya, Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: musik 9 Maret Mas.
0: Nah, internasional, itu yang nasional.
1: Ya.
0: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ya. Ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro,
2: oh,
1: Mas.
2: Oh, Bintaro. Gitu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Perwan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Oh iya dong. Ya. Oke. Okay.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya.
1: Itu.
2: Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya, kan? Karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya.
1: Ya, Mas. Ya, memang beda
2: AI
1: sama zaman
2: itu,
1: kita
2: hebat,
1: dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
1: Cuman gini Mas ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu enggak ada jiwanya, enggak ada soul-nya, Mas.
2: Iya.
1: Beda kan, dengan yang Mama. Asli pastinya.
2: Iya,
1: gimana pun ya. Yang asli itu tetap yang
2: asli,
1: ya,
2: tetap
0: semangat.
2: Asli
0: lo.
1: Asli
0: lo
1: itu.
0: Mas Johan. Mas Johan ini ya. Kan ada Jermannya ya.
2: Ibu saya Jerman.
0: Oh, oke.
1: Mukanya Mas Johan itu emang ada blasterannya, Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu enggak jelas kok. So. Kalau dibilang blasteran enggak jelas.
0: Oh, gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu wong ini apa Indian.
0: Wong Indian.
2: Oh,
0: oke.
2: Siau bapak.
0: Oh, iya.
2: Jadilah ibuku. Nah, nek bapakku bapaknya Ambon. Neneknya itu Syihri Aceh.
1: Oh, gitu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
1: A plus ya, bukan A biasa. Karena plus plus saya pakai ya Mas. Iya.
2: Oh, no plus sih mau. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak sih darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya ya Mas?
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali berbahasa Jawa, terutama Surabaya.
2: Surabaya
0: wis talare.
2: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
0: Iya jane Mas.
2: Bisa. Tapi Surabaya itu
1: bener,
2: khas itu.
1: Bener banget gak, Mas. Enggak bisa hilang kita. Iya,
2: ketemu suwe. Jancuk ngono mesti
0: Surabaya. Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya, Mas. Tonggone Surabaya, Kertosono. Mas Gilang.
1: Dulu, Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam.
2: Malam juga.
3: Mbak Ita, iya. Mas Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga
2: ceritain
3: orang tua saya. Jadi orang tua, jadi katanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini. Namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya di Imam Bonjol di Tembara Kertosono dan orang tua jenengan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Oh iya,
0: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Tembara Kertosono. Iya, oh, ya,
1: betul sekali. Berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya dan kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Iya, betul.
0: Oh, betul Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Johan ini punya di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono, iya, dia di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah ngeband di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Iya, Arga namanya.
1: Arga.
3: Arga, benar juga.
2: Nah, itu ya, yang
3: lega
2: yang
3: saya Mas.
1: Lega ya Mas Gilang, lega ya.
3: Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan untung di Jalan Ima Bonjol, Tembara. Iya, benar sekali. Mantap. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Ini legend juga.
1: Amin.
3: Paling saya terkenal tuh itu loh lagunya Ranjo Ranjo Cinta.
0: Nah, nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
1: Siap.
3: Mas Widi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
1: Monggo Mas Gilang.
2: Oke Gilang, matur nuwun.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Widi Ismail. Yopo kabare?
0: Alhamdulillah baik, api.
1: Api wae.
4: Teh Dinda. Yopo kabare Kak Johan?
1: Teh Dinda. Selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Cak Johan untung. Ya apa kabare?
2: Yo kabare api-api. Baik, Wak, Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener, bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover, Dinda, ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover, keren jadinya.
2: Iya,
4: ya kan?
0: Betul.
1: Betul banget, Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku apa Teteh lebih suka panggilnya Cak.
0: Siap.
1: Betul, silakan Teh, enggak apa-apa Teh.
4: Iya. Cak, selain song cover, itu lagu yang bukan cover adakah?
1: Ada teh. Ranjau-ranjau cinta.
4: Enggak ada ya.
0: Nusantara tiga.
2: Aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya. Jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
0: Nanti kita kasih tahu teh.
4: Iya, enggak usah dikasih tahu. Di ini aja, diputer aja nanti.
0: Oh iya. Tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya sih ya, emang ya.
0: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu. Tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
1: Boleh Teh, silakan Teh.
0: Siap.
4: Ya, Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura, dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura, ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya. Abang Josman pasti Yudi Ismail kenal.
0: Kenal
4: ya?
0: Dong.
4: Siap. Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
0: Okay,
4: salam siap. Ya untuk Abang Josman. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga nanti ya, semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya
1: kasih. Nanti. Terima kasih. Semoga. Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo. Oh iya, ampun kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan, jadi kebetulan tahu.
1: Ayo Teh.
0: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu
0: sama-sama.
4: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
0: Selamat malam, bye bye. Kita ke Sumatera Barat ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
1: Uni Rahma.
0: Selamat malam.
2: Uni.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Iya, waalaikumsalam. Uni.
0: Siap. Silakan Uni Rahma.
5: Iya. Iya. Selamat malam, Bang Untung.
1: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
5: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam saya selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Tete Dinda tadi ya.
2: Mm-hmm. Gitu ya.
5: Bang Johan Untung ini kan terkenal dengan mengcover ya, lagu-lagu nostalgia.
1: Betul.
5: Saya senang ya, dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri itu?
0: Oke, siap.
2: Ah, ya, kalau kalau bilang ya, lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
1: Ya,
2: tapi okay, kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh, ini Johan Untung gitu. Ya,
1: ya. Betul, Bang.
2: Lain siap kepuasannya, ya, lain kepuasannya.
0: Itu aja Uni Rahma.
1: Sudah terjawab, ya.
5: Boleh salam.
0: Silakan.
1: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
1: iya,
5: buat Bang Yudi. Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia.
2: Semoga sama-sama.
5: Sukses ke depannya. Dan juga buat Tujuh Bintang juga.
1: Terima kasih. Makasih Uni.
5: Pokoknya iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita dan siap. Bang Yudi, buat Tanjudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
1: Ciptaan siapa, Mas Johan?
2: Nah, kalau ciptaannya itu aku nggak jelas. Lupa itu kayaknya ya, Pak Budi, lama banget.
0: Iya sih.
2: Seruling di Lembah Sunyi.
1: Siap-siap.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan.
0: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
2: Album terakhir itu
1: yang 98. Terbaru, Mas.
0: 98 ya?
2: Iya.
1: 98 udah lama dong, Mas.
2: Tajam tak bertepi itu terakhir aku rekaman.
0: Oke.
2: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
1: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta itu tahun berapa, Mas Johan?
2: 86.
1: Oh, 86.
0: 86 ya. Siap kalau
2: pas
0: begitu.
2: Pas ada filmnya dulu yang
1: Ranjo-Ranjo Cinta Paramita Rusadi ya.
0: Sama Rano Karno ya, enggak sih?
1: Rano Karno. Iya, siap.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
1: Made Budilana.
0: Made Budilana
1: dari Singaraja Bali.
0: Singaraja Bali.
1: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
0: Mengcover lagu.
1: Mengcover lagu orang, Mas.
2: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip, ya kan?
1: Ya,
2: mirip.
1: Ya, namanya juga
2: cover, itu yang, ya, Mas, yang tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
0: Oke, begitu
1: ada
0: rupanya.
1: Ada lagi?
0: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
1: Tangerang.
0: Ikut bergabung
2: ini
0: dong.
2: Riva ini tadi yang WA aku, Riva ini.
0: Oh gitu.
1: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
2: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama
1: di KB ya,
2: lagu-lagu barat.
0: Oke.
2: Okay. Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
1: Flashback, oh iya, Flashback, ya.
0: Oke.
2: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
1: Lagu-lagu Bee Gees.
2: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Algiero, Michael Frank. Ya.
1: Gitu. Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan.
0: Mas Johan ini ya.
1: Ini Mas, ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live, Mas, sekarang ini ya. Ya. Boleh, terserah apa aja, Mas.
2: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the pouring rain. And the moment that's the wonder from me. I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze. Keep me warm in your love when you softly leave. And it's me you need to show.
1: How deep is your love? Mirip memang, Mas. Sama-sama merdunya. Oke. Okay. Luar biasa Mas Johan.
0: Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
2: Oke. Okay.
0: Sebelum break kita sapa-sapa dulu.
1: Kita sapa-sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wah, kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada anggrek bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Johan?
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas, lagu apa itu?
1: Iki loh, iya, apa
0: anggrek bulan.
1: Anggrek bulan.
0: Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad ya.
0: Ani Samad,
1: oh iya Mbak
0: ya.
1: Ani Samad iya sih.
0: Oke.
2: Okay. Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya Mas.
1: Jadi kayaknya semua penyanyi ya, Surabaya zaman-zaman. Ya Mas ya. Lingkungannya itu-itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener Mas. Bener-bener Galarama.
0: Siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario.
1: Oh,
0: iya kan ya Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Susi Sunario ada kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya ya itu Prapto.
1: Iya Prapto. Prapto, nama aslinya Prapto. Mas Prapto.
2: Esther,
1: ya,
2: ya. Esther itu.
0: Esther
2: Singgowo itu.
0: Oke.
2: Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar itu nade yang ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak terong nang TVRI. Gitu.
0: Oke, jadi aku translate ya Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar, pendengar seluruh Indonesia enggak tahu. Jadi Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu Sunario sama Prapto diajakin ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya. Baiklah.
2: Di tes dulu kan, di tes udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
0: Ya, itu ya.
2: Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya
1: gak
0: Mas.
1: Apa-apa Mas, karena namanya berjuang ya Mas, berjuang di awal. 10.000 saat itu ya mirip, lumayan loh ya Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis, you know, nang Surabaya numpak bis.
1: 10.000 ya kayak 100.000 gitu, ya, saat ngamen. Ini kayak 100.000
0: iya.
1: Gitu.
0: Iya ya.
1: Oh, iya.
0: Siap. Oke.
1: Iya Mas, alhamdulillah.
0: Mas Johan,
2: pernah lagi dulu yang lucu lagi, Arthur Kaunang ya kan.
1: Wah itu mentorku ya Mas. Iya, iya.
2: Aku diajak nyanyi, Joh, dua lagu aja ya, tapi budgetnya kecil.
1: Piro?
2: Berapa? 250.000. Kaget aku.
1: 250.000?
2: Aku ngomong, Tur, 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil loh, tahun 79 itu.
1: Wow.
2: Cuma nyanyi dua lagu. Smoke on the Water sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya?
2: Hebat itu.
1: Iya,
2: di
1: Purple. Ya.
0: Oke.
1: Okay.
2: Jadi
1: guess, ya.
2: Aku masih ingat mainnya di Gresik sama itu.
0: Oh ala, ya, siap.
1: Mas Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Oke, okay. Mas Johan. Mas Johan. Wah keterputus.
0: Langsung terputus ya.
1: Baru kita mau nanya.
0: Baru kita mau nanya ya.
1: Proyek apa yang mau dikerjain.
0: Tapi memang waktunya juga sudah mepet ya. Banget. Aduh.
1: Pastinya coba, kita seneng banget.
0: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas
0: pamitan
1: Johan.
0: Sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas
1: Kok
0: Johan. Pak Mantep. Oke, wah tampaknya sudah enggak bisa. Mas
1: iya.
0: Johan.
1: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng
0: iya,
1: Mas
0: ya.
1: Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam lainnya.
1: Dan juga
0: ya.
1: Jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hang House Kemang.
0: Sanggup ke aku?
1: Ya. Ada rindu.
0: Yes, sudah. Oke. Okay. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya, sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu, original song milik Mas Johan Untung, Ranjau-ranjau cinta.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya beda bolba, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bergurau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingga program tu. Pasti seru.
1: Jadi gua bala pangan, yuk kenomot, terkidup gua Radio Den. Ngoping, bedabol, wa RRI Sangau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
18: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau dan juga Entikong di malam hari ini di frekuensi 99.9 MHz. Pendengar, baru saja tadi Anda mengikuti Ruang Rindu Berjaringan bersama Pro1 Jakarta. Dan saatnya saya akan hadirkan sesi Sapa Malam ke ruang dengan pendengar. Kita coba terima di layanan telepon. Halo, selamat malam Sapa Malam.
19: Halo, selamat malam Sapa Malam. Semangat malam, Kak Isma.
18: Iya, selamat malam Sapa Malam. Mbak Miati, lagunya apa nih?
19: Lagunya... apa ya, doa malam ya Kak Isma,
18: doa malam ya.
19: Ya,
18: oke, siap.
19: Salam buat Bapak Kak Isma, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, keluarga tercinta.
18: Amin.
19: Buat Ayu Jamur dan anaknya, ada Mbak Kakung, Bunda Esti, gabung Bunda Esti, ada Pak L, Pak Alex dengan teman Abu Kojai, Kak Long, dokter cinta yang lain dirangkul dari A sampai Z tanpa terkecuali dapat semua bertukar.
18: Doa malam dari siapa tuh Mbak Miati?
19: Dian Pisesa kah?
18: Dian Pisesa ya.
19: Iya. Untuk semua semua bertukar, nanti pulang hati-hati kan semua ya.
18: Siap.
19: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Miati ya. Baru saja bergabung lagunya Doa Malam dari Dian Pisesa. Oke, silakan penelpon berikutnya di belakang Mbak Miati, kita coba terima di WhatsApp call. Halo, selamat malam Sapa Malam. Halo, selamat malam.
20: Halo, selamat malam Sapa Malam, Isma.
18: Baik, siap. Bung Jali, lagunya apa nih?
20: Lagunya Goresan Cinta dari Rena.
18: Goresan Cinta dari?
20: Goresan Cinta dari Rena.
18: Rena.
20: Rena. Ya. Yeah.
18: Goresan Cinta dari Rena ya.
20: Iya. Yeah.
18: Oke, siap.
20: Oke. Salam-salamnya yang pertama buat Mbak Isma yang siaran, semoga sehat selalu.
18: Amin.
20: Buat Kak Long, ayo susah senang. Mamamu di Ginis. Mamamu Boy. Pak Wai, Pak Mansam, Pak Wai. Mbak Ling, Mbak Esa, Bunda Esti, Bang Peret, Rato-Rato, Bunda Natalia, Kakek Panji, Kakek Yupin, Mainas sekeluarga, Bu Perida, Yuli, Remawang, Usu, Usri, Wan Usu, Ayu atau Uban, yang lain ini rangkul jak dari alam lain, tanpa kecuali buat Mesma yang bertugas. Selamat malam, selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18: Oke, siap. Baik, terima kasih. Selamat malam, sapa malam ya dengan Bung Jali di Balai Karangan. Oke, silakan penelpon berikutnya di belakang Bung Jali ada siapa, masih di 0857538103065 dan juga di WhatsApp call di 08 11157564 ya. Silakan. Ada siapa di layanan telepon? Masih di sesi sapa malam, baru sesi pertama ya. Dua lagu sudah ada di sini, kita hadirkan dulu lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Hai pecinta sepak bola Sanggau, siap menyaksikan duel panas Piala Dunia 2026? Brasil, sang raksasa dunia, akan berhadapan dengan Maroko, tim kejutan yang siap mengguncang panggung sepak bola dunia. Laga pembuka grup C ini akan digelar pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kabar baiknya, RRI Sanggau mengajak Anda nobar Piala Dunia 2026. Bertempat di Istana Surya Negara Sanggau, rasakan sensasi pertandingan layaknya berada langsung di stadion. Nobar seru, hadiah menarik, dan tentunya kebersamaan para pecinta sepak bola.

Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih, oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
2: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, masih di ragam budaya pada malam. Maksudnya masih di Sapa Malam ya pada malam hari ini. Silahkan di 085753810365 dan juga di WhatsApp call di 081157564 ya di Sapa Malam. Sesi kedua, pukul 22 lebihnya 25 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Kita coba terima di layanan WhatsApp call. Halo, selamat malam Sapa Malam.
1: Selamat malam Sapa Malam.
0: Baik, Paman Syam lagunya apa?
1: Lagunya Rasa Cinta.
0: Dari siapa tuh?
1: Nyong Japa.
0: Nyong Japa, Rasa Cinta.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salamnya di untuk ini Mbak Miati dan Mbak Nani dan Kak Lung, Bang Eko, Perintis. Yang lain rangkul dari A sampai Z aja.
0: Oke.
1: Lagunya mana nih lagunya?
0: Rasa Cinta yang muncul di sini Cindy kalau dia harap nih.
1: Dari Nyong Java. Duet ya.
0: Siap. Oke, duet ya. Aman.
1: Oke, makasih ya.
0: Oke, siap.
1: Selamat malam, Sapa Malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam, Sapa Malam ya. Dengan Paman Syam di Balai Karangan. Oke, silahkan di layanan telepon tadi. Ada siapa itu? Silahkan dicoba kembali. Kita coba terima. Halo, selamat malam, Sapa Malam.
2: Selamat malam, Sapa Malam, guys.
0: Baik, selamat malam, Bunda. Bagaimana cuaca di sana?
2: Aman-aman.
0: Aman ya?
2: Tidak hujan.
0: Oke, siap. Hujan. Tidak hujan. Oke, siap.
2: Memang di situ hujan.
0: Tidak, Bun. Tidak hujan di sini.
2: Iya, tapi tadi siang sih ya sempat hujan, cuma enggak lama gitu.
0: Oh, gitu. Baik.
2: Mau request lagunya.
0: Apa judulnya, Bunda?
2: Cinta Tak Terbatas Waktu.
0: Cinta Tak Terbatas Waktu.
2: Dari siapa itu ya? Cari aja lah, pokoknya Cinta Tak Terbatas Waktu ya.
0: Oke. Aman, siap. Silakan salamnya, Bun.
2: Oh ya, salamnya buat Mbak Miati, buat Bang Jali, buat Paman Syam, Mbak Elsa, Mama Boboy, juga buat Nyati Ratu siapa? Mama Yogi, Mama Indah juga, yang di Ngabang, buat Bang Eko di Perintis, Mbak Reza di Jonti, Mbak Yuli di Sungai Mawang, Putra Lato-Lato, Wan Usu, Sanius, Bang Widi di Tokyo, Ibu Farida di Palu, juga buat Bang Juto RJ, Bang Fael, Kak Lung, yang selanjutnya dibungkus-bungkus aja lah ya.
0: Oke.
2: Pokoknya dari A sampai Z. Selamat malam semuanya, salam kompak, salam sehat buat Mbak Ismanya. Silakan lanjut Mbak. Selamat malam. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam dengan Bunda Esti ya, yang baru saja bergabung di malam hari ini di Sapa Malam sesi kedua. Oke, silahkan di layanan telepon. Kita coba terima kembali. Halo, selamat malam Sapa Malam. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Ya, selamat malam Sapa Malam. Dengan siapa di mana?
3: Sapa Malam dengan Bung Benijo di Manado.
0: Oke, siap Bung Benijo. Aman ya?
3: Aman, situasi aman terkendali.
0: Cuaca aman juga?
3: Cuaca bersahabat dan selalu lintas lancar. Situasi Kamtipmas kondusif.
0: Oke, siap aman. Oke. Lagu kita apa nih?
3: Main lagu-lagu apa nih, Mbak? Indonesia.
0: Tembang kenangan. Ah, Indonesia lah.
3: Indonesia lah ya. Kita dari Dewi Yul, dicuring guri. Jangan ada dusta di antara kita.
0: Enggak boleh ya?
3: Oh, enggak boleh dong. Ada dusta.
0: Bahaya nanti tuh. Oke.
3: Okay. Iya, mesti jujur. Jangan bohong-bohong doang.
0: Oke, okay, siap. Lagunya aman.
3: Aman lagunya Bunda siapa? Yang lagi tugas Bunda siapa nih?
0: Saya Isma.
3: Mbak Bung, Bunda Isma ya. Salam kenal ya dari Benijo. Salam untuk keluarga tentunya, salam sehat. Tentunya tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya, Allah Subhanahu wa taala. Salam untuk keluarga. Kita mau menyapa ada Ibu Farida di Palu ya. Apa kabar Ibu Farida? Ada Ayu juga di Maluku Tengah, tepatnya Pulau Seram. Ada siapa lagi ya? Ada Ibu Fatmawati di Manado. Terus ada Pak Andi di Batam juga ya. Ada ada orang Mas Bang Widi Widimade di Tokyo, Jepang. Itu aja Mbak Isma. Makasih. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bung Benijo ya di Manado. Oke, silakan penelpon berikutnya di layanan telepon 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp call di 0811-5756-496. Baik, kita dengarkan dulu lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita dan tetaplah bersama kami di 90.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai pecinta sepak bola Sanggau, siap menyaksikan duel panas Piala Dunia 2026? Brasil, sang raksasa dunia, akan berhadapan dengan Maroko, tim kejutan yang siap mengguncang panggung sepak bola dunia. Laga pembuka grup C ini akan digelar pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kabar baiknya, RRI Sanggau mengajak Anda nobar Piala Dunia 2026 bertempat di Istana Surya Negara Sanggau. Rasakan sensasi pertandingan layaknya berada langsung di stadion. Nobar seru, hadiah menarik, dan tentunya kebersamaan para pecinta sepak bola dari seluruh penjuru Kabupaten Sanggau. Akankah Brasil memulai perburuan gelar keenamnya dengan kemenangan? Atau justru Maroko kembali membuat kejutan besar? Jangan nonton sendiri. Catat waktunya, Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, lokasi di Istana Surya Negara Sanggau. Sampai jumpa di Nobar Piala Dunia 2026.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit bang. Kayaknya nih kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Hei, dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Eh, pasti seru.
1: Jadi gok ba lapangan, yuk ke nomot, tengkidop gok Radio Den. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
15: Beda Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Suku Dani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, baru saja tadi dihadirkan lagu requestan pendengar kita yang sudah bergabung di layanan telepon. Silahkan di 0857-538-10365 dan juga di WhatsApp call di 0811-575-6494 ya. Malam, sapa malam Mbak Isma dengan Abang Kecewa, request lagu Cinta dan Permata dari Fanny Fabiola. Salamnya buat Bang Eko, Ayu Susah Senang, Mama Indah, Mama Yogi, Bunda Hesti, Mbak Mola, Miati, Yuli, dan dari A sampai Z untuk Mbak Isma. Terima kasih, selamat malam. Oke, siap, terima kasih, selamat malam ya. Lagunya Cinta dan Permata dari Fanny Fabiola. Baik, silakan di 0857-538-10365 dan juga di WhatsApp call di 0811-575-6494 ya, masih di Sapa Malam. Selanjutnya sudah bergabung, selamat malam Sapa Malam. Tetap semangat Mbak katanya. Oke, siap. Iya, ngantuk nih ya. Ini jam-jam rawan ya. Boleh putarkan lagunya dari Hari Parintang, Andai Kau Menyadari. Lagu ini spesial untuk semua pendengar Sapa Malam aja. Salam kenal dari Putri Langlang Buana. Oke, siap. Di Entikong cuacanya bersahabat baik, siap. Di Sanggau cuacanya juga cukup bersahabat ya. Hari Parintang, Andai Kau Menyadari. Oke. Baik pendengar, sudah ada dua lagu yang direquest oleh pendengar kita. Dan kita hadirkan dulu, silakan untuk pendengar yang bergabung di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp call di 0811-575-6494.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Double bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
1: Auk deh, tak apa cerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
2: Banyak nah, duit bang. Kayaknya nih kerja terus.
3: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
2: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
4: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
5: Hei, dengarnya tuh bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
6: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
7: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
8: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
9: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
10: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
11: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabol ini.
12: Nah, jadi jangan sampah kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
13: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio din. Ngoping, bodabol, WRRI Sangau, ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Hai pecinta sepak bola Sanggau, siap menyaksikan duel panas Piala Dunia 2026? Brasil, sang raksasa dunia, akan berhadapan dengan Maroko, tim kejutan yang siap mengguncang panggung sepak bola dunia. Laga pembuka grup C ini akan digelar pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kabar baiknya, RRI Sanggau mengajak Anda nobar Piala Dunia 2026. Bertempat di Istana Surya Negara Sanggau, rasakan sensasi pertandingan layaknya berada langsung di stadion. Nobar seru, hadiah menarik, dan tentunya kebersamaan para pecinta sepak bola dari seluruh penjuru Kabupaten Sanggau. Akankah Brasil memulai perburuan gelar keenamnya dengan kemenangan? Atau justru Maroko kembali membuat kejutan besar? Jangan nonton sendiri. Catat waktunya, Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, lokasi di Istana Surya Negara Sanggau. Sampai jumpa di nobar Piala Dunia 2026.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga Ntkong. Di malam hari ini sudah ada pendengar kita yang bergabung di layanan telepon WhatsApp call ya, kita coba terima. Halo, selamat malam, siapa malam?
3: Halo, selamat malam.
2: Ya, selamat malam, siapa malam, Bung Pelet?
3: Selamat malam.
4: Ya, selamat malam.
3: Ini Pelet nih baru gabung nih.
2: Oke, masuk, Mbak. Siap-siap. Lagunya apa nih?
3: Lagunya Hilang judulnya ya.
2: Hilang dari siapa tuh penyanyinya, Bung Pelet?
3: Ah, pokoknya Hilang itu ya lah.
2: Oke, siap.
3: Ah, kurang tahu juga.
2: Oke,
3: ah,
2: oke.
3: Okay, okay.
2: Yuk.
3: Lagu ini apa lagi monitor di Sanggau malam ini? Salam-salam buat Mbak yang lagi penyiar, lagi bertugas pada malam ini.

0: buat CAT di Kuching, buat Bang Lanius, yang lain tanpa terkecuali dari A sampai dengan Z, Mbak. Oke, selamat malam, selamat bertugas.
1: Oke, siap. Terima kasih, selamat malam dengan Bung Pelet ya. Di WhatsApp kok, di WhatsApp ya maksudnya. Halo, selamat malam Mbak penyiar. Dari Singaraja Bali hadir, Made Resmi ya, request lagu Tinggal Kenangan dari Gebi. Terima kasih waktunya, selamat tugas sampai tuntas. Salamnya buat Pak Widi di Tokyo, Ibu Parida, Ibu Indi, Mama Indah, dan semua fans Anggau. Salam sehat tuh Rahayu. Oke, terima kasih. Di layanan telepon silakan dicoba kembali di 08 57 5381, kita coba terima. Halo, selamat malam, siapa malam?
2: Halo, selamat malam, selamat malam.
1: Cemana ceritanya nih Ai?
2: Cerita sudah sekolah tidur.
1: Sedap.
2: Saja berguru tidur dari jam 8.
1: Ya Allah. Ya.
2: Kali terkejut-kejut dengar. Aduh, udah lewat 20 menit. Nah. Tapi mana ngapain, masih ada banyak waktu.
1: Masih banyak waktu. Oke.
2: Okay. Nah, tadi baru jam 22 lewat 20 menit. Sampai sekarang jam 23 lewat berapa nih?
1: 23 lewat 21.
2: Udah 61 jam ya.
1: Oke, siap. Lagunya apa, I?
2: Lagunya apa lagunya ya? Kalau rindu balik bentalku ya lah.
1: Apa tuh?
2: Kalau rindu balik bentalku ya.
1: Kalau rindu peluk bantal.
2: Di balik bentalku, kalau rindu balik bentalku ya lah.
1: Kalau rindu balik bentalku.
2: Dari Nia Yati. Lagunya dibingkis pakai lagu dibingkis pakai anak kita di simpang 4 Jalan Petak Rapi. Cucu kita nih, bukan anak.
1: Cucu ya, cucu kandung ya iya.
2: Cucu kandung.
1: Oh.
2: Cucu kemanakan?
1: Oh.
2: Bukan cucu kandung. Cucu kandung ada di Sompuni, tapi kalau di sana cucu kemanakan?
1: Siap.
2: Bagaimana kayak semua sekarang enggak ada dengar, malah dengar itu ekor kejuan ya nih.
1: Oh, enggak apalah, spesial
2: balik
1: malam dia.
2: Enggak, balik kampung enggak?
1: Ada Mbak Isma siaran.
2: Oh, ada. Enggak dengar lah. Mungkin di Pol 2 ya. Enggak, karena kalau siang hari itu enggak sempat minggu ini. Sibuk nih, banyak PR-nya nih.
1: Iya, ada siaran.
2: Nah, kalau Paragam Budaya dengan Perudang Dut itu enggak bisa kita dengar nih. Kita sibuk kerja nih.
1: Ada
2: di iparnya kerja nih, kerja dulu.
1: Oh gitu, oke. Okay.
2: Makanya kalau malam ini bisa lah.
1: Betul.
2: Salam pakai Mak Esa Jembatan Suban, Abang Eko di Perintis, Dato MJ di Nangat Taman, Bang Pak L di Meliau. Anu nak pernah dengar nih, mana nih?
1: Siapa?
2: Mbah Kangkung nak pernah dengar.
1: Mbah Kangkung kemana dia ya?
2: Kemana aja? Mungkin kemana aja nih? Tolong nanti bisa kabar-kabar ya, nggak tahu berita di mana aja nih.
1: Oke.
2: Okay. Cuma nanya nih, apakah Datu Uban di Sidas, Mak Indah di Ngabang dengan Bapak Indah, Wan Usu di mana, di Sambas ke Wan Usu nih?
1: Wan Usu di Sambas.
2: Di Sambas. Apa kok semua lah orang Sambas ya? Orang Subah juga ganteng, orang Subah nih. Ganteng orang Subah nih.
1: Orang ganteng lagi merajuk, ay.
2: Lagi merajuk ya, nah apa-apa. Yeah. Jangan merajuk, kalau merajuknya cepat makan tua. Tapi dia pun sedang ke umurnya belum gak tua, masih muda lah.
1: Masih muda, belum lah kepala empat ya.
2: Jadi ke Esma mungkin kurang lebih umur nih. Ke Esma lah kira berapa, dia lah kira 8-8 nih.
1: Belum dia kepala empat ya.
2: Oh belum, udah kepala empat ya.
1: Menuju lah.
2: Menuju belum kepala empat aja. Kalau Kak Isma baru kepala tiga ya?
1: Kalau Kak Isma baru kepala tiga.
2: Ya, masih muda Kak Isma. Cantik lagi.
1: Alhamdulillah. Karena perempuan, Ai.
2: Kak Isma nih, saya pernah lihat lah.
1: Di mana Ai lihatnya?
2: Nebeng-nebeng punya sidak. Dia lihat api orang lah.
1: Ya Allah.
2: Itu kalau mau lihat Kak Isma penyiarnya ini.
1: Saja bohong, Ai ini. Lanjutlah. Bukan salam Ai lo.
2: Nah, bohong-bohong. Badannya kekar nih badannya. Badannya.
1: Oke, siap, lanjut Ai.
2: Dirangkul ya semua nih, nanti ngoceh yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ai Jamur Kulat ya, di malam hari ini. Oke, lagu sudah ada di sini, kita hadirkan dulu lagu requestan pendengar kita dan total bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.
4: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Oke, di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum, saya pendatang baru dari Sanggau, Desa Sungai Kosak ya. Pengen bergabung jika boleh, boleh sekali gitu ya. Buat Mbak penyiarnya, saya ingin request lagu judulnya Hitam Bukan Putih. Salam-salamnya terutama buat Mbaknya, semoga selalu sehat. Dan dari A sampai Z, salam kenal aja dulu. Oke. Next, kalau gabung mohon dituliskan namanya ya Mbak ya, dengan siapanya gitu ya. Oke, siap, terima kasih. Dan di WhatsApp juga ada yang bergabung. Selamat malam, semangat malam Mbak Isma, saya dengan Fajri di daerah Kembayan, minta putarkan lagunya Antara Benci dan Rindu. Salamnya dirangkul dari A sampai Z ya. Oke, terima kasih, selamat malam. Dan selanjutnya, selamat malam Mbak penyiar, saya dengan Epi di Antikong, minta putarkan lagunya dari Mayang Sari, Tiada Lagi. Diputar ya Mbak ya lagunya katanya. Saya masih monitor karena belum tidur. Oke, siap, insya Allah ya. 23 lebihnya 44 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Saya cukupkan sapa malam ke ruang dengar pendengar sampai di sini di edisi hari ini. Rabu ya, 10 Juni 2026. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami di layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang baru saja bergabung. Jangan jera-jera ya untuk bergabung. Dan kalau bergabung mohon dituliskan namanya ya. Oke, terima kasih untuk Anda. Dan kami akhiri kebersamaan kami di Sanggau Malam, edisi malam hari ini. Saya Isma mewakili tim kerabat kerja Sanggau Malam lainnya. Mohon undur pamit, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

yang hujan turun lagi. Ketika kulewati jalan ini, aku ingat engkau yang basah tubuhmu, basah rambutmu, kuhapus dengan sapu tanganku. Yang aku pun rindu padamu, aku pun ingin duduk di sampingmu. Kita bercerita tentang laut biru, tentang langit biru, di sana tumpuan dan harapan.

Ya, pendengar, dengan terdengarnya lagu ini maka berakhir sudah rangkaian program siaran kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam di hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Selamat pagi pendengar dari kawasan Sabang Merah Bumi Dara Nante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau kembali mengudara pada frekuensi 97 MHz membawakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan selamat berjumpa. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera saudara pendengar. Senang sekali berjumpa lagi kita di Sanggau pagi ini. Edisi hari ini, edisi Kamis 11 Juni 2026. Salam sehat, salam bahagia. Ya, semoga pada pagi hari ini kami masih jumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Ya, tentu kami yang bertugas juga dalam keadaan sehat walafiat. Saya Okrin, ada Bung Bagus di operator studio, Bung Suherman dan juga Dwi Rahmansyah di MCR mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya. Pendengar akan menemani tengah ruang dengar Anda nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini di kawasan Sabang Merah Sanggau cuaca juga cukup bersahabat, artinya tidak hujan ya. Mudah-mudahan bisa mendukung berbagai kegiatan-kegiatan yang sudah barang tentu Anda persiapkan atau sudah Anda agendakan ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Dan tentu dengan doa yang kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, ya pagi hari ini dengan rasa syukur ya kita masih bisa bangun pagi hari ini, masih bisa menghirup udara segar ya di kawasan Sabang Merah Sanggau. Dan masih bisa melakukan berbagai aktivitas yang menjadi rutinitas. Dan pagi hari ini dengan doa yang kita panjatkan, ya mudah-mudahan bisa mengiringi setiap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Baik, saudara pendengar dimanapun saja Anda berada, ya kami awali kebersamaan kita di pagi hari yang berbahagia ini dengan program acara kami di Mutiara Pagi Islam edisi hari ini. Kami sudah terhubung bersama narasumber kami, penyuluh agama Islam Kecamatan Kapuas, ada Pak Maulidan Albani ya. Pagi ini atau kali ini akan sharing atau berbagi mengenai menjadi muslim yang bijak di era serba viral. Nah, ini kekinian ya, artinya kalau perkembangan media sosial ini seperti apa juga nanti umat muslim untuk menyikapi perkembangan serba viral, serba digital dan seperti apa nanti akan disampaikan ya. Namun saya ingin menyapa terlebih dahulu karena sudah terhubung via Zoom. Ini Pak Maulidan Albani. Assalamualaikum Pak Bani atau Pak Maulidan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Okrin ya.
1: Iya, siap. izin Pak, lebih akrabnya disapa apa Pak?
2: Bani saja.
1: Pak Bani, siap. Ya. Mohon koreksi juga Pak ketika mungkin salah dalam penyebutan nama atau menyapa gitu Pak.
2: Ya.
1: Baik, Pak Bani sehat ya Pak ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Kalau disangka.
2: Edisi saya kemarin itu. Pas itu batuk pula saya.
1: Benar.
2: Sehat. Alhamdulillah.
1: Karena apa ya, mungkin satu pekan ini, kalau wilayah Sanggau cuacanya cukup panas Pak. Hujannya pun, kalau kita lihat sekilas ya, hujannya tidak begitu apa. Ada hujan tapi durasinya singkat, kemudian juga tidak begitu lebat ya. Nah ini kadang-kadang apa mempengaruhi namanya imun ya. Saya juga kena batuk, flu, ini kadang-kadang sembuh, batuk lagi, kadang-kadang baik lagi gitu Pak. Tapi sekarang bisa, masih bisa beraktivitas lah seperti biasa. Baik, Pak Bani, terima kasih sudah meluangkan waktu juga untuk kita bisa berbagi, sharing, tentu mengingatkan kita bagaimana menyikapi mungkin dari sikap, dari bermedia sosial, tingkah laku kita di media sosial. Sekarang kan banyak sekali akun-akun yang meledak-ledak seperti apa, kalau kita ambil contoh TikTok lain sebagainya. Nah ini kan banyak sekali kita lihat yang ada di medsos tersebut, macam-macam ya pergerakan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita bisa menjadi bijak di era yang serba viral, serba digital ini? Nah silakan Pak Bani, kami persilahkan waktunya.
2: Baik, terima kasih Pak Okrin ya sebagai siap, presenter Pak. Materi pagi di pagi hari ini. Nah, saya izin untuk membagikan materi saya Pak ya.
1: Siap Pak.
2: Bismillahirrahmanirrahim ya. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memuji Allah, memohon pertolongan kepadanya, memohon ampunan kepadanya juga, kepadanya pula kita berserah diri dalam urusan kehidupan kita. Dialah Allah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, ya, nikmat kesehatan, nikmat keimanan, nikmat waktu, dan nikmat kita diberi ilmu pengetahuan yang terus berkembang sampailah sekarang ini. Dan salat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita umatnya di akhir zaman ini mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir, di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kebesaran Allah yang seringkali kita tidak sadari adalah bagaimana Allah mengubah keadaan manusia dari satu masa ke masa yang lain. Cara manusia hidup berubah, cara manusia bekerja berubah, cara manusia berkomunikasi juga berubah. Bahkan cara mendapatkan informasi pun berubah dengan sangat cepat. Namun, di tengah semua perubahan itu, ada satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu kebutuhan manusia akan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah pasti. Karena boleh jadi alat yang kita gunakan bentuknya berubah, zamannya berubah, teknologinya juga berubah, tetapi satu sifat manusia tetaplah manusia. Tetap memiliki rasa ingin tahu, tetap memiliki keinginan untuk berbicara, tetap memiliki kecenderungan untuk berprasangka. Nah, mau itu yang baik ataupun yang buruk, dan tetap membutuhkan bimbingan agar tidak salah dalam melangkah. Karena itulah Al-Quran dan Sunnah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu relevan di segala zaman, bukan hanya

buka media sosial, melihat ratusan informasi, scroll beberapa konten gitu ya. Udah melihat berita Sanggau, melihat berita Antikong gitu ya. Peristiwa di luar negeri, bahkan hal-hal yang kecil sekalipun yang baru beberapa menit saja udah kita lihat biasanya. Ya, dunia hari ini benar-benar ada di genggaman kita semua ini. Dan menariknya, kalau dulu tidak semua orang bisa berbicara kepada banyak orang. Yang punya kesempatan itu ya hanya guru, ulama, wartawan, atau tokoh tertentu. Hari ini, siapapun bisa membuat tulisan, siapapun bisa membuat video, siapapun bisa menyampaikan pendapatnya. Dan dalam hitungan menit, itu sudah bisa dilihat saat puluhan orang, ratusan orang, bahkan jutaan orang. Ya, ini sebenarnya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan teknologi, ilmu menjadi lebih mudah untuk kita sebar, dakwah lebih mudah kita sampaikan, silaturahmi menjadi lebih mudah dilakukan. Banyak manfaat di situ. Tetapi setiap nikmat selalu membawa tanggung jawab. Karena ternyata semakin mudah seseorang berbicara, semakin besar pula kemungkinan ia salah berbicaranya itu. Dan kalau kita mau jujur lagi, ya, melihat keadaan hari ini, banyak sekali keributan-keributan yang sebenarnya bukan dimulai dari hal-hal yang besar. Kadang hanya dari sebuah berita yang kecil ya. Mungkin video pendek gitu ya, yang dipotong sebagian, kadang hanya dari sebuah kalimat dengan tanpa kita memahami konteksnya. Nah, lalulah orang itu mulai berdebat, orang mulai panas-panasan, mulai saling menyalahkan, yang padahal belum tentu mereka mengetahui persoalannya itu. Makanya ada satu hal yang menurut saya menarik nih untuk kita renungkan bersama. Di zaman yang serba cepat ini ya, ternyata tidak semua hal harus kita tanggapi. Semua berita yang baru saja muncul tidak perlu kita percaya dulu gitu ya. Tidak semua informasi harus langsung kita sebarkan, dan tidak perlu juga yang viral itu harus kita komentari. Karena bisa jadi yang kita anggap benar ternyata belum tentu benar. Yang kita anggap jelas ternyata masih membutuh penjelasan. Dan yang kita anggap sepele ternyata bisa menjadi sesuatu yang pasti akan dimintai pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak diri saya pribadi ya dan seluruh pendengar untuk merenungkan kembali bagaimana Islam mengajarkan kita bersikap di tengah derasnya arus informasi yang kita hadapi setiap harinya. Ya, sahabat pendengar RRI yang terhati Allah, kita menyadari lagi bahwa kita hidup di tengah lautan informasi. Setiap hari informasi datang dari segala arah, dari YouTube, dari media sosial, video pendek, berita online, dan berbagai sumber lainnya. Padahal di zaman dulu, kita kesulitan mencari referensi-referensi tentang dunia. Tetapi, ya hari ini, sepertinya masalah kita bukan lagi kekurangan berita, kekurangan informasi, tapi kelebihan informasinya ini. Saking banyaknya informasi yang masuk, kita tidak sempat lagi membedakan mana yang benar-benar penting untuk kita dan mana yang perlu kita pikirkan. Ya, saya memperhatikan sesuatu yang mungkin juga sering kita alami. Kadang ada sebuah video berdurasi hanya 30 detik, kita tonton, lalu kita langsung merasa paham seluruh kejadiannya. Padahal yang direkam itu hanya 30 detik. Yang terjadi mungkin ya 3 jam, 10 jam ya. Ya, kadang ada sebuah berita, kita hanya membaca judulnya juga tuh, belum membaca isinya. Oh, itu udah merasa, oh, ini pasti isinya gini. Padahal belum tentu kan gitu. Dan ya, sering juga kesimpulan itu terbentuk ya. Kita merasa sangat yakin bahwa pendapat kita lah yang pasti benar. Padahal informasi yang kita miliki belum tentu cukup. Nah, ini namanya penyakit. Ini namanya penyakit yang sebenarnya bukan hanya terjadi pada orang lain. Kalau jujur ya, kita semua pernah mengalaminya. Saya juga pernah. Para pemirsa ya mungkin juga pernah. Karena memang manusia memiliki kecenderungan untuk menyimpulkan sesuatu dengan cepat. Kita melihat sedikit, lalu merasa sudah tahu banyak. Kita mendengar sebagian, lalu merasa sudah memahami keseluruhannya. Padahal belum tentu demikian. Makanya ada sebuah pelajaran dalam Islam. Islam tidak mengajarkan kita menjadi orang yang cepat bereaksi. Islam mengajarkan kita untuk
paling hati-hati sebelum kita

0: reaksi. Nah, pembelajaran kecil dalam Islam lainnya, ketika kita marah, ya, Islam mengajarkan kita untuk menahan diri terlebih dahulu. Ketika menerima berita, ya, kabar-kabar dari orang, Islam mengajarkan kita untuk memeriksa terlebih dahulu. Ketika hendak berbicara, nah, Islam juga mengajarkan kita untuk berpikir terlebih dahulu. Jadi, dalam banyak keadaan, syariat justru mengajarkan kita untuk memperlambat diri. Karena seringkali kesalahan besar terjadi bukan hanya kurangnya kepintaran kita gitu. Tetapi karena terlalu terburu-buru mungkin ya, terlalu cepat menyimpulkan, cepat percaya ya, cepat kita nge-sharekan konten-konten yang kita anggap percaya gitu kan. Nah, cepat juga kita menghakimi itu. Dan kalau kita lihat banyak keributan yang viral hari ini, sebenarnya pola ceritanya hampir sama. Ada informasi, kemudian ada reaksi, kemudian ada perdebatan-perdebatan. Baru setelah beberapa hari kemudian muncullah fakta yang lebih lengkapnya. Baru paham semuanya itu. Dan ternyata kenyataannya tidak sesederhana yang dibayangkan pada awalnya. Ya, kalau kita mau mengacu di Al-Quran, ada di Al-Isra ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya, kata Allah, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawaban, kata Allah. Nah, kalau kita renungkan, ayat ini sangat relevan bagi kita. Allah pengen mengatakan kepada kita, jangan mengikuti sesuatu yang belum kita ketahui dengan jelas. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan terhadap sesuatu yang ilmunya belum sampai kepada kita. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati kita juga semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disinilah letak masalah yang sering kita tidak sadari. Kita hidup di zaman yang membuat kita mudah mengetahui banyak hal. Tetapi mengetahui banyak hal itu pun kadang tidak apa ya? Kita mengetahui banyak hal ya bukan berarti itu baik ya. Kadang kalau kita hanya melihat potongan, kadang kita hanya melihat apa yang ditampilkan oleh hari kita, sementara kenyataannya jauh lebih luas daripada itu sebenarnya. Nah, dan juga kita harusnya sadar melihat satu penyakit yang semakin banyak muncul di tengah masyarakat kita, yaitu cepat percaya tadi itu. Dan juga cepat kita menghakimi, memvonis apapun yang ada di konten-konten itu. Ya, mungkin hampir setiap hari kita menyaksikan fenomena seperti ini. Ada seseorang yang melakukan satu kesalahan misalnya. Lalu kesalahan itu diseret kemana-mana, tersebar akhirnya. Dalam hitungan jam, ribuan orang sudah pasti melihat, sudah pasti mengomentari, menghakimi juga. Nah, bahkan banyak yang belum mengetahui duduk persoalannya itu secara utuh bagaimana, tetapi sudah yakin dengan penilaian dia gitu kan. Padahal yang dilihat mungkin hanya satu potongan kejadian yang dia lihat satu konten gitu kan. Yang diketahui mungkin hanya sebagian kecil dari cerita yang sebenarnya. Ya, menjadi hakim sangat mudah daripada kita menjadi saksi. Kalau bedanya ya, kalau kita menjadi hakim cukup dengan melihat beberapa detik video saja, setelah kita menghakimi, dah selesai. Tetapi bedanya menjadi saksi, itu membutuhkan pengetahuan yang lengkap tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan ironisnya, banyak orang lebih senang menjadi hakim daripada menjadi saksi. Karena lebih simple, lebih mudah, lebih senang, gitu kan? Ya, padahal kalau kita renungkan, bukankah kita sendiri juga memiliki banyak kekurangan lah kalau kita mau merenungkan. Bukankah kita juga pernah melakukan kesalahan yang kalau saja Allah membuka itu kepada manusia, mungkin kita pun pasti merasa malu. Karena itulah Islam mengajarkan sebuah prinsip, yaitu keadilan. Bahkan ketika kita tidak menyukai seseorang, kita tetap diperintahkan untuk bersikap adil kepadanya. Bahkan ketika seseorang melakukan kesalahan, kita tetap diperintahkan untuk menilai sesuai fakta, bukan sesuai emosi kita. Nah, masalahnya, ketika emosi sudah mengambil alih tubuh kita, seringkali keadilan itu keluar dari jalur belakang. Kita tidak lagi melihat apa yang benar dan apa yang salah. Kita hanya melihat siapa yang kita sukai dan tidak kita sukai. Nah, itu yang bahaya. Kalau yang melakukan kesalahan adalah orang yang kita kagumi, nah kita cari tuh 1000 alasan untuk membela-bela dia gitu kan. Tapi kalau udah kita benci sama orang itu, nah dari mana-mana aja pasti kita cari kesalahannya. Padahal kebenaran tidak berubah, hanya karena siapa yang menyampaikan. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, harusnya seperti itu. Dan seorang Muslim diajarkan untuk berdiri bersama kebenaran, bukan bersama hawa nafsunya. Nah, kalau kata Allah ya, kata di Quran surah Al-Hujurat ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Nah, maksudnya Allah mengatakan bahwa sebagian prasangka adalah dosa. Ini sebagai pengingat bahwa kita harus berhati-hati dengan perasaan kita sendiri. Nah, masalahnya kita seringkali tidak tahu prasangka yang mana yang benar dan prasangka yang mana yang salah. Karena itulah jalan yang paling aman untuk kita berhati-hati terhadap prasangka ini yang muncul dalam hati kita. Seringkali seseorang ya dihukum oleh masyarakat bukan karena kesalahannya yang nyata, tetapi karena prasangka yang dibangun diri sendirinya itu. Ada yang dituduh begini, ada yang dituduh begitu, ada yang diberi label macam-macam. Padahal belum tentu semua tuduhan itu betul. Dan yang lebih berbahaya, zaman sekarang membuat prasangka menyebar lebih cepat daripada klarifikasi orang yang kita tuduh. Nah, ketika sebuah tuduhan muncul ya, dalam beberapa jam lagi, itu sudah menjangkau jutaan orang. Tetapi jika penjelasan yang sebenarnya datang, tidak semua orang mau mendengarnya. Karena kita sebagai manusia itu lebih suka sensasi. Nah, itu yang bahaya. Sebagai muslim yang baik, kita harus bisa mampu menahan kesenangan sensasi dari menghakimi orang. Seperti itu. Mungkin karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam menilai orang lain. Sebab yang kita lihat hanyalah apa yang tampak di luar. Adapun isi hati, niat, dan keadaan seseorang yang sebenarnya, ya hanya Allah yang mengetahui. Jadi kita perlu berhati-hati. Ya, ada sebuah pertanyaan ini ya, yang bisa kita tanyakan ke diri kita masing-masing. Ketika kita melihat kesalahan orang lain, apa yang pertama kali muncul di dalam hati kita? Apakah keinginan kita untuk memperbaiki dia, ataukah keinginan untuk menghakimi dia? Karena dua-duanya pasti jelas berbeda. Orang yang hanya ingin memperbaiki akan pasti mencari jalan keluarnya. Sedangkan orang yang ingin menghakimi, ya hanya mencari kesalahan. Orang yang ingin memperbaiki akan merasa sedih melihat saudaranya itu terjatuh. Sedangkan ya, yang menghakimi justru puas dia ketika menemukan kekurangan orang lain. Padahal kita sebagai mukmin sejati seharusnya tidak senang melihat saudara kita terjatuh seperti itu. Kita justru berharap supaya saudara kita ini menjadi lebih baik. Sebab kita sadar bahwa hari ini mungkin orang lain yang melakukan kesalahan, tetapi besok bisa jadi dia kesalahan itu ada pada diri kita. Nah, maka sebelum kita sibuk menghakimi orang lain, mungkin ada baiknya kita bertanya kepada diri kita sendiri. Sudahkah kita mengenal semua fakta yang sebenarnya? Sudahkah kita mendengar dari semua pihak? Sudahkah kita memastikan bahwa penilaian kita itu dibangun atas pengetahuan kita, ilmu kita? Apakah ada campur aduk emosi kita di situ? Karena seringkali masalah terbesar bukan terletak pada kurangnya informasi. Masalah terbesarnya justru ada pada ketergesaan kita sebagai manusia mengambil kesimpulan. Dan karena itulah, Islam mengajarkan lagi sebuah prinsip yang sangat penting ketika menerima sebuah berita atau informasi yang namanya tabayyun. Nah, sebuah prinsip yang bukan hanya relevan di masa lalu, tetapi justru semakin penting di zaman yang serba viral seperti zaman yang kita hadapi hari ini. Nah, sahabat pendengar yang dirahmati Allah SWT, prinsip tabayyun. Ketika kita berbicara tentang tabayyun, sebagian orang mungkin mengira ini ya ajaran agama, belum paham tentang pengertiannya. Lalu apa itu tabayun? Tabayun itu pada intinya kita meneliti kebenaran suatu informasi dari sumber yang tidak kita ketahui agar tidak merugikan orang lain karena kecerobohan kita dalam memahami informasinya itu. Nah, dahulu ya, seseorang mungkin menerima satu atau dua kabar sehari. Hari ini sebelum matahari terbit saja, bisa jadi kita sudah banyak menerima informasi di media sosial. Ada potongan ceramah, kutipan tokoh, ada pesan berantai, ada foto, ada rekaman suara, dan berbagai macam informasi lainnya yang datang silih berganti sampai kita bingung mana ini yang penting untuk kita, mana yang tidak gitu ya. Nah, di tengah arusnya informasi seperti ini, ya Allah memberikan suatu petunjuk di Quran surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Nah, kalau kita perhatikan, Allah itu tidak langsung memerintahkan kita untuk percaya. Ah, tapi Allah juga tidak memerintahkan kita untuk langsung menolaknya. Yang Allah perintahkan adalah memeriksa terlebih dahulu informasinya itu apakah benar atau tidak. Ya, artinya seorang Muslim tidak boleh menjadi orang yang mudah percaya kepada segala sesuatu. Tetapi ia juga tidak boleh menjadi orang yang menolak segala sesuatu itu tanpa alasan. Ia harus menjadi orang yang mencari kejelasan terlebih dahulu. Dan menurut saya ya, inilah salah satu keindahan Islam. Ya, Islam tidak mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang emosional. Islam mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang apa bahasanya? Proporsional begitu ya. Nah, ketika ada informasi, jangan langsung marah, jangan langsung senang, jangan langsung kita sebarkan. Kita cari dulu apakah ini benar, kita periksa dulu apakah ini faktanya memang seperti itu, kita pahami terlebih dahulu. Karena bisa jadi informasi yang kita terima itu tidak utuh. Bisa jadi ada bagian-bagian yang dipotong. Bisa jadi ada konteks yang dihilangkan. Bisa jadi ada fakta yang belum muncul ke permukaan. Maka oleh karena itu, harus kita benar-benar ijtihad lah istilahnya. Untuk mencari kejadian yang realnya seperti itu. Kalau kita melihat berbagai peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat, seringkali masalahnya bukan karena orang sengaja ingin berbuat zalim. Masalahnya justru mereka bertindak sebelum mengetahui kenyataan. Nah, ini yang berbahaya. Seseorang mendengar kabar tentang tetangganya misalnya, dia langsung percaya. Orang kedua mendengar orang pertama, langsung percaya. Orang ketiga mendengar orang kedua, langsung percaya. Lalu berita itu menyebar kemana-mana. Beberapa hari kemudian, ternyata kabar itu tidak benar. Tetapi orang yang sudah kita gosipkan, nama baiknya sudah terlanjur rusak. Hubungan antar keluarga dia misalnya, sudah terlanjur renggang. Persaudaraan dia terlanjur retak misalnya. Padahal semua itu berawal dari satu hal yang sederhana. Tidak adanya tabayun di situ. Nah, Allah melanjutkan di ayat yang tadi dengan peringatan. Allah mengingatkan bahwa jika kita tidak berhati-hati, kita bisa mencelakakan suatu kaum atau seseorang karena kecerobohan kita sendiri. Lalu kita akhirnya menyesal apa yang dah kita lakukan. Karena itulah seorang ulama pernah mengatakan bahwa menahan diri beberapa saat untuk memastikan kebenaran jauh lebih ringan daripada menanggung penyesalan dalam waktu yang lama. Maka ketika menerima sebuah informasi, biasakan diri kita untuk berhenti sejenak. Tidak perlu buru-buru, tidak perlu harus menjadi orang yang pertama mengetahui informasi itu, tidak perlu kita merasa harus menjadi orang pertama yang menyebarkannya juga. Kemuliaan seorang Muslim bukan diukur dari seberapa cepat dia dapat informasinya. Tapi seorang Muslim yang sejati adalah dia yang bijak menyikapi semua berita yang dia dapatkan. Bahkan terkadang diam beberapa menit ya dapat menyelamatkan kita dari penyesalan kita bertahun-tahun. Kan malu ya, kita udah dapat info, kita bagikan gitu kan. Lalu kita nyebarkan, punya salah, malunya bertahun-tahun kan gitu. Dan saya rasa ya, salah satu sebab mengapa banyak orang terjebak dalam kesalahan adalah karena mereka mengira setiap informasi itu harus cepat kita tanggapi. Padahal tidak demikian. Ada informasi harus kita tindak lanjuti. Perlu kita periksa, didiskusikan, lebih baik ya kalau perlu dilewatkan saja. Apakah itu penting untuk kita atau tidak? Nah, kita menentukan lagi. Kalau penting ya kita fokus di situ. Kalau tidak penting ya kita lewatkan saja. Ya, tidak semua hal yang muncul di layar HP kita, kita harus masuk ke dalam sana. Tidak perlu perdebatan itu harus kita ikuti semua. Semua persoalan komentar juga tidak perlu kita ikuti. Ya, karena umur kita ini terbatas ya. Waktu kita juga terbatas, energi kita terbatas. Dan pasti semuanya itu, sebagaimana ayat yang sudah saya sebutkan, pasti semuanya itu diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin bertambah usia seseorang, seharusnya semakin bijak pula ia memilih apa yang perlu didengar, apa yang perlu dipercaya, dan apa yang perlu disebarkan oleh dia. Sebab seorang muslim yang matang ya bukanlah orang yang tahu segala hal. Seseorang muslim yang matang adalah orang yang tahu kapan dia harus berbicara, kapan harus menahan diri juga. Dan disinilah kita sampai pada satu pertanyaan. Setelah kita berusaha memastikan kebenaran sebuah informasi, bagaimana sikap kita ketika hendak menyampaikannya kepada orang lain? Karena ya ternyata tidak semua yang kita tahu itu harus kita ucapkan, harus kita sampaikan. Dan disinilah Islam mengajarkan adab yang tidak kalah penting ya, yaitu menjaga lisan kita dan menjaga jari-jari kita dari sesuatu yang tidak bagus menurut orang gitu kan. Apakah ini dampaknya baik untuk masyarakat atau tidak? Kan ini penting menjaga lisan, menjaga ketikan kita dari memposting-postingan di media sosial. Kita renungkan bersama-sama dulu nih. Banyak orang, gimana ya? Orang itu bisalah dia mampu menjaga rumahnya, mampu menjaga motornya, hartanya, uangnya gitu kan. Namun ya dia sulit menjaga lisannya. Karena banyak luka di dunia ini yang tidak disebabkan oleh tangan kita, tetapi disebabkan oleh ucapan kita ini. Banyak hubungan yang rusak bukan karena kehilangan harta, tetapi karena kehilangan adab dalam berbicara. Banyak persaudaraan yang retak bukan karena perbedaan pendapat, tetapi karena cara penyampaian dia yang tidak dijaga. Nah, kalau Rasulullah berpesan itu ya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Nah, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Nah, perhatikan, Rasulullah tidak mengatakan bahwa setiap hal yang kita ketahui harus kita ucapkan. Beliau juga tidak mengatakan bahwa setiap hal benar harus kita sampaikan. Tetapi beliau memberikan ukuran yang lebih tinggi lagi, yaitu apakah kita mengucapkan atau lebih baik kita diam. Karena bisa jadi sesuatu itu benar, tetapi cara penyampaiannya tidak baik. Bisa jadi sesuatu itu benar, tetapi waktunya tidak tepat. Bisa jadi sesuatu itu benar, tetapi justru menimbulkan kerusakan yang lebih besar ketika kita sudah menyampaikan. Maka kita sebagai seorang Muslim tidak hanya bertanya, apakah ini benar, tetapi harus ada kita bertanya ini, apakah ini baik untuk disampaikan, gitu. Dan kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita, ya, sebenarnya hadis ini menjadi semakin relevan bagi kita. Sebab lisan hanya didengar oleh orang-orang yang berada di sekitar kita. Ya, hari ini satu kalimat yang kita tulis bisa dibaca oleh ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang. Dulu seseorang mungkin harus keluar rumah kalau pengen menyebarkan informasi yang ingin disampaikan dia. Tapi hari ini udah cukup satu tombol, kirim, posting, dah. Itu udah bisa dibaca semua orang. Teknologinya boleh berubah, ya, tetapi dosanya itu tidak bisa berubah. Gibah tetaplah gibah, fitnah tetaplah fitnah, tetaplah menyakiti hati orang lain. Hanya medianya yang berbeda. Kadang ada orang yang merasa aman karena hanya mengetik, bukan berbicara, padahal pada hakikatnya itu kalau kita sudah menulis, itu artinya kita mengabadikan ucapan kita. Kalau ucapan mungkin bisa hilang beberapa saat, tetapi tulisan itu sudah bisa tersimpan bertahun-tahun. Bisa dibaca ulang oleh banyak orang, bisa disebarkan terus-menerus oleh orang lain tanpa kita sadari itu. Karena itu, ya, para ulama mengatakan bahwa seorang Muslim hendaknya berpikir sebelum berbicara. Dan pada zaman kita hari ini, mungkin nasihat itu perlu ditambah sedikit. Berpikirlah sebelum berbicara, dan berpikirlah lebih lama sebelum mengetik. Nah, itu yang cocok untuk kita zaman sekarang nih. Ada satu kebiasaan yang menurut saya juga perlu kita hidupkan kembali, yaitu kebiasaan menahan diri. Sesudah kita menahan lisan kita, ya, menahan tangan kita, maka ada hal yang perlu kita hidupkan, yaitu menahan diri kita. Karena tidak semua hal membutuhkan respon dari kita, tidak semua perdebatan membutuhkan komentar dari kita, tidak semua provokasi membutuhkan jawaban kita. Kadang kemenangan terbesar bukan ketika kita berhasil membalas, tetapi ketika kita berhasil menahan diri, kematangan seseorang bukan terlihat dari banyaknya kata-kata yang pengen dia ucapkan, tetapi dari kemampuannya memilih kata-katanya itu, ya, untuk disampaikan kepada khalayak banyak. Dan kalau kita jujur ke diri kita sendiri, berapa banyak masalah yang hidup sebenarnya bisa kita selesaikan jika kita mau diam beberapa menit saja. Karena itulah Rasulullah sangat menekankan penjagaan lisan. Beliau memahami bahwa salah satu sumber terbesar manusia adalah ucapan yang keluar tanpa dipikir terlebih dahulu. Maka sebelum kita berbicara, sebelum kita menulis, sebelum kita membagikan sesuatu, cobalah bertanya kepada diri kita, apakah ini benar, apakah ini baik, apakah ini bermanfaat untuk orang lain. Kalau tidak benar, jangan disampaikan. Kalau benar tetapi tidak baik, pertimbangkan kembali. Kalau benar dan baik tapi tak ada manfaatnya, mungkin lebih baik kita tahan saja. Sebab seorang Muslim bukan hanya bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan, tetapi juga atas apa yang ia ucapkan dan apa yang ia sebarkan. Dan ketika kita mulai membiasakan diri untuk menyaring setiap kata yang keluar dari kata-kata kita, dari jari-jari kita, sebenarnya kita sedang menjaga bukan hanya diri kita sendiri, tetapi juga menjaga ketenangan masyarakat yang di sekitar kita. Namun, sebelum kita menyalahkan orang-orang yang suka menyebarkan berita, ya, suka berkomentar kasar, atau suka menghakimi orang lain, ada satu hal yang perlu kita lakukan, yaitu menoleh ke diri kita sendiri. Sebab perubahan yang paling dekat untuk kita lakukan bukanlah mengubah orang lain, melainkan mengubah diri kita sendiri. Dan dari sinilah, kita bisa membahas muhasabah diri, ya, yang pasti ini penting dalam kehidupan manusia. Dan ini boleh menjadi renungan kita selanjutnya, yaitu untuk bermuhasabah diri. Terkadang kita itu sulit untuk menilai orang secara objektif, ya. Orang yang kita maksudkan itu adalah ya diri kita sendiri. Ya, ketika melihat kesalahan orang lain, penglihatan kita nih rasanya tajam ya, nengok melihat apa kesalahan dia gitu kan. Tapi kalau udah kesalahan diri sendiri, itu macam kabur, penglihatan gitu kabur rasanya. Kita mudah melihat kekurangan orang lain, tetapi sulit juga melihat kekurangan diri sendiri. Padahal kalau kita renungkan ya, dunia ini tidak akan menjadi lebih baik hanya karena kita pandai menunjukkan kesalahan orang lain. Dunia menjadi lebih baik karena kita diri, karena kita yang mau memperbaiki diri sendiri. Karena itu, sebelum kita bertanya mengapa banyak hoax beredar di media sosial, mungkin kita perlu bertanya dulu ke diri kita sendiri. Sudahkah kita ini berhati-hati menerima berita-berita yang ada di luar sana? Sebelum kita bertanya mengapa masyarakat mudah terpecah, mungkin kita perlu bertanya ke diri kita sendiri, apakah kita sudah menjadi bagian dari solusi atau justru bagian dari masalah? Nah, pertanyaan itu ya mungkin tidak terlalu nyaman untuk kita sendiri. Tetapi justru pertanyaan itu sering membawa perubahan untuk kita sendiri maupun lingkungan kita. Karena muhasabah diri memang bukan kegiatan mencari kenyamanan ya. Muhasabah adalah keberanian kita untuk melihat diri kita sendiri apa adanya. Ya, ada sebuah ungkapan yang sangat indah lah kalau menurut saya. Ini dari ulama mengatakan bahwa orang cerdas bukanlah orang yang mampu mengalahkan orang lain dalam perdebatan. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengevaluasi dirinya sendiri sebelum dia dievaluasi oleh Allah pada hari kiamat nanti. Dan kalau kita jujur, mungkin ada di antara kita yang pernah meneruskan sebuah pesan tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Mungkin juga ada di antara kita pernah berkomentar tentang sesuatu yang sebetulnya belum kita pahami. Ya, mungkin banyak hal yang kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Yang penting bukan apakah kita ini pernah salah atau tidak. Yang penting adalah apakah kita ini mau belajar dari kesalahan tersebut. Nah, sebagai seorang mukmin, ya, bukanlah orang yang tidak pernah jatuh. Orang mukmin itu, seorang mukmin adalah orang yang ketika jatuh, ia bangkit dan menjadi lebih lebih baik lagi. Nah, saya meyakini bahwa masyarakat kita pada dasarnya adalah masyarakat yang baik. Kita mencintai kebaikan, kita ingin hidup dalam suasana yang damai, kita ingin keluarga kita harmonis, kita ingin lingkungan kita rukun, ya. Kita pengen bangsa ini menjadi yang lebih baik. Namun, semua itu tidak akan dimulai oleh orang lain. Hanya kitalah sendiri yang memulai semua perubahan-perubahan yang akan kita putuskan. Karena perubahan besar seringkali lahir dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dan mungkin juga kita tidak mampu menghentikan semua keburukan yang ada di dunia ini. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Maka sebelum kita sibuk memperbaiki dunia, mari kita mulai memperbaiki diri kita sendiri. Sebelum kita sibuk menilai orang lain, marilah kita belajar menilai diri kita sendiri. Sebab bisa jadi langkah kecil itulah yang akan menjadi sebab Allah memperbaiki kehidupan kita, keluarga kita, dan masyarakat kita secara perlahan. Ya, baiklah. Apa ya? Sebelum itu, apa ya lagi ya?
1: Mungkin
0: Ini.
1: pesan-pesan mungkin Pak untuk anak-anak muda kita Pak di luar sana ketika bermedia sosial. Yang penting agar nanti jangan apa namanya menyesal gitu Pak ketika menyebar informasi, nangkepnya seperti apa. Tadi sudah komplit sekali saya pikir yang Bapak sampaikan gitu ya. Untuk kalau bisa diamkan dulu, jangan asal main share lain sebagainya gitu ya. Takutnya salah. Silakan Pak pesan-pesan mungkin.
0: Pesan-pesan saya ya. Ketika kita menerima semua informasi yang ada di berbagai macam arah gitu ya, ya harusnya kita bertabayun dulu, berprasangka yang objektif gitu kan, menjaga lisan kita juga, menjaga tulisan kita, dan yang pasti bermuhasabah diri dulu. Nah, saya ingin mengajak semua pendengar ya untuk membawa pulang satu kebiasaan yang sederhana saja, yaitu kebiasaan kita untuk berhenti sejenak dulu ya. Ketika menerima berita, berhenti sejenak. Ketika kita membaca sesuatu yang membuat orang itu marah, kita berhenti sejenak. Ketika ingin membalas komentar orang lain, kita berhenti sejenak juga. Meneruskan berita-berita juga kita harus berhenti sejenak. Karena seringkali beberapa detik yang kita gunakan untuk berpikir, ya kita pikirkan dulu, itu bisa menyelamatkan kita dari penyesalan yang panjang. Boleh jadi sebuah berita itu benar, tetapi belum tentu harus kita sebarkan juga. Boleh jadi sebuah informasi itu menarik, tetapi belum tentu bermanfaat. Boleh jadi sebuah komentar itu bisa kita tulis, tetapi belum tentu perlu kita ungkapkan semuanya. Dan boleh jadi kita mampu mengatakan banyak hal, tetapi belum tentu semua yang mampu kita katakan akan mendatangkan keridhaan Allah. Itu yang penting. Maka marilah kita menjadi muslim yang tidak hanya cerdas dalam menerima informasi, tetapi juga bijak dalam menyikapi informasi. Menjadi muslim yang tidak hanya cepat mengetahui sesuatu, tetapi juga hati-hati dalam menilai sesuatu. menjadi Muslim tidak mudah terbawa arus, tetapi menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai kompas kita dalam menjalani kehidupan. Ya, karena pada akhirnya yang akan menyelamatkan kita bukanlah seberapa banyak informasi yang kita dapatkan, berita yang kita dapat, tetapi tentang bijaknya kita mengambil informasi itu. Ya, semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang ketika mendengar suatu perkataan, mereka mengikuti yang terbaik baginya. Semoga Allah
1: Amin.
0: menjaga pendengaran kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat, menjaga penglihatan kita dari hal-hal yang tidak diridhoinya, menjaga lisan kita dari ucapan yang menyakiti sesama, dan menjaga jari-jari kita dari menulis serta menyebarkan sesuatu yang kelak akan kita sesali. Ya, marilah sedikit doa untuk kita bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al huda wa at-taqwa wal afaf wal ghina. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Ya Allah, bimbinglah kami agar selalu mencintai kebenaran. Karuniakanlah kepada kami hati yang jernih, lisan yang terjaga dan akhlak yang mulia. Jauhkan kami dari prasangka yang buruk, dari fitnah yang menyesatkan, dan dari ucapan yang menyakiti sesama. Jadikan kami orang-orang yang mampu menggunakan nikmat yang Engkau berikan untuk mendekat kepadamu saja, bukan untuk menjauh darimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Amin,
0: ya,
1: amin.
0: Mungkin cukup sekian ya,
1: luar
0: apabila
1: biasa.
0: ada kata ataupun kepanjangan saya
1: Siap.
0: Maaf yang sebesar-besarnya.
1: Luar biasa,
0: Saya
1: Pak Badi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komplit sekali ya, artinya bagaimana kesiapan kita di era digital. Kalau pinter banyak, tapi yang bijak, nah ini yang paling penting untuk menyikapi perkembangan media sosial ya, Pak Bani ya. Agar kita tidak terjerumus seperti apa, ambil potongan-potongan video yang memang di-sharekan oleh orang yang tidak bertanggung jawab ya, yang menyebabkan kisruh dan sebagainya. Jangan sampai kita juga terjun sebagai mereka gitu ya. Kita simak dulu, lebih bijak untuk menanggapi berbagai informasi. Nah, tadi disampaikan Pak Bani, meskipun informasinya baik tapi tidak ada manfaatnya, kalau bisa ditahan, menahan diri, tabayun, bermusahabah, ini paling penting agar tidak banyak hal yang tidak baik yang kita bagikan di media sosial. Tapi bijak bermedia sosial itu yang kita harapkan di era yang sekarang, era digitalisasi. Pak Bani, banyak terima kasih Pak Bani mengingatkan kita. Ya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan seluruh generasi Sangkau terutama Pak ya. Agar mudah-mudahan nanti bisa apa namanya menyadarkan kita bermedia sosial. Tidak sembarang-sembarang gitu, jangan sampai nanti kita menyesal. Karena kalau sudah tershare, ini mudah aja ngetiknya, tapi kalau sudah tershare ya dampaknya akan luar biasa. Iya. Akhirnya ya malu sendiri, kemudian ada beban dalam diri kita ketika kita mengeser sesuatu yang tidak benar. Pasti akan terasa, saya dan pendengar juga akan merasakan seperti itu. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Pak Bani, terima kasih sekali lagi Pak Bani atas penyampaiannya, atas tausiahnya. Sehat-sehat bersama keluarga Pak Bani. Mungkin dengan perjumpaan kita lagi di next dengan topik-topik yang berbeda Pak Bani, kita bisa berbagi lagi.
0: Siap.
1: Siap.
0: Bisa saya bagi. Siap.
1: Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak.
0: Ya. Selamat pagi.
1: Siap. Pendengar, kami baru saja hadirkan menjadi Muslim yang bijak di era serba viral. Sudah disampaikan penyuluh agama Islam Kecamatan Kapuas, Pak Maulidan Albani. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami cukupkan sampai di sini. Mutiara Pagi Islam edisi hari ini. Kami akan hadirkan pukul 6 waktu Indonesia Barat Berita Pagi, produksi Seksi Beritaan Radio Republik Indonesia, NTKong dan Sanggau. Selamat pagi dan semangat pagi.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: ini adalah kita melaksanakan evaluasi terkait dengan cek kesehatan gratis.
1: Intinya, harapan saya ini terus berkelanjutan dalam mendorong minat-minat.
2: Warta pagi selengkapnya Kamis 11 Juni 2026. Saya Okrin Moboy. Berita utama. Polsek Sekaya mengamankan ratusan karung pupuk subsidi yang diduga akan disalahgunakan di wilayah Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. AKP Sutikno, Kapolsek Sekaya mengungkapkan penindakan dilakukan setelah polisi menerima informasi masyarakat terkait dugaan pengangkutan pupuk subsidi yang tidak sesuai ketentuan. Pada saat diperiksa, tim reskrim Polsek Sekaya menemukan sebanyak 126 karung pupuk subsidi. Selain pupuk subsidi, polisi juga mengamankan satu unit dump truck berwarna kuning serta nota pembelian. Dikatakan pihaknya juga mengamankan terduga pelaku berinisial DA dan satu orang supir NN. Saat ini penyidik masih mendalami dugaan penyalahgunaan pupuk subsidi tersebut dengan meminta keterangan saksi maupun pihak terkait. Ia menghimbau masyarakat untuk tidak memperjualbelikan maupun mendistribusikan pupuk subsidi di luar peruntukan yang telah ditetapkan pemerintah. Pihaknya juga memastikan akan terus mengawasi penyaluran pupuk subsidi guna menjamin kebutuhan petani terpenuhi dan mencegah terjadinya penyimpangan. Pemerintah daerah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis CKG di Kabupaten Sanggau. Kepala Seksi Tata Kelola Kesehatan Masyarakat, Promosi Kesehatan dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Budi Haryansah menyampaikan program tersebut merupakan salah satu prioritas nasional untuk meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat.
3: Pemerintah daerah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG di Kabupaten Sanggau. Kepala Seksi Tata Kelola Kesehatan Masyarakat, Promosi Kesehatan, dan Kesehatan Jiwa, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Budi Haryansyah menyampaikan, program tersebut merupakan salah satu prioritas nasional untuk meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat. Ia menambahkan, hingga saat ini, capaian program CKG di Kalimantan Barat masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Karena itu, diperlukan berbagai upaya percepatan agar lebih banyak masyarakat memanfaatkan layanan tersebut. Menurutnya, program CKG dinilai penting karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan secara lebih mudah dan cepat. Selain itu, pemeriksaan kesehatan sejak dini dapat membantu mendeteksi berbagai risiko penyakit.
0: Jadi, ini adalah kita melaksanakan evaluasi terkait dengan cek kesehatan gratis yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo. Jadi memang Kalimantan Barat itu capaian kita untuk cek kesehatan gratis itu masih belum mencapai target. Jadi harapannya dengan adanya evaluasi yang dilakukan pada hari ini di Kabupaten Sanggau, capaian untuk CKG pada tahun ini bisa lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Karena memang kita ini adalah kebutuhan, bukan kebutuhan tenaga kesehatan terkait dengan CKG ini, tapi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
3: Melalui evaluasi yang dilakukan, ia berharap pelaksanaan program CKG di Kabupaten Sanggau dapat semakin optimal. Dengan demikian, cakupan layanan kesehatan dapat meningkat dan manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Mulandari melaporkan.
2: Penggunaan media sosial secara berlebihan dampak pada kesehatan mental, kehidupan sosial, hingga kondisi fisik seseorang. Psikolog Sanggau, Praktiningsi menjelaskan bahwa terlalu larut di dunia maya berisiko membuat seseorang kehilangan interaksi langsung dengan lingkungan sekitar serta menghambat perkembangan empati dan kepedulian sosial. Selain itu, kebiasaan menggunakan media sosial tanpa kontrol juga dapat menyebabkan gangguan pola tidur, pola makan, dan manajemen waktu. Ia menambahkan dalam kondisi yang lebih serius, kecanduan media sosial dapat membuat seseorang sulit membedakan antara realitas dan kehidupan di dunia maya. Meski demikian, media sosial tetap bermanfaat jika digunakan secara bijak untuk mendukung komunikasi dan memperluas jaringan sosial. Pendengar, Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena berharap turnamen Hornet Cup dapat menjadi batu loncatan untuk menjadikan olahraga bola voli putri sebagai identitas Kabupaten Sangga. Menurutnya, pembinaan berkelanjutan sejak tingkat desa sangat krusial demi melahirkan atlet-atlet voli yang berprestasi di masa depan.
4: Sanggau Susana Herpena berharap turnamen Hornets Cup menjadi langkah awal menjadikan olahraga bola voli putri sebagai salah satu identitas Kabupaten Sanggau. Menurutnya, pembinaan yang berkelanjutan dari tingkat desa penting dilakukan untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi. Yang mengungkapkan, potensi olahraga bola voli di Kabupaten Sanggau cukup besar dan perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Ia berharap penyelenggaraan turnamen dapat menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Sanggau, mulai dari tingkat desa hingga kecamatan. Selain menjadi sarana pembinaan atlet, Susana menilai kegiatan olahraga juga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Turnamen yang digelar secara rutin dinilai mampu membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM sekaligus memperkuat promosi daerah. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan panitia yang telah menyukseskan Hornets Cup pertama. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan turnamen pertama tersebut menjadi modal penting untuk mengembangkan kompetisi yang lebih besar pada masa mendatang.
1: Voli putrinya, harapan saya ini terus berkelanjutan dalam mendorong minat-minat artinya para generasi-generasi muda agar mereka tertarik juga untuk mengikuti bidang olahraga voli. Harapan kita pembinaan melalui akar rumput dan untuk ke depan bisa dilaksanakan arti memaksimalkan ini kan tingkat desa, ini 163 desa dan 6 kelurahan, harapan kita bisa ikut untuk kegiatan ini tentu.
4: Kedepan, Bapak Susana menyampaikan pemerintah Kabupaten Sanggau akan mendorong evaluasi dan pengembangan berbagai kegiatan olahraga agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. Upaya tersebut sejalan dengan visi Sanggau Maju berkelanjutan dan berkeadilan termasuk dalam pengembangan sektor olahraga. Oktof Randi melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Capaian cek kesehatan gratis atau CKG jadi fokus evaluasi di Kabupaten Sanggau. Wabup Sanggau berharap Hornets Cup jadi langkah awal voli putri jadi identitas daerah. Saya Okrin Moboy mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Hai pecinta sepak bola Sanggau, siap menyaksikan duel panas Piala Dunia 2026? Brasil, sang raksasa dunia, akan berhadapan dengan Maroko, tim kejutan yang siap mengguncang panggung sepak bola dunia. Laga pembuka grup C ini akan digelar pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kabar baiknya, RRI Sanggau mengajak Anda nobar Piala Dunia 2026. Bertempat di Istana Surya Negara Sanggau, rasakan sensasi pertandingan layaknya berada langsung di stadion. Nobar seru, hadiah menarik, dan tentunya kebersamaan para pecinta sepak bola dari seluruh penjuru Kabupaten Sanggau. Akankah Brasil memulai perburuan gelar keenamnya dengan kemenangan? Atau justru Maroko kembali membuat kejutan besar? Jangan nonton sendiri. Catat waktunya, Minggu 14

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu enggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
5: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
4: Namanya beda bol bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
6: Au deh, tak apa bercerita, bugurau gak?

0: sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
1: Banyak duit kayaknya nih kerja terus.
2: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
1: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
3: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
4: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
5: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
6: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
7: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
8: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
9: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
10: Aih, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
11: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
12: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tekidop gua radio din. Ngoping, bodabul, wa RRI Sangau ngan entikong.
13: Bedabul. Obrolan santai, penuh warna budaya.
14: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
15: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
16: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
17: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
16: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
18: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
16: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
19: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
16: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
20: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
16: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
21: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Gak percaya kalian kan?
22: Senang bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
23: tidak boleh.
22: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
23: tolong.
22: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat mendengar, selamat bergabung Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Dan pagi ini di kawasan Sabang Merah Sanggau cuaca juga masih cukup bersahabat, artinya tidak hujan, sedikit mendung ya. Mudah-mudahan tetap bersemangat ya dengan berbagai kegiatan yang menjadi rutinitas Anda. Kami hadirkan kabar dari Kalbar selanjutnya. Kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak. Nanti informasi-informasi akan disampaikan rekan-rekan kami yang ada di Sambas, kemudian di Sintang, Antikong, dan tentunya dari Pontianak serta Sanggau.
1: Kabar dari Kalbar.
2: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kabar dari Kalbar kembali hadir di ruang dengar Anda. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas akan berbagi informasi untuk Anda pagi hari ini. Diinformasikan juga, saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung berbagi informasi di kolom komentar, bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570102. Sudah lengkap rekan-rekan saya di pagi hari ini, saya sapa dulu. Selamat pagi semuanya.
0: Selamat pagi, Mei.
3: Selamat pagi, Mei.
2: Selamat pagi. Baik, saya sapa satu-satu ya. Kita cek juga kondisi terkini di tempat rekan-rekan masing-masing. Saya mulai dari Sintang. Ada Asri pagi ini. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mei, rekan-rekan dan juga pendengar.
2: Sintang pagi ini seperti apa?
4: Kalau di Sintang di pagi hari ini terpantau masih mendung ini, Mei. Kemarin juga sempat hujan ya di jam sekitar jam 9 gitu. Dan hari ini masih terpantau mendung. Kemudian kalau untuk arus lalu lintas karena masih pagi juga, jadi masih terpantau sepi di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Asri. Selanjutnya saya akan beralih ke... minta visual yang lebar dong. Operator tolong. Bisa nggak? Oke, baik. Nggak kelihatan tadi siapa. Baik, saya beralih ke Antikongnya, ada Jeki pagi ini. Selamat pagi.
5: Ya, selamat pagi kembali juga, Mei, dan rekan-rekan semuanya. Salam sehat.
2: Gimana Antikong pagi ini?
5: Baik, untuk Antikong pagi ini cuaca di wilayah perbatasan terpantau pukul 6.32 saat ini masih berkabut di luar sana, mungkin dengan jarak tempuh sekitar 100 meter seperti itu. Kalau untuk lalu lintas masih sepi begitu, Mei.
2: Baik, terima kasih Jeki. Selanjutnya saya beralih ke Sanggau, ada Okrin pagi ini. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Mei.
2: Gimana cuaca pagi ini di sana?
0: Cuaca di Sanggau, khususnya di kawasan Sabang Merah, itu masih tampak mendung ya. Sedikit berawan, sudah mulai cerah gitu ya. Dan untuk aktivitas masyarakat, khususnya masyarakat yang biasa melakukan olahraga pagi, jogging pagi, itu juga masih tampak lengang, Mei.
2: Baik, terima kasih. Selanjutnya saya bergeser ke Sambas. Ada Echa, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi Mei dan semuanya ya. Kalau untuk di daerah Sambas ataupun juga sekitaran kota Sambas tadi subuh itu sempat hujan cukup deras sekali, jadi memang terasa sangat cukup dingin gitu ya di pagi hari ini, Mei.
2: Alhamdulillah ya, masih ada hujan kita.
6: Alhamdulillah ya, setelah sekian lama.
2: Kalau di Kota Pontianak sendiri pagi hari ini masih cukup berawan, cuma memang sudah terlihat akan cerahnya pagi hari ini ya. Dan kalau berbicara tentang arus lalu lintas, Jalan Jenderal Sudirman ya seperti biasanya ya, belum terlalu ramai. Toko-toko di depan juga belum buka, masyarakat yang olahraga masih terlihat 1-2 orang, tapi untuk kendaraan nggak seberapa ramai ya. Karena untuk di Kota Pontianak sendiri ada beberapa titik lah ya yang biasanya ramai di pagi hari, sekitaran pasar atau dari dan menuju jembatan Kapuas 1 dan 2. Itu dia ya. Baik, kita beralih ke informasi pertama di pagi hari ini. Diawali dari Sanggau, dilanda kemarau, Pemkab Sanggau klaim stok beras aman. Okrin, silakan.
0: Baik, terima kasih, Mei. Pemerintah Kabupaten Sanggau memastikan stok beras masyarakat tetap aman ya, meski memang sejumlah wilayah ya terdampak kemarau panjang ya sejak awal tahun 2026, di mana Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau, Kubin, mengatakan ketersediaan beras ini didukung oleh hasil panen petani, kemudian stok bulog serta cadangan pangan pemerintah daerah. Dan menurutnya sebagian besar masyarakat ini baru menyelesaikan masa panen pada Februari hingga Maret 2026 ya, meski sempat terjadi kemarau panjang selama sekitar kurang lebih ya 3 minggu pada awal tahun. Nah, secara umum ketersediaan pangan di Kabupaten Sanggau tetap terjaga. Kemudian kemarau ini sempat mempengaruhi pertumbuhan anakan padi ya, sehingga menyebabkan penurunan hasil panen di sejumlah lahan kering. Namun kondisi tersebut masih dapat diantisipasi karena memang petani juga memiliki lahan sawah yang tetap berproduksi dengan baik. Nah, ketersediaan beras di Kabupaten Sanggau juga diperkuat oleh dukungan stok bulog yang terus tersedia. Nah, selain itu pemerintah daerah juga masih memiliki cadangan pangan yang dapat dimanfaatkan apabila terjadi gangguan pasokan di masyarakat. Nah, Kubin mengatakan pemerintah kabupaten, provinsi hingga pusat ini telah menyiapkan mekanisme cadangan beras ya untuk mengantisipasi kekurangan pangan. Ya, dengan dukungan tersebut ia meminta masyarakat untuk tidak khawatir ya terhadap ketersediaan beras untuk tahun ini. Mei.
2: Baik, terima kasih Okrin untuk informasi dari Sanggau. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Musprov Apindo Kalbar 2026, momentum promosi potensi daerah. Asri, silahkan.
4: Ya baik, informasi dari Sintang, yang mana Kabupaten Kapuasulu terpilih sebagai lokasi pelaksanaan musyawarah provinsi Musprov 3 Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Kalimantan Barat di tahun 2026. Wakil Bupati Kapuasulu Sukardi ini menyambut baik kepercayaan yang telah diberikan kepada daerahnya sebagai tuan rumah kegiatan tersebut, dan menurutnya Kapuasulu memiliki potensi besar di berbagai sektor yang tentunya dapat dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan ia juga menegaskan pemerintah Kabupaten Kapuasulu terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, kemudian peningkatan kualitas pelayanan publik, serta membuka ruang investasi seluas-luasnya. Dan langkah tersebut tentunya dilakukan untuk menarik minat investor sekaligus memberikan kepastian dan juga kenyamanan bagi dunia usaha. Dan Sukardi juga berharap dengan adanya pelaksanaan Musprov Apindo Kalbar 2026 ini dapat menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan juga dunia usaha. Dan melalui kolaborasi tersebut, berbagai peluang investasi dan juga pengembangan ekonomi daerah dapat semakin terbuka, sehingga memberikan tentunya ini dampak positif bagi masyarakat Kapuasulu. Demikian informasi dari Sintang, Mei.
2: Baik, terima kasih Asri untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Entikong. Disperindakop Sanggau pastikan distribusi LPG 3 kg aman. Jackie, silakan.
5: Ya, benar, Mbak. Untuk informasi pertama dari Entikong, pemerintah Kabupaten Sanggau ini memastikan distribusi pasokan gas LPG 3 kg di wilayahnya dalam kondisi aman dan tetap tersedia untuk masyarakat. Kepala Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau, Sopiar Juliansah, menyampaikan pemantauan distribusi terus dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kekosongan stok di lapangan. Dan ia juga menambahkan terkait adanya laporan masyarakat terhadap kelangkaan LPG di Kecamatan Beduai, pihaknya segera melakukan pengecekan kepada agen penyalur dan pihak kecamatan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi distribusi yang sebenarnya. Dan ia mengungkapkan hasil pengecekan menunjukkan pangkalan di Muara Ilai telah menerima pasokan LPG pada 4 Juni lalu. Distribusi lanjutan juga dijadwalkan kembali pada 9 Juni sesuai jadwal penyalurannya. Dan Sopiar juga menyebutkan pasokan yang terus masuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Dan pihaknya juga menghimbau masyarakat untuk membeli LPG sesuai kebutuhan dan melalui pangkalan resmi agar distribusi tetap lancar. Mei.
2: Baik, terima kasih untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Kota Pontianak. Badan Legislasi DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kalbar dengan agenda penyusunan rancangan RUU tentang masyarakat adat. Dalam pertemuan tersebut, Badan Legislasi DPR RI menghimpun pandangan masyarakat, akademisi, hingga praktisi adat sebagai bahan penyusunan regulasi. Dalam pertemuan yang dilakukan di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat itu, Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan, menegaskan pertemuan yang dilakukan adalah untuk menjaring aspirasi dan masukan dari berbagai pihak dalam terkait penyusunan RUU masyarakat adat yang saat ini menjadi prioritas program legislasi nasional dan prolegnas dan merupakan inisiatif dari Balek DPR RI. Bob menambahkan kunjungan serupa juga dilakukan bersamaan di sejumlah wilayah Kalimantan guna menyerap berbagai karakteristik dan kebutuhan masyarakat adat yang beragam. Hasil masukan dari daerah nantinya akan menjadi dasar penyusunan payung hukum yang melindungi hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Dirinya juga menjelaskan perubahan nomenklatur dari RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi RUU Masyarakat Adat dilakukan untuk lebih menekankan kepada perlindungan terhadap martabat dan derajat masyarakat adat. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyambut baik kunjungan Balek DPR RI ini. Menurutnya, Kalimantan Barat menjadi salah satu daerah yang memiliki beragam persoalan terkait masyarakat adat, termasuk persoalan tanah yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan regulasi. Dan melalui penjaringan aspirasi dari berbagai daerah, Balek DPR RI berharap RUU Masyarakat Adat dapat menjadi payung hukum yang mampu menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat sekaligus mengakomodasi keberagaman adat istiadat di seluruh Indonesia. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita beralih ke Sambas. Dana operasional sempat tersendat, belasan dapur SPPG Sambas dihentikan sementara. Eca, silakan.
6: Baik, dari 14 dapur ya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat terpaksa menghentikan operasionalnya secara mendadak. Nah, penghentian sementara ini berdampak langsung pada terhentinya distribusi pasokan makanan sehat harian bagi ribuan siswa sekolah hingga ibu hamil di 8 kecamatan. Nah, mandeknya aktivitas memasak di belasan dapur ini murni dipicu oleh kendala teknis akibat keterlambatan pencairan dana operasional dari pemerintah pusat. Dan dilansir dari laporan utama kompas.id, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional BGN Sambas Jaki membenarkan situasi tersebut dan menjelaskan bahwa kelumpuhan ini terjadi akibat adanya perubahan regulasi keuangan yang baru dan berdasarkan aturan terbaru, pihak mitra ataupun yayasan pengelola di daerah dilarang keras menggunakan dana talangan mandiri sebelum anggaran resmi pusat masuk ke rekening SPPG. Nah, akibatnya saat transfer pusat terlambat, pengurus lapangan tidak memiliki legalitas maupun kemampuan finansial untuk membeli bahan baku. Nah, meskipun sempat membuat penyaluran makanan gratis terhenti sementara, BGN ini memastikan bahwa program strategis nasional segera berjalan normal kembali. Dan memasuki pertengahan Juni 2026, sebagian dana operasional dilaporkan sudah mulai diverifikasi dan juga ditransfer secara bertahap ke rekening sejumlah SPPG yang terdampak di Kabupaten Sambas. Nah, dengan adanya pergerakan arus kas tersebut, beberapa dapur pemenuhan gizi diproyeksikan dapat kembali mengebul dan mendistribusikan makanan dalam waktu yang dekat. Nah, fenomena tersendatnya anggaran operasional ternyata tidak hanya terjadi ya di wilayah Kabupaten Sambas, melainkan juga memicu efek domino di beberapa wilayah lain ya. Dan walaupun diterpa dinamika birokrasi daerah secara nasional, program Makan Bergizi Gratis ini tetap mengalami ekspansi besar-besaran ya. Hingga akhir Mei 2026, serapan anggaran program ini juga telah menembus angka triliun rupiah ya, dengan jangkauan lebih dari 63 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Itu dia Mei, kembali ke Anda.
2: Baik, terima kasih untuk informasinya. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan jeda dulu sejenak. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Kabar dari Kalbar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih di kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas. Di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak, jadi kami undang Anda bergabung berbagi informasi di kolom komentar. Bisa juga di 734987, bisa juga di 08115701042. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya, datangnya dari Antikong. Panen jagung polisi di Sosok hasilkan 7,2 ton. Jeki, silakan.
1: Baik, informasi kedua, Mei dan pendengar, di mana Trisna mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam keberhasilan budidaya jagung hibrida di Desa Sosok. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi antara petani, pemerintah desa, penyuluh pertanian, dan berbagai pemangku kepentingan. Dan ia juga menambahkan sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung ketahanan nasional. Karena itu, Polri akan terus mendukung berbagai program pertanian produktif yang sejalan dengan upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan. Trisna juga menegaskan panen jagung hibrida di Desa Sosok juga sejalan dengan program Astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya pada sektor ketahanan pangan. Optimalisasi lahan pertanian dinilai menjadi langkah konkret untuk meningkatkan produksi pangan secara berkelanjutan di berbagai daerah. Mei.
0: Baik, terima kasih Jackie untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Kota Pontianak. Kenaikan harga bahan bakar minyak ataupun BBM yang diputuskan oleh pemerintah pusat dipastikan berdampak luas pada berbagai sektor di daerah termasuk di Kota Pontianak. Selain memicu kenaikan biaya transportasi publik dan logistik, kebijakan ini juga membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD untuk membiayai operasional kendaraan dinas. Berdasarkan keterangan resmi dari Pertamina Patraniaga pertanggal 10 Juni 2026, harga Pertamax RON92 kini menjadi Rp16.250 per liternya. Dari sebelumnya itu harganya Rp12.300 per liter. Sedangkan untuk Pertamax Green 95 ataupun RON95 itu naik menjadi Rp17.000 per liternya dari sebelumnya Rp12.900 per liter. Meski kenaikan ini hanya terjadi pada bahan bakar minyak non-subsidi, namun dipastikan akan berdampak pada berbagai sektor. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian harga BBM sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun ia tidak menampik bahwa dampak domino dari kenaikan tersebut sangat terasa di tingkat daerah. Dan kondisi ini diakui Edi menjadi tantangan berat bagi postur anggaran daerah, dan akibat pembengkakan biaya operasional tersebut, Pemkot Pontianak terpaksa harus melakukan efisiensi dengan menunda sejumlah program belanja lainnya. Bahkan menurut Edi, kemungkinan besar kendaraan operasional bisa beralih ke kendaraan listrik jika harga BBM terus melonjak tinggi. Dan Wali Kota Pontianak berharap agar harga BBM bisa kembali turun hingga tidak membebani biaya operasional lainnya terlebih di tengah melemahnya rupiah. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya dari Sintang. Camat Serawai sesalkan truk bermuatan berat melintas akibatnya jembatan ambruk. Asri, silahkan.
2: Ya baik Mei, di mana aktivitas masyarakat yang melintasi jembatan Sungai Pembunuh 4 di pusat kecamatan Serawai ini terhenti setelah jembatan tersebut ambruk pada Minggu 7 Juni 2026. Dan peristiwa tersebut menyebabkan akses warga terganggu dan juga kendaraan tidak dapat lagi melintasi jalur penghubung di kawasan pusat kecamatan tersebut. Camat Serawai Albertus Nopeka Kusnadi mengatakan ambruknya jembatan tersebut membuat seluruh aktivitas penyeberangan di lokasi tersebut menjadi terhenti. Dan menurutnya kondisi jembatan Sungai Pembunuh 4 sebenarnya memang sudah tidak layak untuk dilalui kendaraan bermuatan berat. Karena memang usia bangunan yang sudah cukup tua. Dan jembatan tersebut juga dibangun ini pada tahun 1978 dan telah beberapa kali direhabilitas. Dan ia juga mengaku menyesalkan kejadian tersebut karena sebelumnya pihak kecamatan telah memberikan peringatan kepada sopir truk ya agar tidak melintasi jembatan dengan beban yang berat. Dan Albertus juga menjelaskan berdasarkan informasi yang diterima, Terdapat 3 truk yang akan melintasi jembatan tersebut. Truk pertama dengan muatan sekitar 6 ton ini masih dapat begitu ya melewati jembatan dengan aman. Namun saat truk kedua yang membawa muatan sekitar 9 ton melintas, konstruksi jembatan tidak mampu menahan beban sehingga jembatan tersebut roboh. Dan saat ini pemerintah kecamatan telah berupaya untuk menyediakan akses sementara bagi masyarakat dengan membangun jembatan darurat dari kayu. Namun pembangunan jembatan darurat tersebut juga hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda 2, juga masih membutuhkan biaya dan juga perencanaan tambahan. Dan ia juga menambahkan tentunya bahwa usulan perbaikan jembatan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Sintang agar akses masyarakat dapat segera kembali normal tentunya. Mei.
0: Baik, terima kasih Azri untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sambas ya. Harga komoditas kelapa turun gratis. Petani Sambas harapkan Pemkab Sambas turun tangan. Silakan Eca.
3: Baik, dari petani kelapa di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat ya mendesak pemerintah kabupaten setempat untuk segera mengintervensi tata niaga kelapa yang mengalami kemerosotan harga secara drastis. Nah, langkah taktis dari dinas terkait dinilai sangat mendesak demi menyelamatkan sektor perkebunan rakyat yang menjadi urat nadi perekonomian warga pesisir. Nah, anjloknya nilai jual salah satu komoditas unggulan daerah kian menjepit daya beli masyarakat pedesaan di tengah meroketnya harga berbagai kebutuhan pokok. Nah, berdasarkan laporan regional Kalimantan Barat, untuk harga kelapa di tingkat petani saat ini terjun bebas hingga menyentuh angka Rp2.200 per kilogram. Nah, merosot tajam dari harga normal yang sebelumnya pendengar sempat menembus Rp6.000 per kilogram. Nah, salah satu petani kelapa di Desa Arumpara, Erna, mengeluhkan bahwa pendapatan dari hasil panen siklus 3 bulan kini nyaris tidak mampu menutupi tingginya biaya perawatan kebunnya. Nah, kondisi ini bahkan sempat memburuk sebelum bulan Ramadan lalu. Nah, di mana harga kelapa sempat menyentuh titik terendahnya pada angka Rp1.800 per kilogram. Nah, menyikapi situasi yang terus berlarut, para petani lokal menuntut Pemkab Sambas melahirkan regulasi resmi yang mengatur skema harga batas bawah minimal itu Rp5.000 per kilogramnya. Nah, kebijakan ini diharapkan mengadopsi sistem penetapan harga berkala pada komoditas kelapa sawit agar petani memiliki posisi tawar yang kuat dan terlindung dari permainan harga pasar. Nah, perlindungan hukum dari hulu ke hilir dinilai menjadi solusi jangka panjang yang paling realistis untuk menjaga stabilitas pendapatan para pekebun mandiri. Nah, hingga pertengahan Juni 2026 ini para petani di Kabupaten Sambas juga masih menunggu langkah nyata dan kebijakan taktis dari dinas terkait. Dan pemerintah daerah juga diharapkan dapat segera memfasilitasi pertemuan antara asosiasi petani dengan pihak korporasi ataupun industri pengolahan kelapa terpadu. Nah, melalui pembukaan jalur kemitraan yang sehat dan transparan, kesejahteraan masyarakat petani di kelapa ya di bumi Sambas ini diharapkan bisa segera pulih kembali. Mei.
0: Baik, terima kasih Eca untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Sanggau gencarkan penuntasan anak tidak sekolah. Okrin, silahkan.
4: Baik, terima kasih Mei. Benar sekali, pemerintah Kabupaten Sanggau terus mempercepat ya penuntasan anak tidak sekolah ATS ini melalui kolaborasi lintas sektor. Ketua Umum Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Desa Muhatir Muhammad yang menyampaikan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Dan penuntasan ATS yang jumlahnya sekitar 11.000 orang, ini Sanggau menjadi salah satu daerah dengan jumlah ATS yang cukup besar. Dia menambahkan program tersebut ini melibatkan berbagai pihak yang mulai dari pemerintah daerah hingga lembaga pendidikan formal non formal. Ya, sinergi dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam menjangkau seluruh sasaran. Kemudian pemerintah daerah juga menggandeng pemerintah desa, kelurahan, dan kecamatan untuk melakukan verifikasi data. Nah, langkah ini bertujuan untuk memastikan warga yang belum mengenyam pendidikan dapat terdata dengan dengan baik. Nah, seiring peluncuran program ini, yang menyebut pendaftaran warga belajar resmi dibuka bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan. Nah, kesempatan tersebut mencakup jenjang sekolah dasar, SMP dan juga SMA, serta pendidikan formal dan non-formal. Demikian, Mei.
0: Baik, terima kasih Okrin untuk informasi dari Sanggau, dan ini menjadi informasi penutup ya untuk kabar dari Kalbar pada kesempatan hari ini. Terima kasih rekan-rekan, ada Asri, Jeki, Okrin dan juga Eca sudah berbagi informasi pagi hari ini. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat pagi.
4: Terima kasih Mei.
3: Selamat pagi, terima kasih kembali Mei.
0: Iya, dan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan informasi yang kami sampaikan, bisa bergabung kembali ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak ya, karena siaran ini bisa diputar ulang. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
4: Baik, saudara pendengar, demikian kami hadirkan kabar dari Kalbar edisi hari ini. Saudara pendengar ya, mudah-mudahan bisa melengkapi informasi Anda, karena saat lagi kami lengkapi lagi informasi Anda untuk mengikuti Berita Sentral Jakarta bersama Program 3 Radio Republik Indonesia, jaringan berita nasional, pukul 7 waktu Indonesia Barat.